0: dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir. Dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
0: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tapi semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat, sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
10: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini
7: bertahun-tahun kalau sudah masuk musim

0: RRI, Arya Bima, meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
1: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
0: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
3: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
4: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki

0: tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran, seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
3: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau etle Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera airplay, tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera airplay. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Pasarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Bamsari di Jakarta pagi ini. Ditemenin sama Gita Gutawa dengan parasit ini, sekalian mengingatkan jangan jadi parasit ya, berdiri di kaki sendiri lebih baik, begitu ceritanya. Baik pendengar, sambil menyapa Anda di pagi hari ini, mengingatkan seperti biasa kita lemparkan 3 tema yang bisa kita pilih, Anda pilih maksudnya, dan nanti akan kita bahas yang paling banyak seperti biasa. Silakan Anda bisa pilih. Yang pertama adalah siswa tewas akibat jalan licin, Pemprov Jakarta didesak benahi fungsi jalan ya. Kemudian yang kedua, 5 mobil terobos CFD Sudirman Tamrin, identitas kendaraannya masih didalami. Yang ketiga adalah hari ini nih, LRT rute Kelapa Gading Manggarai siap beroperasi penuh 26 Agustus 2026. Ini tanggalnya bagus nih, tanggal 26 tahun 2026. Nah, dari ketiga tema yang kami sampaikan pagi hari ini, yang mana yang menarik yang menurut Anda yang ingin dibahas di pagi hari ini? Yang paling banyak seperti biasa kami akan bahas bersama narasumber terkait. Boleh telepon ya nanti ya di 0213440696 atau di 3441499, WhatsApp kami di 0811797279912. Sembari juga menginformasikan kembali untuk Anda yang berada di ruas-ruas jalan, ini sudah jam berapa? 7.45 ya, artinya mungkin beberapa di antaranya, bukan beberapa, banyak mungkin ya, yang sudah masuk kantor, yang sudah berada di kantor, lagi menikmati santap paginya atau sarapannya. Tapi masih juga yang terbanyak, masih ada juga yang terjebak di luar sana karena padat ya. Seperti informasi dari Ruang Jasa Marga, kepadatan masih terjadi dari Cimanggis menuju ke Cibubur, ini kilometer 18 ke kilometer 13. Kemudian dari Taman Mini kilometer 05 menuju Kali Cipinang kilometer 03. Kemudian kepadatan juga terjadi di lajur pemisah keluar UKI atau Kodam Cililitan kilometer 02 menuju Cawang kilometer 00. Nah, ini harus fokus, tetap fokus dan banyak-banyak sabar ya. Mudah-mudahan bisa selamat sampai tujuan dan tentunya terus dengarkan Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Rahasia Cinta Ilahi, karya A. Helwa. Karya spiritual yang mendalam, membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya. Cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta Ilahi membimbing kita untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang meluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasi dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
4: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap, banyak debu.
3: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
4: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
3: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
4: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
3: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
4: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
3: Betul.
5: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini, melindungi keluarga di masa depan.
0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
6: Semangat pagi Smart Indonesia, salam sejahtera dari saya Coach Market Erwin. Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
7: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan hari ini, Rabu 26 Agustus, diperkirakan berbalik menguat atau rebound setelah pada perdagangan sebelumnya ditutup lemah 0,37% di level 6.501,67. Analisis Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak pada kisaran 6.450 hingga 6.600 dengan sentimen pasar global menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong penguatan. Investor tetap menghimbau mencermati perkembangan pasar dan mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan investasi. Beralih ke dunia olahraga, pendengar, kabar terbaru dari sepak bola Inggris, Manchester United resmi merekrut gelandang asal Kamerun, Carlos Baleba dari Brighton. Pemain berusia 22 tahun itu didatangkan dengan nilai transfer hingga 70 juta pound sterling atau sekitar 1,69 triliun rupiah termasuk bonus. Baleba sendiri menandatangani kontrak hingga 2031 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya Manchester United memperkuat lini tengah setelah sebelumnya mendatangkan Yuri. Demikian kilas berita pagi ini.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Bu, kemarin saya dengar anak ibu nemuin dompet di sekolah ya?
2: Iya bu, dan dia langsung nyerahin ke guru.
1: Wah, hebat banget anak ibu. Di zaman sekarang, jujur itu susah loh.
2: Betul bu, tapi saya selalu bilang ke anak saya, jujur itu gak selalu mudah, tapi selalu benar.
1: Nah iya bu, kalau anak terbiasa jujur dari kecil, insya Allah dewasa nanti jadi orang yang dapat dipercaya.
2: Benar bu, dan kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh kejujuran. Nggak cuma ngajarin dengan kata-kata aja.
1: Setuju, Bu. Semoga anak-anak kita selalu jujur ya, Bu. Meskipun kadang suka tergoda tuh dengan hal yang sebaliknya.
2: Amin, Bu. Kejujuran itu awal dari segala kebaikan.
3: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
4: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
5: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
6: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
7: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
3: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
8: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
9: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
3: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Jakarta pagi ini pendengar, masih dengan tema polling yang akan kami sampaikan untuk Anda. Yuk dipilih satu ya yang kira-kira Anda pengen bahas di pagi hari ini. Karena yang paling banyak seperti biasa nanti akan ada narasumber terkait yang akan kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama adalah mengenai siswa tewas akibat jalan licin, Pemprov Jakarta didesak benahi fungsi jalan. Yang kedua, 5 mobil terobos CFD Sudirman Tamrin, identitasnya masih identitas kendaraannya ya, ini masih didalami. Kemudian yang ketiga, LRT rute Kelapa Gading Manggarai siap beroperasi penuh hari ini 26 Agustus 2026. Yang mana yuk yang mau dibahas? 0213440696 atau 3441499. WhatsAppnya di 0811797279912. Saya baca dulu yang sudah masuk ya. Ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat pagi Ibu Iren, pilih tema nomor 1. Sembari mau menginformasikan, Tangerang cuaca cerah 29 derajat Celcius katanya. Terima kasih untuk informasinya. Ibu Saurin, selamat pagi, pilih tema nomor 1 juga. Tetap semangat dan sehat, sukses selalu. Terima kasih banyak Ibu, doa yang sama untuk Ibu ya. Silakan yang mau pilih tema pollingnya, kita masih tunggu. Nanti akan kami hadirkan narasumber terkait dengan tema bahasan yang terpilih di pagi hari ini.

0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
1: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman, hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar, dan beri pertolongan pertama, serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut, dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Kompas TV 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung. Bamsar ini lagi siaran nih di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Dan seperti biasa kita tema pilihan yang akan dibahas pagi hari ini ya. Ada 3 tema yang bisa Anda pilih dan kita bahas, tentu yang paling banyak seperti biasa. Yang pertama adalah siswa tewas akibat jalan licin, Pemprov Jakarta didesak benahi fungsi jalan. Kemudian 5 mobil terobos CFD Sudirman Tamrin, identitas kendaraan masih didalami. Yang kedua, yang ketiga adalah LRT rute Kelapa Gading Manggarai siap beroperasi penuh 2026. Ini saya bacakan beberapa terakhir ya. Dari Andi di Kramat Jati, Jakarta Timur, saya pilih tema nomor 1 karena menyangkut keselamatan di jalan. Kalau memang jalanan licin jadi penyebab, kondisi jalanannya harus benar-benar diperhatikan dong, katanya gitu ya. Kemudian ada Denny di Matraman yang pilih nomor 2, katanya masih ada kendaraan yang menerobos CFD, tentu membahayakan warga yang sedang beraktivitas. Ada Siska di Depok yang pilih tema nomor 1 juga karena menurut saya keselamatan pengguna jalan harus menjadi perhatian bersama, katanya ya. Kemudian Novi di Jakarta Selatan pilih tema nomor 1 juga, ini menyita perhatian saya, semoga ada evaluasi supaya kejadian serupa tidak terulang. Dan yang paling banyak di pagi hari ini yang terpilih adalah mengenai siswa tewas akibat jalan licin, Pemprov DKI Jakarta didesak benahi fungsi jalan. Dan silakan untuk Anda yang ingin ikut berkomentar tentang tema yang terpilih di pagi hari ini, kami undang kembali, boleh telepon ya di 021-344-0696 atau di 344-1499. WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Nanti kami juga akan bahas bersama narasumber terkait. Tetap bersama kami di Jakarta pagi ini.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bang Sari, pendengar Jakarta pagi ini. Dan tema polling yang terpilih adalah siswa tewas akibat jalan licin. Pemprov Jakarta didesak benahi fungsi jalan. Kali ini kami akan membahasnya bersama anggota Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Ada Pak Ngadiran di line telepon kami. Selamat pagi Pak Ngadiran.
1: Selamat pagi Pak Basari dan pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah baik Pak. Ya.
0: Alhamdulillah. Pak, udah dengar informasi mengenai siswa yang tewas akibat jalan licin di Kramat Jati Pak?
1: Iya.
0: Ya. Saya minta tanggapannya dulu silakan Pak.
1: Duka cita. Mudah-mudahan diterima Allah dan kepada masyarakat, baik pemerintah daerah maupun siapapun yang terkait, koreksi diri dan kembali itu menjadi langkah atau bisa menjadi kesadaran semua pihak mengambil keputusan yang terbaik untuk semua pihak.
0: Iya, Pak, ini kan kalau dari informasi ada rencana dari Pak Pramono akan memindahkan ke dalam nih untuk para pedagang yang ada di Pasar Kramat Jati ini. Tanggapan dari asosiasi seperti apa, Pak?
1: Ya, sudah terlambat. Harusnya bukan 5 tahun, puluhan tahun lalu itu ditata dengan sebaik-baiknya. Karena sebenarnya kan saat-saat ini kan banyak pasar yang di dalam pasar resmi itu kosong.
0: Oke.
1: Jadi semua pihak harus sadar, baik pemerintah daerah melalui PD Pasar Jaya, kemudian Pemda setempat, baik melalui RT, RW, Lurah, Camat maupun Tribida terkait, khususnya Gubernur DKI, sebenarnya itu sudah dari dulu harus ditata agar supaya jalan itu berfungsi untuk kepentingan umum, tidak mengganggu masyarakat luas, dan pedagang juga bisa berdagang dengan sebaik-baiknya dan tidak terjadi kebocoran di sana sini karena adanya kepentingan-kepentingan para pihak yang mungkin mengambil kepentingan dari adanya hal tersebut.
0: Oke, kalau Pak Kandiran bilang sudah terlambat, kenapa nggak dari dulu dilakukan, Pak? Apakah dari asosiasi sendiri pernah mengajukan dan seperti apa hasilnya?
1: Ya, itu sebenarnya yang punya kompetensi, yang punya urusan itu kan saya katakan tadi itu. Kami mengatakan itu dan kami juga sudah lama mengeluh, tapi kan apa daya kami? Kami itu punya apa? Kami pun tanda tangan kami nggak laku, apalagi palu kami kagak bakal bunyi.
0: Oke, berarti ini karena ada kepentingan dari banyak pihak gitu ya Pak ya, sehingga ini tidak pernah terrealisasi untuk pindahan.
1: Disinyalir demikian.
0: Oke, artinya dari asosiasi sendiri sebetulnya sudah pernah mengajukan gitu ya Pak ya?
1: Ya, kami berharap sekali bahwa semua jalan-jalan, saya tidak anti dengan kaki lima itu saudara kita. Kita tidak anti dengan kemapanan. Tetapi kita lihat bersama, sepanjang jalan itu sampai ke jalan raya mana itu yang tidak banyak kaki lima. Kita tidak anti kaki lima, tetapi tempatkan di pasar itu kan banyak. Sekarang itu bukan hanya ratusan ribuan, puluhan ribu tempat-tempat kosong yang bisa ditata sedemikian rupa, bisa untuk mengatur itu, dan itu harus di apa ya, diwongke. Masyarakat pedagang itu juga jangan hanya dicukai saja, tetapi tidak dilayani dengan sebaik-baiknya. Kita itu kan sebenarnya menyadari bahwa mau pedagang kaki lima, mau pedagang yang ada di pasar, mau pedagang apapun, itu kan sudah menjadi kita dibantu oleh mereka semua untuk menampung tenaga kerja agar supaya pemerintah terbantu dengan baik, nanti dengan menyenggol, mengewongke, menata dengan sebaik-baiknya dan jangan aji mumpung.
0: Oke. Baik, ini kan sebetulnya ada dua belah pihak kalau dilihat secara kasat mata gitu ya Pak ya. Ada pedagang, ada pihak-pihak tertentu yang terkait. Nah ini sebetulnya yang paling bandel, yang paling susah dikasih tahu apakah pedagangnya atau memang pihak-pihak tertentu tersebut yang memang nggak bisa untuk diajak kerjasama, Pak Ngadiran?
1: Iya, sebenarnya saya sekali lagi mengatakan, yang tanda tangannya laku itu siapa? Yang palunya bunyi siapa? yang punya aparat itu siapa?
0: Oke, berarti dari pihak bukan pedagang ya, Pak Hadiran ya?
1: Pedagang kan maunya dagang di bawah, maunya di pinggir jalan. Kalau bisa maju, maju lagi. Kalau perlu jalan ditutup, itu Natal. Kami kan tidak pengen juga itu. Ini mohon maaf. Adanya itu kan mempengaruhi juga pedagang yang ada di dalam pasar. Kalau di dalam pasar itu terpengaruh, otomatis income mereka berkurang. Otomatis kemampuan membayar retribusi di dalam pasar itu kan menjerit.
0: Oke.
1: Kalau mereka ditata di dalam pasar, banyak sekali tempat-tempat yang kosong. Harus diposisikan sedemikian rupa dong. Jadi teman-teman pedagang itu juga, saya pikir mereka kan butuh mencari usaha, mencari pendapatan dengan cara itu. Tentu ditata dimanapun bisa. Allah mengatur rezeki itu di mana saja akan datang kalau kita memang mau dan kita punya, ya semua kita itu ikhtiar. Menerima rezeki dari Allah itu kan pintunya bisa macam-macam. Salah satunya adalah dagang. Dagang kan tidak harus juga di pinggir jalan itu kalau bagi yang sadar.
0: Oke, Pak, kalau
1: masalahnya diberikan kesempatan masalahnya.
0: Oke, kalau untuk berada di jalanan sendiri itu atau di pinggir jalan itu sebetulnya sudah berapa lama sih, Pak? Menurut informasi mungkin pengetahuan pengadilan?
1: Ya saya pikir bukan saya katakan tadi, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun yang lalu. Kenapa? Karena ada yang punya kepentingan.
0: Oke, ini kalau di dalam tadi Pak Ngadiran juga bilang sebetulnya masih banyak yang kosong. Apakah memang seperti itu kondisinya, Pak?
1: Jelas sekarang banyak kosong. PD Pasar Jaya itu juga punya data kan. PD Pasar Jaya itu kan di bawah gubernur. Gubernur siapapun yang memimpin kan punya harus punya laporan jangan ABS. Sangat banyak kios yang kosong karena ulah pengelola pasar yang tidak profesional juga. Harus membayar cukai, harus mencukai terus, tapi pasarnya sepi, gak dibikin rame. Membikin rame salah satunya kan saudara-saudara kita itu ditata di dalam.
0: Oke, baik. Nah, dengan adanya kejadian seperti ini, Pak Ngadiran, kira-kira apakah akan benar-benar bisa terrealisasi untuk didesak masuk ke dalam nih, para pedagang yang ada di luar ini?
1: Ya, tergantung yang mimpin dong. Mampu nggak mimpin?
0: Baik. Ada pesan khusus mungkin untuk para pedagang dan juga Pemprov terkait, Pak Ngadiran?
1: Bagi pedagang, saudara-saudara saya dimanapun, mari berdagang, mari mencari rezeki di tempat yang memang itu diizinkan, sehingga rezeki yang kita dapat itu menjadi halal. Jangan sampai kita berdagang di tempat yang memang semaunya hati nurani, mau nyogok berapa saja, tetapi akhirnya rezeki yang kita terima itu, nafsu-nafsunya rezeki yang kita terima itu juga merugikan orang lain, merugikan pihak lain, sehingga itu juga mungkin yang mana yang halal, mana yang haram. Tanya ke Pak Kiai.
0: Baik.
1: Kemudian pejabat yang terkait siapapun, baik yang terendah sampai yang tertinggi di tingkat provinsi itu juga harus punya power untuk itu dan harus punya kepedulian, punya kemauan yang kuat untuk itu. Karena selama ini saya pikir dibilang dibiarkan juga mungkin nggak mau, kalau dibilang ya itu faktanya lah. Kita lihat kok faktanya di mana-mana. Kenapa kaki lima dibiarkan di mana-mana? Karena kaki lima itu ya maunya di depan lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Itu kan ya kita bukan anti dengan mereka, bukan tidak suka, itu saudara kita. Tapi mari kita juga harus sama-sama lah, kita toleransi sesama pedagang, toleransi terhadap pengguna fasilitas umum agar supaya fasilitas umum itu kembali kepada fungsinya.
0: Baik.
1: Begitu?
0: Baik. Pak Ngadiran, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Pak Ngadiran. Selamat pagi.
1: Terima kasih dan mohon maaf pada siapapun yang merasa tersenggol. tidak ada niat untuk ke sana, tapi untuk kebahagiaan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI Ngadiran untuk Prosatu RRI Jakarta.

Masih di Jakarta pagi ini pendengar, masih bersama Bamsari dan kita masih membahas tema terkait di pagi hari ini, yaitu pelajar tewas imbas jalanan licin. Ini Pemprov DKI Jakarta didesak benahi fungsi jalan ya. Dari informasi sendiri di jalan kawasan Keramat Jati Jakarta Timur yang saat ini memang menjadi sorotan karena diduga menjadi pemicu kecelakaan maut remaja inisialnya HH, yaitu siswa Man 6 Jakarta Timur ya, akibat tertabak truk setelah terjatuh imbas jalan licin. Jadi informasinya pendengar, kendaraan ini dikendarai oleh korban ya, menggunakan sepeda motor. Kronologinya ya, jadi dari Katsubdit Gakum Dilantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani mengatakan bahwa kecelakaan ini terjadi di hari Senin, tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia, jam 6 pagi ya, saat korban hendak mengikuti upacara hari kemerdekaan. Dan peristiwa ini terjadi saat korban mengendarai motor Honda melaju dari arah utara ke selatan di Jalan Raya Bogor, di mana sesampainya di depan rumah makan Kuring, ini Pasar Induk Kramat Jati ya, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi korban ini terjatuh dari motor diduga akibat jalan licin dan di saat bersamaan datang melintas dump truck dan menabrak korban hingga tewas gitu. Dan informasinya sendiri ini pendengar dari antaranews.com ya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pedagang yang berjualan di luar pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur supaya dipindahkan ke dalam area pasar karena dapat mengganggu lalu lintas jalan. Penataan dan penertiban pedagang ini akan dikoordinasikan oleh Wali Kota Jakarta Timur Munjirin. Dan ia juga meminta Direktur Utama Pasar Jaya Agus Himawan ikut menangani persoalan ini. Dan mudah-mudahan ini nggak terulang ya pendengar ya, tapi yang saya ingin tanyakan kepada Anda, siapa tahu Anda melintas di ruas jalan sana, di daerah Jalan Raya Kramat Jati atau arah Pasar Kramat Jati ya, kalau Anda melintas mungkin Anda bisa menginformasikan apakah sekarang sudah clear area dari pedagang ya, baik dari pagi, siang, sore, malam ya, karena biasanya kalau saya melintas di sana itu malam itu memang banyak sekali pedagang yang ada di sana yang berjualan mepet di pinggir-pinggir jalan gitu, bahkan menggunakan badan jalan ya, sedikit badan jalan. Silakan Anda bisa menginformasikan dan bagaimanakah situasi di sana, atau mungkin Anda sempat juga melihat kejadian tersebut di tanggal 17 lalu. Silakan Anda bisa ikut berkomentar ya di 0213440696 atau 3441499, atau komentar bisa disampaikan via WhatsApp kami di 0811797972 7912.

0: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika, dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya, kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

0: Ditemenin sama Blue dengan One Love yang dirilis di tahun 2002. Pada nyanyi gak sih kayak saya teriak-teriak di kantor. Enak ya kalau di dalam studio sendirian, tapi di luar kayaknya rame ya. Baik, untuk Anda yang sudah memberikan tanggapannya terkait dengan siswa tewas akibat jalan licin, Pemprov DKI Jakarta didesak benahi fungsi jalan. Ini kalau dari banyaknya WhatsApp yang masuk, nyatakan turut berduka cita untuk korban dan tentunya berharap semoga kejadian ini tidak terulang gitu ya. Dan memang pada akhirnya pendengar, kita tentu tidak ingin ada korban lagi ya akibat kondisi jalan yang kurang aman. Dan aktivitas ekonomi tetap penting memang untuk masyarakat pastinya gitu ya, tapi keselamatan pengguna jalan juga harus tetap menjadi perhatian bersama. Semoga mudah-mudahan persoalan di sekitar Pasar Kramat Jati ini bisa segera ditangani dengan solusi yang bijak dan menyeluruh. Tapi saya sih harapannya nggak hanya di Kramat Jati ya, di tempat manapun yang menggunakan badan jalan gitu ya, yang memang tidak seharusnya, karena kan pasar itu lebih nyamannya dan amannya itu di dalam pasar itu sendiri, bukan di pinggir jalan gitu ya. Tapi kalau tadi Pak Ngadiran juga bilang, semua saudara, pedagang juga semua saudara, tapi yang harus kita ingat adalah ada tempatnya. Dan insya Allah kalau kita juga ikhtiar dan kita juga menempatkan diri dengan baik, insya Allah semuanya juga bisa tertangani dengan baik. Jualannya nyaman, aman, begitu juga untuk para pengguna jalan gitu ya. Dan tentunya harapannya juga pedagang bisa tetap mencari nafkah, sementara masyarakat khususnya para pelajar yang terkena dampak kemarin gitu ya, ini bisa beraktivitas dan melintas dengan aman dan juga nyaman. Dan pendengar, demikian untuk tema yang sudah kita bahas di pagi hari ini sebagai penutup di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Kita masih akan terus ada di Jakarta Pagi ini dengan segmen berikutnya.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta Pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI, 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Sudah masuk di segmen berikutnya pendengar. Kali ini segmen Halo RRI. Seperti biasa kami mempersilakan Anda yang memiliki permasalahan seputar pelayanan publik ya. Apa saja sih, diingatkan kembali, lampu mati di jalanan boleh, jalanan rusak boleh, jalanan licin seperti tadi pembahasan kita di pagi hari ini, karena ada pedagang kaki lima yang berjualan di jalanan yang menggunakan badan jalan, bahkan separuh badan jalan mungkin ya. Silakan Anda juga bisa menginformasikan di Halo RRI, nanti kami akan sampaikan ke stakeholder terkait. Boleh telepon, boleh WhatsApp di 0213440696 atau 3441499. WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

0: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
2: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
1: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
2: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
1: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
2: Oke deh, Bu.
0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar di Halo RRI, selamat pagi. Kali ini saya dapat aduan dari salah satu pendengar. Ini namanya Mas Arif di BSD. Halo RRI, cuma mau menyampaikan, katanya, tolong dong PT KCI, ini kereta api komuter Indonesia ya, tolong itu kereta jalur Green Line, khususnya yang tujuan ke Rangkas Bitung, kalau di jam pulang kerja, suara customer service keretanya agak diperbesar. Karena sering banget penumpang yang sudah lelah pulang kerja ketiduran, sering kelewat stasiunnya dikarenakan suara customer service-nya yang kasih info antar stasiunnya kecil banget katanya. Terkadang hampir nggak terdengar, itu aja, terima kasih. Informasi cuaca dikasih juga nih, BSD ramai lancar, apa nih, jalanan ya, berarti kemudian cuacanya mendung tipis-tipis. Baik, terima kasih Mas Arif informasinya. Nanti insya Allah kami akan sampaikan aduannya ke pihak terkait ya, mengenai suara customer service ketika menyampaikan info antar stasiun ya. Baik, untuk Anda yang mau mengadu juga nih, mendengar, mau memberikan informasi juga ya, terkait dengan permasalahan yang ada di sekitaran Anda, jalanan rusak, kemudian juga lampu penerangan mati, kemudian fasilitas umum lainnya yang ternyata tidak berfungsi secara baik, atau mungkin pelayanan publik juga bisa ya,

jam 9 pagi sampai jam 10. Jadi yang mau mengadukan jadi kapan saja. Tinggal tulis nama Anda, keluhan Anda seperti apa, alamat Anda di mana. Jika memungkinkan, sertai dengan foto ya. Karena ini akan lebih akurat mungkin kondisinya, dan mungkin kita juga bisa compare dengan warga lainnya yang ikut terdampak gitu ya. Silakan sekali lagi informasi Anda bisa disampaikan via telepon kami di 021-344-0696 atau di 344-1499. Bisa juga via WhatsApp kami di 0811-7972-7912.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Masih di Halo RRI dan masih juga menginformasikan beberapa aduan. Tapi kali ini saya ngambilnya dari ex-Pemprov DKI Jakarta ya pendengar ya. Jadi kami informasikan kembali untuk Halo RRI ini ada di setiap Senin, Rabu, dan Jumat untuk pembahasannya. Tapi untuk aduannya bisa setiap hari selama siaran kami berlangsung ya. 021-344-0696 atau 344-1499. WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Aduannya boleh berupa apa saja terkait dengan pelayanan publik, fasilitas publik, apapun itu ya, jalanan rusak, lampu mati, signage-nya nggak kelihatan, kemudian pelayanan publiknya kok seperti ini ya, kok lama ya, dan lain sebagainya. Kok ada pungli ya, kok ada ini, dan silahkan Anda bisa sampaikan di Halo RRI. Saya ambil dari ex-Pemprov DKI Jakarta, pendengar, ini ada aduan mengenai lift di JPO Bundaran Senayan, katanya hanya beroperasi sampai jam 4 sore di hari Sabtu dan Minggu, dan off day, kenapa tidak disamakan sampai jam 22? Sebagai ibu hamil sangat menyusahkan ini, bagaimana tolong pertimbangkan. Ada fotonya juga yang disampaikan, karena di situ juga sebetulnya memang tertulis ya, untuk JPO ini ada layanan operasional liftnya, ternyata memang sudah tertulis di situ dari Dinas Bina Marga ya, Pemprov DKI Jakarta. Untuk Senin sampai dengan Jumat memang itu beroperasinya mulai pukul 6 pagi sampai 22. Sementara untuk Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai dengan 16 gitu. Nah ini memang jamnya seperti itu gitu ya. Tapi ternyata banyak pengguna atau ada pengguna yang mengeluhkan, kenapa sih harus jamnya sampai jam segitu, kenapa nggak disamakan saja jam operasionalnya gitu. Kalau saya dapat informasi lainnya, ini pendengar ya, terkait dengan jam operasional lift JPO ya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, memang ketentuannya seperti yang tertulis tadi yang saya sampaikan, ada waktunya yang memang disampaikan. Tapi yang perlu dipastikan juga, JPO ini memang difasilitasi untuk khusus penyandang disabilitas, kemudian juga kelompok rentan. Ini kelompok rentannya salah satunya ibu hamil gitu ya, lansia juga termasuk di dalamnya, disabilitas juga atau pengguna berkebutuhan khusus gitu. Mudah-mudahan ini nanti akan segera ditanggapi ya pendengar ya. Kita beralih ke aduan lainnya, kali ini dari Windu Mukti ya, saya ambil masih dari Pemprov DKI. Mohon perbaikan 4 titik lampu trotoar di dekat halte Bumi Putra Jalan Jenderal Sudirman Setiabudi Jakarta Selatan. Ini karena padam dan ganggu pejalan kaki jadi gelap. Nah, ini boleh nih aduan seperti ini disampaikan di Halo RRI juga. Ini ada fotonya juga ya pendengar ya. Jadi kalau misalnya di daerah Anda juga terdapat hal yang sama, ada lampu penerangan yang mati ya. Ini kan sangat berdampak ketika malam hari ya, jadi jalanan sekitarnya gelap, bisa jadi lebih rawan entah itu kecelakaan atau mungkin tindak lainnya yang merugikan masyarakat ya. Silakan Anda bisa sampaikan ke Halo RRI ya, nanti kami akan sampaikan juga ke pihak-pihak terkait gitu ya. Kemudian juga ada pengguna lainnya, Suhartoyo, yang memohon bantuan penyapuan dan pengangkutan sampah rutin 3 kali seminggu nih di gang samping warteg seberang SMA 83 ini. Posisi dalam gang kerap tidak terpantau dan banyak sampah eks perayaan 17-an. Wah, ini juga sayang sekali ya, kalau tidak diangkut ini kan pasti membuat warga sekitar tidak nyaman, entah itu karena baunya, berantakan dan lain sebagainya. Tapi sarannya juga nih pendengar, kalau misalnya Anda merayakan sesuatu, coba deh tolong tetap tertib gitu ya. Ada tempat sampah, ya buangnya di tempat sampah. Kalau habis makan atau minum gitu ya, jangan dibuangnya sembarangan. Kasihan untuk tempat-tempat yang ternyata nggak terjangkau sama dinas kebersihan gitu ya. Apalagi mungkin tidak terlihat di sekitaran Anda. Ya pendengar, kami sampaikan lagi untuk Anda yang ingin ikut mengadu di Halo RRI pagi hari ini, kami masih akan tunggu ya sebelum jam 9. Silakan Anda bisa sampaikan aduan Anda terkait dengan jalanan rusak, lampu penerangan mati, ada layanan kesehatan mungkin atau mungkin layanan administrasi dari pemerintah yang ternyata kok mungkin harusnya bisa cepat dengan selesai gitu ya, tapi ternyata lama gitu, pelayanannya lama, atau mungkin ada hal-hal lainnya yang mungkin Anda bisa sampaikan di Halo RRI, silakan kami tunggu ya selama siaran kami berlangsung di 0213440696 atau 3441499, WhatsApp kami di 0811797279. Ini pengaduannya boleh kapan saja ya pendengar ya, selama siaran kami berlangsung, tapi untuk pembahasannya hanya di setiap Senin, Rabu, dan Jumat di jam 9 ke jam 10 pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta.

0: tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
4: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
1: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
2: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
5: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
6: Kamu ya.
1: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, halo RRI-nya. Kita tutup dulu untuk jumpa kita di tanggal 26 Agustus 2026. Kembali kami ingatkan ya pendengar ya, untuk halo RRI ini pengaduannya Anda bisa sampaikan kapan saja selama siaran kami berlangsung ya, dari jam 5 pagi sampai 24 malam, dari hari Senin sampai Minggu setiap harinya kami siarkan. Boleh Anda adukan semua permasalahan Anda terkait dengan fasilitas umum, fasilitas publik, atau juga pelayanan publik ya. Anda bisa sampaikan ke 0213440696 atau 0213441499, WhatsApp-nya di 0811797279712. Tapi untuk pembahasannya hanya berlaku di hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 ke jam 10 pagi. Dan pendengar Pro 1, tidak terasa kebersamaan kita pagi hari ini harus sampai di penghujung. Terima kasih ya sudah menjadikan pagi ini lebih hangat dengan informasi, cerita, dan juga energi positif bersama kami. Semoga apa yang disampaikan di pagi hari ini bisa menjadi bekal untuk menjalani aktivitas Anda sepanjang hari. Tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan jangan lupa selalu sisakan ruang untuk bersyukur di tengah kesibukan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Budi Priantoro, produser, dibantu Hugo, dan teman-teman di Gatekeeper, ada Bina dan kawan-kawan, saya Bams Hari, undur diri dari Jakarta pagi ini. Setelah ini akan ada Rauli Hutahayan di Jakarta siang ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat pagi pendengar Pro 1. Selamat pagi di tanggal 26 Agustus 2026. Ih, tanggalnya cantik ya. 260826. Agak maksa ya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Kalau saya lumayan gitu, nyampe kantor pagi-pagi ini tuh benar-benar real banget. Semua orang udah selesai liburan ya, jalanan macet pol ya. Udah gitu semua transportasi umum tuh penuh banget ya. Gak KRL, Transjakarta, MRT penuh sekali ya. Dan juga jalanan padat. Oh, gak apa-apa, kita hadapi ini bersama ya pendengar Pro 1. Ditambah lagi hari ini cuacanya wow, triknya mantap pol ya. Medan Merdeka Barat sih triknya matahari ada 10 ya kayaknya ya. Tadi sepanjang jalan, kebetulan saya tadi dari arah Cilandak seperti biasa ya, TBC Matupang padatnya rapet banget, panasnya juga terik banget gitu. MRT juga penuh, di Transjakarta juga full, KRL juga full. Terlihat sekali pada semangat buat bekerja ya. Semangat semuanya. Sepertinya banyak yang sudah terpending ya, karena liburnya cukup panjang kemarin. Mungkin juga yang ambil cuti sudah harus kembali ke dunia nyata untuk kembali bekerja. Kalau gitu saya temani dengan lagu-lagu yang enak. Saya buka deh Misteri Ilahi dari Ari Lasso untuk Anda.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: FM Radio Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sherina, cinta pertama dan terakhir. Wah, saya ini adalah salah satu fansnya Sherina dan lumayan ngikutin Sherina ya di sosial medianya. Seru banget kerjaannya, ih. Bikin scoring film, bikin lagu, olahraganya keren banget gitu ya, hidupnya sehat. Terus kemarin suka sempat diundang ke Jepang gitu ya untuk menghadiri salah satu film live action. Wah, seru. Sama serunya pasti dengan hari ini ya, pendengar Pro 1 di Jakarta siang ini, saya akan membawa Anda untuk sama-sama nih mendengarkan edukasi ya dari Beranda Asta Cita Sangsi dengan tema yang ini dekat banget dengan kehidupan saat ini, baik dari muda, agak sedikit tua, ampe tua banget. Di studio saya sudah hadir Bapak Ahmad Sulaiman S.I.Kom, penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Jakarta Selatan. Pak Sule, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kita ketemu lagi, Pak. Siap.

0: berbahaya atau bahaya nih jadinya pendengar Pro 1 ya. Karena sekarang tuh banyak yang nyaru juga. Itu rokok elektrik apa inhaler?
1: Ya, mirip-mirip ya.
0: Mirip soalnya kan, Pak, gitu. Ada yang dikalungin gitu. Karena dua-duanya barangnya cukup kecil jadi gampang hilang gitu ya. Nah, tapi gimana nih awal mulanya si vape, vape atau rokok elektrik ini sih, Bang Sule?
2: Siap. Jadi gini, sebelum mulai saya mau pantun dulu boleh?
0: Cakep.
2: Ya. Belum, belum.
0: Belum ya. Boleh, boleh, boleh.
2: Pecel lele, pecel ayam.
0: Cakep.
2: Kenal ini Bang Sule yang mirip Boy William. Ya.
0: Bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener.
2: Iyain aja ya.
0: Iyain aja. Itu udah berapa lama buatnya?
2: Dua hari itu.
0: Dua hari
2: nyari. Capek itu mikir ya. Mirip siapa ya, mirip siapa ya.
0: Mirip gitu siapa ya. Ketemu juga ya, Boy William.
2: Oke.
0: Okay. Silakan Bang Sule.
2: Kita langsung ya. Jadi ya, awal mulanya itu sendiri vape itu di tahun 60-an itu dirancang
0: udah
2: oleh
0: lama berarti ya.
2: Iya, udah lama oleh Herbert A. Gilbert, itu dia merancang prototipenya.
0: Okay. Ya
2: kan? Cuman pas saat itu tuh teknologi belum berkembang.
0: Oke. Okay.
2: Ya kan? Jadi mandek ke situ idenya. Terus sampai akhirnya di tahun 2000-an awal itu ada seorang namanya Honlick, itu dia berhasil mengembangkan vape ini atau rokok elektrik ini lebih baik lagi dengan baterai. Ya kan, dia bisa memvaporisasi cairan nikotin, karena dia berpikir rokok itu yang berbahaya adalah pembakarannya.
0: Oh.
2: Ya kan, efek dari pembakarannya, sisa pembakarannya, bukan nikotinnya menurut dia. Ya kan? Tapi yang perlu kita kedepankan awalnya itu bahwa si vape atau rokok elektrik ini itu dibuat untuk alternatif buat para perokok yang ingin berhenti.
0: Oke.
2: Okay. Atau mendapatkan sesuatu yang sedikit lebih rendah efeknya dibanding rokok konvensional.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dalam arti ketika orang sudah merokok, sudah kecanduan rokok, ibaratnya you boleh pakai inilah ibaratnya untuk mereduksi apa hal-hal negatif dari rokok. Nah, tapi kalau kalian tidak merokok, jangan dipakai. Gitu. Karena kita waktu itu sebenarnya ngobrol dengan AFI, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia. Di sendiri ya itu sudah klaim bahwa ini adalah alat atau alternatif untuk terapi buat para perokok yang ingin mencoba berhenti merokok. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di mereka, misalnya lu gak ngerokok, tapi tiba-tiba, bagi dong, nyobain dong vape. No, dilarang sama mereka. Okay. Jadi mereka tidak dengan tegas melarang bahwa kalau lu gak ngerokok, lu jangan coba nge-vape. Tapi kalau misalnya lu ngerokok, boleh lu coba nge-vape. Tujuannya biar apa? Pelan-pelan dia akan
0: reduce gitu ya,
2: mengurangi. Karena kan di vape itu kan ada nikotinnya, ada yang macam-macam. Bahkan ada 0% nikotinnya. Jadi di harapannya yang tadinya merokok misalnya 2 bungkus sehari, ya kan, tiba-tiba ngerokok, diturunin nikotinnya, turun, lama-lama sampai 0, sampai tidak nge-vape dan tidak merokok sama sekali. Harapannya.
0: Ya. Pada saat itu gitu ya. Oh, ini bisa jadi substitut supaya membantu untuk berhenti merokok, gitu ya, Bang Sule ya.
2: Itu awalnya tujuan utamanya seperti itu.
0: Oke, jadi sebetulnya tujuannya baik ya, mulia.
2: Betul.
0: Karena kalau misalnya kalau dengar cerita orang-orang yang mau berhenti langsung
2: stop ngerokok sama sekali.
0: Bener-bener tuh kayak sulit banget kan?
2: Karena kan
0: sampai kepikiran, stres juga gitu
2: karena
0: ya.
2: Karena kan misalnya gini, ada orang misalnya udah 10 tahun, 20 tahun merokok. Artinya kan badannya ini sudah terbiasa dengan zat temannya nikotin.
0: Ya, itu ada adiktif berarti ya, Pak?
2: Betul.
0: Si nikotin itu ya.
2: Yang bikin adiktif itu adalah nikotinnya.
0: Oh.
2: Jadi dia bisa kecanduannya tinggi. Tingkat kecanduannya tinggi nikotinnya ini. Ibaratnya mungkin Kakak pernah dengar namanya sakau. Orang ngerokok itu bisa sakau juga, Kak.
0: Oh, oke.
2: Gimana bisa ngelihatnya? Ada misal orang udah apa pecandu nih, pecandu rokok, ya kan? Dia habis makan. Apa yang terjadi?
0: Gelisah pasti kalau di ruangan ber-AC.
2: Waduh,
0: ya.
2: Itulah sakaunya rokok.
0: Oh.
2: Ya kan pasti aduh asem nih mulut gue. Aduh, mana nih? Langsung ngiper cari apa ruangan yang buat ngerokok atau yang apa bebas gitu kan, baru ngerokok. Itu adalah sakaunya orang ngerokok.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Tapi quote unquote nih Pak ya, terkait dengan si sakau tersebut itu masuk dalam berbahaya juga enggak sih?
2: Apanya nih?
0: Ketika sakau ngerokok itu?
2: Ya dia akan nagih terus.
0: Oh.
2: Akan nagih. Jadi orang udah terbiasa dengan nikotin.
0: Iya.
2: Ya misalnya tadi

0: habis makan atau sudah dalam jangka waktu yang lama tidak merokok atau tidak mendapatkan nikotin, contoh misalnya buka puasa, ya kan?
1: Ngebatalinnya pakai rokok dulu ya, nggak minum.
0: Atau minum, minum nggak lama, gua nggak butuh makan apa udah rokok dulu aja, ya kan? Yang ada dia akan gelisah.
1: Okay.
0: Dia akan gelisah, dia kayak ngerasa apa ya? Ya kayak orang marah-marah lah, ya kan? Sama kayak orang sako biasa dia akan, apalagi misalnya tiba-tiba kita punya orang tua misalnya ngerokok nih, iseng-iseng abis makan kita upetin rokoknya.
1: Apa tidak dimarahi?
0: Nggak tahu pak di mana gitu kan? Oh, aku ngomel-ngomel pasti.
1: Iya. Adiktifnya ya.
0: Betul, karena dia udah terbiasa dengan ngerokok sama misalnya orang apa belum ngopi.
1: Oh iya.
0: Karena kan kafein juga bentuknya bisa bikin candu juga.
1: Nah,
0: itu kan belum, gue belum ngopi nih. Padahal sebenarnya nggak ngaruh juga kan, kasarnya gitu.
1: Karena terbiasa aja.
0: Badan
1: emang terbiasa. Udah disuggest otaknya aja nyari mulu.
0: Betul,
1: gitu ya. Iya. Nah, ini kan tadi harapannya adalah supaya menjadi alat bantu untuk berhenti ngerokok, gitu ya Pak. Cuman kan bagi sebagian orang yang udah adiktif banget, yang tadi Bang Soleh juga cerita, ya kalau udah ngerokok tuh mau diganti apa juga kurang sedep gitu.
0: Betul.
1: Ya. Bahkan sekarang juga ada rokok elektrik yang baunya juga agak kurang enak gitu kan. Kecil itu kan juga mereka kayak ada tetap aja kurang sedep gitu ya.
0: Kurang nampol lah.
1: Kurang nampol gitu. Nah, untuk si cara kerja vape sendiri ini seperti apa nih Bang? Ini juga selalu pasti dengar sekarang banyak tuh ya, ada yang harus kita isi sendiri liquidnya, ada yang sekarang device-nya dijual untuk sekali pakai gitu ya. Cara kerjanya sendiri seperti apa nih Bang Sule?
0: Jadi secara umumnya, jadi yang utamanya itu dia ada kapas, ada kawat dan baterai secara
1: di dalam device-nya itu ya. Itu
0: secara ada yang baterai tanam, ada yang baterai terpisah. Nah, jadi intinya adalah si liquid ini dihisap atau diserap oleh kapas. Kemudian kapas ini dipanaskan oleh kawat ini yang mendapatkan sumber atau daya dari baterai. Jadi penguapan.
1: Makanya
0: vape evaporasi ya kan. Makanya dalam vape itu penguapan. Jadi makanya dari apa? Klaimnya dari para vapers ini bahwa ini kan bukan asap, ini uap. Jadi menurut mereka klaim itu bahwa uap itu lebih aman dibanding asap.
1: Padahal mah sama-sama tidak baik untuk kesehatan ya.
0: Sama-sama menghasilkan residu kimia sebenarnya.
1: Nah,
0: cuman memang uap dari vape ini tidak se-ekstrim asap rokok. mulai dari baunya, menempel. Ibaratnya kita ada orang habis ngerokok, kita lewat depan kita nih pasti langsung
1: nempel
0: bau banget gitu kan. Tapi kalau nge-vape kan tidak, cuman tapi tetap ibaratnya tetap sama-sama meninggalkan residu kimia
1: di badan tuh, sama aja ternyata kebacanya gitu.
0: Betul.
1: Kan ya, tapi kalau untuk keluarnya memang mungkin wanginya, baunya tuh jadi sedikit lebih tidak mengganggu ya, gitu ya.
0: Ada yang netral, kan ada yang enak,
1: ya,
0: dan sebagainya dari smells-nya.
1: Okay. Berarti dalam kandungan liquid ini juga ada perasa makanan?
0: Ada, betul. Ada.
1: Dari kan, yang wangi-wangi itu
0: betul,
1: berarti
0: rasa,
1: apa?
0: Ada yang rasa mangga, ada yang rasa... Ada rasa rujak, ya kan?
1: Itu nggak kesampaian beli buah-buahan bisa di situ ya?
0: Iya, betul. Nah, jadi
1: jadi itu, ini berarti salah satunya daya tariknya juga ya, Bang Sule ya, dari wangi-wangian
0: betul,
1: ini.
0: Jadi
1: ya?
0: Makanya tidak sedikit perempuan yang menggunakan vape ini, karena kan ibaratnya keren, apalagi rasa-rasanya aneh, ini macam-macam nih, mangga, jeruk dan sebagainya, ada root beer dan sebagainya.
1: Jadi kue-kuehan,
0: bolu lah apalah dan sebagainya. Nah, itu sedikit banyak jadi menarik nih. Nah, padahal sebenarnya memang perasa makanannya atau perisa makanannya itu sebenarnya food grade, aman, tapi buat di lambung. Gitu, amannya dikonsumsi, dimakan, bukan untuk
1: dihirup,
0: bukan untuk paru-paru.
1: Iya.
0: Itu perbedaannya.
1: Selain dari si perasa itu ya, Bang Sule, ada kandungan apa lagi dalam liquid tersebut?
0: Ada PG namanya propylene glycol, ada juga vegetable glycerin. Gitu, itu yang PG itu dia bisa membuat sensasi gatal atau throat hit. Jadi yang dicari itu kan salah satunya dari vape itu kan seperti merokok, ya kan? Seperti merokok itu kan berarti ada sensasi gatal-gatal di tenggorokan.
1: Oh gitu.
0: Ya, kayak kayak misalnya Nikotin yang apa liquid vape yang 0% itu tidak ada sensasi gatalnya. Makanya kurang laku malah. Padahal sebenarnya kan tujuannya ke situ ya.
1: Iya, karena mau berhenti rokok itu
0: tapi
1: tadi
0: malah
1: ya.
0: Malah enggak laku.
1: Oh.
0: Karena itu tidak ada sensasi throat hit-nya, tidak bisa bikin enggak bikin gatel.
1: Oh.
0: Gitu. Makanya okay, kurang okay. Makanya kurang apa kurang populer, kurang laku di pasaran itu. Padahal ya tujuannya 0% nikotin.
1: Untuk stop tadi itu ya, ya pelan-pelan ya.
0: Stop nikotin sama sekali, dan yang paling utamanya ya pasti ada nikotin cairnya. Ya zat yang apa
1: tembakau tadi itu tembakaunya ya,
0: tembakau di ekstrak seperti itu, jadi bukan cuman kulit manggis sekarang
1: di ekstrak
0: ya.
1: Tembakau pun kena ekstrak ya,
0: tembakau semua.
1: Oke, jadi si nikotin tadi pastinya di masing-masing orang tuh kebanyakan bikin rileks, bikin tenang.
0: Fokus,
1: gitu ya bang,
0: itu balik lagi itu semua hanya suges.
1: Oke.
0: Okay. Ya, nama seperti kafein tadi hanya suges.
1: Kalau nggak ngopi nggak seru nih gitu ya, nggak bisa mikir.
0: Betul.
1: Gitu
0: nggak
1: ya.
0: Melek, gitu kan.
1: Nggak melek, ya. Karena ya tetap aja balik lagi yang ngontrol otak kita, cara pikir kita sendiri.
0: Betul,
1: gitu ya,
0: sekali.
1: Bang Sule ya. Tapi akhirnya ini tujuan utamanya memang mau membantu untuk berhenti merokok tersebut. Yeah. Dan untuk pertanyaan berikutnya, ini saya penasaran sebetulnya ya. Kan memang ini salah satu alat untuk membuat si perokok aktif untuk stop ngerokok gitu kan bang.
0: Yeah.
1: Pelan-pelan nih kita train gitu ya untuk stop gitu. Tapi apakah ini juga ketika lama-kelamaan jadi berbahaya bang? Karena kan satu, dia dalam jangka waktu tertentu dia masih ngerokok.
0: Yeah.
1: Terus dia move ke vape ini gitu kan ya. Terus ada juga mungkin yang mulai berganti ke rokok elektrik
0: Full
1: gitu ya. Nah ini dari pandangan kesehatan sendiri seperti apa bang? Atau dari antara pilihan mau stop ini, dari vape, dari rokok elektrik, walaupun ada kandungan nikotinnya gitu, yeah. Paling nggak mana deh yang lebih bagus?
0: Oke, okay. Jadi pertanyaannya kalau misalnya mana yang lebih baik lah, yang lebih baik antara rokok konvensional dengan rokok elektrik. Jadi kita bandingin dulu nih masing-masing dulu nih, ya kan masing-masing itu mempunyai kandungan nikotin,
1: ya itu pasti. Yeah, itu sama.
0: Ya kan? Nah yang membedakan adalah kandungan tar.
1: Oh, oke.
0: Okay. Okay. Kalau rokok itu kan ada tarnya. Tar itu adalah sisa pembakaran dari rokok konvensional, dan ini salah satunya adalah yang bisa buat aspal, sama dengan aspal jalan. Oke. Okay? Dan itu yang paling berbahaya bagi paru-paru, karena si tar ini itu bisa melumpuhkan silia di paru-paru, jadi kayak semacam penyaring.
1: Okay.
0: Ya, jadi si tar ini bisa membuat silia ini lumpuh, ya kan, lengket dan sebagainya. Ya, akhirnya si paru-paru ini tidak bisa menyaring, tidak bisa memfilter udara kotor ataupun rokok yang masuk ke dalam paru-paru. Itu makanya hitam nih rokok apa para perokok paru-parunya kan hitam. Itu yang paling utamanya. Nah, sedangkan si vape itu bukan berarti bebas sama sekali. Tapi tadi saya bilang sisa-sisa dari penguapan itu ada meninggalkan zat-zat kimia termasuk perasa tadi. Perasa itu juga
1: di paru-paru itu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Dan dia pernah ada kasus namanya popcorn lung. Jadi
1: dia ada popping-poppingnya gitu di dalam berarti.
0: Enggak juga, enggak. Sama enggak
1: si
0: juga.
1: Si paru-parunya.
0: Ya.
1: Oh.
0: Jadi popcorn lung itu kenapa dia namanya popcorn? Karena waktu itu kasusnya ditemukan awalnya di pabrik pembuatan popcorn.
1: Oke.
0: Okay. Nah, pabrik pembuatan popcorn. Jadi dia itu semua berasal dari perisa di popcornnya.
1: Oh, yang manis membuat rasa popcorn itu.
0: Betul, itulah yang membuat apa si para pekerja di pabrik pembuatan popcorn ini terkena namanya popcorn lung.
1: Oh.
0: Nah, itulah yang efeknya salah satunya ada di vape.
1: Vape itu.
0: Nah, dan
1: aku pikir paru-parunya jadi bolong-bolong gitu.
0: Ya pasti. Ya? Oh. Pasti bolong pasti.
1: Oh, oke. Okay.
0: Pasti bolong. Semua narkoba itu
1: akibatnya ke sana ya.
0: Ke sana apa bolong-bolong di otak, di paru-paru dan sebagainya.
1: Karena dari pewangi tadi, perasa tadi, makanya keluarlah si popcorn lung tadi.
0: Iya, dan sampai sekarang popcorn lung itu belum ada obatnya. Salah satu-satunya cara untuk pengobatannya adalah transplantasi paru-paru.
1: Oh,
0: serem ya.
1: Ya
0: kan, kalau bisa
1: ya.
0: Kalau bisa pakai sisik boleh lah.
1: Berenang ya, apa tembolok gitu ya.
0: jadi duyung.
1: Jadi duyung. Oh gitu.
0: Iya, jadi kalau misalnya tanya mana yang lebih baik, yang lebih baik adalah tidak dua-duanya.
1: Jawabannya adalah tidak ada yang lebih baik.
0: Tidak
1: gitu ya.
0: Dan tidak nge-vape. Okay. Ya kan? Karena kalau kebanyakan ya, kebanyakan sampai yang saya temuin ada orang ngerokok nih. Dia awalnya coba vape lah. Ya kan? Tujuannya mungkin pindah dulu nih ke vape sampai akhirnya berhenti. Ujung-ujungnya dua-duanya, Kak.
1: Iya,
0: ngerokok,
1: makanya
0: ngerokok juga, nge-vape juga.
1: Makanya tadi aku bilang kan tujuannya tadi dia mau berhenti, tapi pada akhirnya semua device dia punya gitu ya.
0: Malah jadi double kill.
1: Iya, double kill, bahkan ada yang triple gitu ya, Bang. Ya. Rokok yang biasa vape. Terus pakai vape, terus pakai rokok elektrik gitu kan. Dia pakai sesuai di mana tempatnya. Kalau ruang meeting yang ngebeling rokok,
0: dia
1: pakai tuh vape atau enggak rokok elektrik ya kan. Itu justru double kill itu ya, tadi ya.
0: Semuanya jadi jadi coba.
1: Oke. Nah, terkait si popcorn lang tadi itu ya, Bang Sule, itu berarti nafasnya susah deh.
0: Iya, pasti. Semua dari apa, efek dari perokok biasa sekalipun ke personal.
1: Berat sih ya.
0: Iya. Ya kan beratnya remaja kalau udah ngerokok, kalau udah nge-vape, coba tiba-tiba main futsal pasti ngos-ngosan. Ya kan? Coba ibaratnya kalau saya punya role model itu adalah seorang bintang sepak bola Cristiano Ronaldo. Dia tidak merokok, dia tidak alkohol, ya kan? Dan sampai umur 41 tahun dia masih bisa aktif merokok. Saya gak pernah lihat Ronaldo di lapangan ngos-ngosan. Tolong dong, gue udah gak sanggup gitu. Gak pernah saya lihat.
1: Minta break dulu gak bisa tuh ya.
0: Saya gak pernah lihat Ronaldo ngos-ngosan ya, alhamdulillah.
1: Oh iya, menarik. Jadi kalau misalnya ditanya lebih aman yang mana, lebih baik yang mana, jawabannya
0: Tidak dua-duanya
1: ya, Bang Sule ya. Jadi emang kalau mau berhenti untuk ngerokok dan juga lepas dari zat adiktif ini, itu ini ya Bang, cari kegiatan, kesibukan lain ya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, memang berat ya untuk berhenti ngerokok, berat banget. Jadi, tapi memang itu tantangannya. Makanya itu dikasih, ibaratnya kalau kita di narkoba, di proses rehabilitasi itu ada zat substitutnya. Misalnya dia misalnya dulu putau, substitutnya pakai metadon. Nah itu untuk mengurangi apa, minimalisir lama-lama sampai dia berhenti total. Nah prinsipnya seperti itu, rokok dan vape ini. Nah, tapi baik lagi, metadon juga banyak disalahgunakan, vape juga banyak disalahgunakan. Gitu.
1: Oke, ini menarik nih, seru-seru. Apalagi si vape ini kayaknya kalau saya lihat udah banyak banget dipakai di kalangan anak muda dan remaja ya. Anak muda tuh maksudnya remaja tuh bahkan saya sering banget ngeliat kalau di pinggir jalan gitu mau pulang naik ojek ya, anak-anak pulang sekolah tuh udah banyak yang pegang vape gitu loh. Iya, keren. Bahkan ada yang ngerokok juga. Tapi kita tahan ya Bang, karena sepertinya ini seru juga nih ya. Saya pengen tahu berikutnya kenapa vape ini menjadi populer di kalangan anak muda dan juga remaja. Mungkin kalau analisa gembel saya ya, karena wanginya enak gitu ya. Terus keren warna-warni, tapi nggak tahu deh. Nanti abis ini kita jeda dulu ya, Bang Sule ya.
0: Okay.
1: Pendengar Pro 1, saya mau menggunakan nih untuk bergabung ya. Bisa lewat line WhatsApp kami di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 0213441499. Silakan Anda kalau mau ikut bertanya kepada Bang Sule terkait dengan vape ya, terkait dengan bahayanya, terkait dengan trennya saat ini seperti apa, kemudian nanti preventifnya seperti apa untuk anak-anak kita, ditunggu 0811 7972 7912.

0: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.
2: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kita lanjutkan kembali ini Beranda Asa Cita Sangsi dengan tema vape. Ini gaya hidup atau jadi bahaya ya, pendengar Pro 1. Bersama dengan narasumber saya ada Bapak Ahmad Sulaiman S.I.Kom, penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Jakarta Selatan. Bang Sule, sebelum kita lanjutkan tadi kembali ke obrolan yang terakhir ya. Kenapa sih anak muda dan remaja ini kok jadi suka sekali dengan vape ini ya?
3: Jadi tren ya.
2: Jadi tren. Apa karena ini terlihat seperti barang baru, wangi, keren, beruap-uap gitu ya.
3: Ngeliatnya cool.
2: Gitu. Tapi tahan dulu sebentar, kita punya penelpon nih Bang Sule ya. Halo, selamat pagi.
4: Terima kasih, selamat pagi. Dengan Kak Binda bukan ya?
2: Dengan Roli, Pak.
4: Oh, Kak Roli. Mirip-mirip, mohon maaf.
2: Iya, kami tiga-tiganya mirip semua nih. Saya, Binda, sama Sally.
4: Iya, kecuali sama Bang Sule, selamat pagi. Tentu bedanya.
2: Iya. Silakan Pak Setiawan, singkat saja baik. Untuk Bang Sule ya.
4: Baik. Terima kasih Kak Binda. Bang Sole, terima kasih, selamat pagi, salam kenal.
3: Ya.
4: Sudah poin saja langsung ke urusan pagi hari ini. Mm-hmm. Bang, di lapangan sudah kan dari dulu bilangnya untuk pelan-pelan mengganti, lama-lama jadi nggak ngerokok lagi dari rokok yang konvensional. Pertanyaannya, ketahuan nggak secara data empiris di lapangan gitu itu, bicara di Jakarta saja, yang kemudian betul-betul akhirnya berhenti total setelah dari rokok bakar konvensional kemudian ke vape, kemudian dia berhenti. Kok yang kebanyakan ketemu ya, kalau enggak lanjut tadi main di tiga alam tadi ya kan, elektrik bla bla bla bla, tetap merokok, atau kemudian ya enggak kelar-kelar urusannya, tetap merokok aja. Bahkan beberapa malah saya kembali ke konvensional, biaya maintenance-nya lebih banyak kan pakai yang vape misalnya. Ini bercanda dikit karena ada yang merasa begitu, dia harus ininya lah harus diganti, itunya kalau belum variannya bla bla bla gitu gitu. Nah, ada nggak sih mau menunjukkan bahwa saya kok ngelihat di lapangan, bukan kalau kita tujuan untuk berhenti itu bukan karena dia nge-vape ganti pelahan-lahan menjadi elektrik kemudian menjadi berhenti, tapi saya ngelihatnya seseorang yang rokok kemudian atas petunjuk dokter dia harus berhenti total, dan itu bisa terus kemudian nggak ngerokok sekali. Bang, tapi pertanyaannya, masa mau berhenti harus sakit dulu?
3: Iya,
4: kan gitu ya. Nah, kira-kira gimana Bang solusinya, dan tadi ada contohnya nggak yang orang dari vape kemudian bisa berhenti total? Itu saja, terima kasih Bang Sole, Karole, selamat pagi, selamat
2: petugas. Selamat pagi Pak Setiawan, silakan Bang Sule.
3: Bagus banget pertanyaannya, cuman masalahnya adalah kita kan memang bukan memang secara khusus mendalami tentang vape ini. Jadi mungkin nanti kita bisa berkoordinasi.
2: Next ketemu ya, Bang, kita bahas ya.
3: Dengan asosiasi, ya kan, kita punya, kita dekat juga dengan APVI, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia. Nanti kita akan tanyakan langsung nih, apakah dari data mereka yang mereka punya ini, apakah ada yang benar-benar berhenti atau hanya move saja ke vape, atau jadinya dua-duanya, atau jadinya seperti apa? Mungkin nanti kita bisa minta data yang lebih real, lebih detail gitu, karena saya untuk ngomongin data kan kita nggak bisa asal cuap aja ya,
2: kayak
3: ya kan, nanti takut-takut tiba-tiba saya bilang, oh iya sekian persen berhenti, ternyata nggak ada data validnya, yang ada saya digugat di somasi.
2: Gimana tuh kemarin bilangnya gini ya, gitu ya. Oke.
3: Karena data ini agak sensitif ya kan.
2: Iya. Terkait data nanti kita update kembali ya Pak Setiawan. Semoga kita punya waktu lagi nanti ketemu ya. Bang Soleh, kita ngomongin vape ini.
3: Ya, ditagih aja Pak Setiawan nanti kalau seksi ini lagi ditagih. Mana Bang Soleh datanya?
2: Tagih terus ya. Ini juga menarik ya Bang, dan terkait dengan hal tersebut sekarang sudah banyak ke anak-anak juga gitu ya, ke remaja nih. Nah, ini apa nih Bang yang bikin mereka akhirnya tertarik dan populer nih di kalangan remaja? Apakah analisa gembel saya tadi betul?
3: Betul juga sih.
2: Ada betulnya ya.
3: Karena yang paling utama saat ini tuh terutama media sosial. Ya, karena media sosial terutama para influencer-influencer, saya tidak perlu sebutkan namanya ya, sebenarnya ada influencer
2: A, banyak banget yang punya liquid-liquid tertentu ya.
3: Ya liquid, nge-vape, entah yang sambil podcast dia nge-vape, kan berarti dilihat nih, dilihat sama anak muda. Ya kan, belum lagi ada lagi produsen atau distributor yang menggunakan influencer sebagai brand ambassador, ya kan, otomatis kan dilihat sama remaja ini, ya kan, dilihat oleh remaja ini. Belum tadi kita udah sempat singgung di obrolan offline bahwa toko-toko vape ini misalnya memberikan apa promo misalnya, ya kan, cuma 100.000 udah bisa nge-vape,
2: ya kan? Udah sama device-nya,
3: udah sama liquid-nya semua dan sebagainya. Nah, mungkin ibaratnya device-nya mungkin yang bukan yang bagus atau yang gampang rusak, tapi kan tujuan mereka adalah biar lu cobain dulu, ya kan, biar
2: beli lagi,
3: biar sampai merasakan enaknya, ngerasain enaknya, otomatis kan balik lagi nih beli, ya kan, entah beli yang sama, entah beli kan, ah kemarin device yang gue beli ke tempat rusak bang, coba cari yang bagusan dong, ya belilah yang mahal.
2: Iya, betul betul, dipancing dulu gitu. Betul. Ya lewat, oh coba seru nih gitu ya.
3: Ibarat apa, bandar narkoba gitu kan, kasih coba dulu nih, tester, coba gratis dulu nih, lu cobain gratis dulu nih, sinte, sabu, ganja dan sebagainya. Nah, ntar begitu udah mulai ketagihan, mulai kecanduan, lu minta lagi, ya nggak mungkin dong.
2: Ya, ya beli dong.
3: Masa gratis mulu, ya kan.
2: Apa biaya promonya udah habis ya?
3: Ini bukan promo lebaran lagi, coy.
2: Iya. Nah, ini juga kan sekarang mengkhawatirkan ya, Bang Sule gitu. Saya beberapa kali sempat ngobrol juga nih, gitu terkait dengan penyuluhan narkoba gitu ya. Dan yang paling membahayakan adalah narkotika dan narkoba juga sudah masuk melalui si cairan liquid.
3: Betul,
2: itu
3: sekali.
2: Ya. Berapa bulan yang lalu itu di berita ketangkep tuh yang narkoba lewat si cairan itu.
3: Gitu kan. Bulan lalu kak, minggu kemarin.
2: Ada lagi bang.
3: Minggu kemarin itu 2,6 ton narkotika cair.
2: Astaga.
3: Ton
2: ya.
3: Bukan kilo lagi.
2: Ton tuh ya.
3: Itu dimasuk melalui laut. Itu di kapal bendera mana gitu, bendera negara lain, masuk ke sini 2,6 ton
2: liquid tuh bang.
3: Narkotika cair dan 1000 berapa rokok ilegal.
2: Rokok ilegal. Oh, tanpa pajak ya maksudnya kalau rokok ilegal ya. Oke. Gitu. Jadi ini apa aja sih bang kalau ngomongin narkoba ini yang sudah terindikasi dan masuk melalui cairan liquid ini? Karena kan kalau ngomongin narkoba yang saya tahu tuh dia ada yang tablet-tablet gitu, kan tablet, bentuknya
3: serbuk.
2: Nah, kalau yang si liquid ini udah masuk ke dalam yang jenis-jenis apa aja tuh bang?
3: Sebenarnya sih kalau kita tarik ke belakang ya kak, si narkoba cair ini sebenarnya sudah ada dari sebelum trennya ini dimasukkan ke liquid. Itu sudah ada sekitar 10 tahun yang lalu, itu udah ada kan?
2: Itu udah ada tuh narkoba udah ada, cair.
3: Narkoba cair.
2: Oke. Okay. Nah,
3: itu mulai dari dulu itu ada sabu cair, bukan sabun ya, sabu.
2: Sabu cair, iya.
3: Sabun cair buat cuci tangan. Sabu cair, belum ada juga ganja cair. Ya.
2: Oh,
3: tadi saya bilang ini bukan cuma kulit manggis yang diekstrak. Sabu diekstrak.
2: Ya.
3: Ganja diekstrak jadinya cair, dan itu dulu ya, dulu awal-awal itu paling banyak diedarkan di tempat hiburan malam. Ya kan, itu diedarkan dalam bentuk botol air mineral.
2: Oke.
3: Ya, jadi ya kayak semacam botol-botol biasa lah.
2: Yeah.
3: Jadi untuk menyamarkan nih, biar nyaru lah ibaratnya, biar nggak ketahuan bahwa ini adalah narkotika cair. Ya, dan itu dijualnya bisa sampai 1 juta per botolnya.
2: Wow, mahal ya. Itu botol yang seberapa mili bang?
3: 600.
2: Wah mahal banget ya.
3: Gitu.
2: Lumayan loh itu.
3: Nah, dan yang namanya bandar itu kak, bandar pengedar itu ya mungkin apa ya, hebatnya mereka itu, mereka selalu punya ide kreatif nih. untuk mengembangkan
2: produk. Explore tanah. Terus ya.
3: Explore terus.
2: Satu ketangkep, explore lagi, ya, explore lagi.
3: Oh. Ibaratnya kayak contoh Sinte. Sinte itu adalah hasil kreativitas mereka kan.
2: Oh.
3: Nah, tembakau Sinte itu kan fisiknya benar-benar tembakau biasa, ya kan? Tapi bisa jadi tembakau Sinte, gimana caranya? Tembakau biasa dicampur atau dilarutkan ke dalam zat kimia. Jadi kita secara kasat mata itu tembakau kok. Itu salah satu ibaratnya hasil kreativitas mereka. Tambah lagi sekarang dengan adanya narkotika cair, sabu cair, ganja cair, Sinte cair, etomidate. Nah itu wah pasti mereka mikir gimana caranya ya biar bisa apa menjualnya lebih banyak lagi, lebih aman lagi, biar lebih tidak terdeteksi dan sebagainya. Nah ini adalah salah satunya melalui vape ini. Dan itu sebenarnya kalau ditanya dari kapan, itu dari lama dan apa aja
2: jenisnya. Udah ada tuh ternyata
3: sabu
2: ya.
3: Cair, ganja cair, Sinte
2: tadi,
3: sintetis cair, terus etomidate itu masuk di golongan 2. Dia setara dengan obat bius kak.
2: Buat penenang gitu ya?
3: Iya, makanya kan ibaratnya ngefly dan sebagainya. Nah itu adalah etomidate, dan biasanya mereka pastinya secara harga, secara price itu lebih jauh lebih mahal dibanding liquid yang biasa.
2: Tapi kalau misalnya si narkoba cair ini ya, Bang Sule, ketika dipakai itu baunya sama kayak vape biasa?
3: Baunya sama.
2: Yang ngebedain yang tahu-tahu aja.
3: Ya memang kalau untuk kita membedakan, misalnya kita dapat
2: kasat mata gitu
3: liquid
2: ya.
3: Liquid ini, kita harus memang benar-benar uji lab. Itu memang itu kesulitannya, tantangannya, makanya. Kita, dari BNN, dari pusat itu punya ide atau punya usul, mendingan kita larang aja sekalian vape. Satu dia jadi jalur narkotika, ya jalur narkoba. Yang kedua memang dia malah jadi disalahgunakan, dan yang pasti yang ketiga ini malah jadi dipakai untuk remaja nih. Banyak dipakai untuk remaja. Jadi ibaratnya tidak jauh melenceng dari tujuan utama nih.
2: Gitu loh. Emang targetnya di situ tuh ya. Dicari deh tuh.
3: Makanya dari pusat kita menyarankan untuk udah kita melakukan pelarangan aja nih. Pelarangan total semua vape. Gitu. Tapi kan beberapa negara juga ada yang melarang ya. Seperti Thailand, Singapura.
2: Iya. Itu ketat banget sih, Bang. Keren sih menurut saya. Keren sekali sih itu regulasinya. Tapi pasti menuju ke sana mereka juga babak belur ya.
3: Karena kan mungkin bedanya ya Kak, bedanya di Singapura dengan Indonesia. Satu, di Singapura kan warga negaranya juga tidak terlalu banyak. Rakyatnya ya kan. Yang kedua, rakyat mereka memang terbiasa dengan disiplin. Bahkan ya kayak misalnya permen karet aja kan nggak boleh di sana.
2: Iya
3: kan, di sini kan bebas, aja, kan,
2: mas. Tempel di mana-mana lagi habis makan ya.
3: Iya,
2: Badung bet Badung.
3: Nah itu satu contohnya aja.
2: Iya.
3: Dan kita misalnya mau ngelarang vape ini, ya memang tujuannya utamanya bagus, tapi memang tantangannya kita tidak bisa BNN hanya sendiri, ya kan, butuh stakeholders lain, ya kan,
2: butuh kolaborasi yang
3: kolaborasi
2: banyak ya bang.
3: Dan satu lagi, ekosistem kita sudah terbentuk. Untuk vape ini, mulai dari produsen, distributor, dan sebagainya. Dan itu kita harus pikirkan juga, ya kan? UMKM, misalnya UMKM, dia jualan apa device dan juga liquid. Kalau misalnya kita larang total, mereka harus berhenti.
2: Iya.
3: Dan kita harus kasih alternatif dong.
2: Iya.
3: Ya kan?
2: Pergerakan ekonomi juga berpengaruh.
3: Betul.
2: Ya.
3: Jadi memang apa tidak semudah itu untuk kita bilang, wah larang sama sekali total vape. Nah itu benar-benar harus berkolaborasi dengan berbagai banyak macam pihak.
2: Berarti gitu. Memang PR-nya banyak tuh ya dari regulasi.
3: Betul.
2: Kita cari celah ya Bang. Semoga cepat ketemu. Entah itu mungkin dari bantuan orang tua dan juga dari pihak produsen juga. Betul. Gitu ya. Dan ini juga peran orang tua sangat penting nih terkait dengan penggunaan vape ini gitu ya, Bang Sule gitu ya. Edukasi kepada orang tua yang istilahnya udah deh, kalau udah di sekolah udah tenang gitu ya. Padahal teman-temannya sosialisasinya, pergaulannya juga tetap harus di tracking gitu ya.
3: Dan banyak juga nih kenapa banyak yang pakai vape di remaja. Misalnya kalau misalnya dulu ya, dulu remaja-remaja itu STP atau SMA mulai ngerokok kan belum segitu ya. Kebanyakan mulai ngerokok segitu. Kalau dia ngerokok di toilet, ketahuan dong.
2: Iya. Ya kan? Ya.
3: Rok apa dari toiletnya bau rokok.
2: Mm-hmm. Bajunya nempel.
3: Iya, tangannya dan sebagainya. Mm-hmm. Kita gampang. Nah, kalau vape ini dia nge-vape di dalam toilet, vape-nya enggak bau.
2: Ya, cepet hilangnya asapnya.
3: Orangnya juga enggak ada, enggak nempel baunya. Mm-hmm. Tangannya udah benar-benar blas. Gitu. Itu tantangannya jadi. Balik lagi yang tujuannya jadi apa untuk alternatif buat perokok, jadinya kemana-mana nih. Gitu. Jauh banget dari tujuan awalnya. Makanya kita dari BNN Pusat itu merekomendasikan untuk melarang vape sama sekali, totally.
2: Oke. Jadi orang tua harus seperti apa nih Bang untuk tetap bisa menjaga anak-anaknya nih untuk mencegah peredaran narkoba di dalam vape ini?
3: Jadi yang pasti orang tua itu yang utamanya edukasi dulu diri sendiri.
2: Oke. Okay.
3: Kita cari tahu dulu nih.
2: Cari tahu
3: orang tua
2: device-nya
3: dulu nih.
2: Ya.
3: Apapun itu rokok kah atau rokok elektrik, vape dan sebagainya. Kenapa? Karena anak zaman sekarang kan kritis ya, Kak.
2: Iya.
3: Ya misalnya
2: ya benar.
3: Ya kan? Lu jangan ngerokok lu.
2: Kenapa?
3: Lu jangan nge-vape lu. Loh, apa emang? Apa alasannya coba?
2: Iya.
3: Kalau kan kalau orang tua enggak tahu, ya kan enggak tahu basic dan sebagainya. Ya pokoknya nggak boleh, ya, mana bisa anaknya
2: zaman
3: anak sekarang cuma dibilang pokoknya nggak boleh itu udah nggak bisa. Beda kan anak zaman dulu, benar nggak boleh, iya pak, ya udah pokoknya nggak boleh, nggak tahu alasannya apa, pokoknya iya gitu kan. Dan yang pasti untuk remaja ini dia kita harus apa ya, jadikan sahabat dan tetapkan pengawasan lah, jangan benar-benar misalnya oh dia udah SMA udah dewasa udah cukup umur lah intinya untuk memilih dan baik dan benar, tetap nggak bisa, apalagi mereka nih SMA umur masih belasan. Itu mereka masih banyak keikut temen, ya kan, masih pengen coba, penasaran, ya kan, misalnya kayak iklan vape ini bukan rokok ya, aja ini bukan rokok ya,
2: pengaruh influencer juga yang tadi Bang Sule bilang gitu ya, yang jadi, ditonton yang dilihat
3: betul,
2: ya
3: jadi, memang harus didampingin sekali nih remaja-remaja ini. Kita nggak bisa lepas hanya ke sekolah aja untuk masalah pendidikan. Tetap pendidikan utama adalah di orang tua, bukan di sekolah.
2: Oke.
3: Jadi benar-benar pengawasan nih, apalagi banyak sekarang pembeli beli-beli liquid nih online.
2: Oh benar, mudah tuh ya.
3: Tapi saya ada satu sih platform online itu, marketplace. Dia memang untuk produk rokok elektrik benar-benar dilarang.
2: Strict.
3: Ya, dia hanya bisa di bawah 20
2: di atas 21
3: tahun.
2: Dan itu mesti pakai ID card tuh, Pak.
3: Iya, betul. Harus pakai ID card dan dia hanya bisa diakses melalui web.
2: Oh, bisa, keren.
3: Bisa dari HP.
2: Semoga yang lain bisa ngikut ya.
3: Iya. Itu ada itu.
2: Amin.
3: Jadi benar-benar mereka membatasi, bukan berarti melarang ya.
2: Iya, membatasi
3: bahwa
2: tujuannya udah pas tuh, yang, udah bertanggung jawab
3: betul,
2: ya.
3: Betul, yang beli adalah memang sasarannya adalah di atas umur 21 tahun.
2: Oke. Bang Sule, yang terakhir sebelum kita tutup, mau ada pesan untuk pendengar Pro 1, baik itu untuk orang tua, ini mungkin sekarang oma opanya juga lagi dengerin ya.
3: Siap.
2: Silakan, Bang.
3: Oke, pesan bagi remaja Indonesia, khususnya Jakarta, itu yang utama adalah cerdaslah dalam bergaul.
2: Iya.
3: Oke, pilih pergaulan yang baik, bukan yang toksik. Karena kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita akan kebagian
2: wanginya.
3: Betul, kan? Dan kita harus punya prinsip dan idealisme nih dalam hidup. Jangan gampang ngikut sana, ngikut sini nih.
2: Iya.
3: Ya kan? Ibaratnya, saya punya quotes, kalau apa teman yang baik itu bukan teman yang menjerumuskan. Jadi kalau misalnya temen lu udah nyuruh-nyuruh nih misalnya, ini misalnya lu cobain ini, lu gak menghargain lu dan sebagainya, yang ada lu gak menghargai gua punya prinsip, gitu loh. Jadi lebih baik kita gak punya temen lah, atau circle kita sedikit dibanding temen kita banyak tapi toxic semua, gitu. Dan yang paling utama adalah buat para remaja nih, tetap dengerin apa kata emak bapak ya, orang tua ya, karena ridho Allah kan tergantung ridho orang tua katanya. Jadi kalau kita taat sama orang tua, insya Allah kita akan jadi orang bener lah.
2: Amin.
3: Gitu.
2: Karena kebetulan kami lahir lebih dulu ya.
3: Betul ya.
2: Itu satu poin yang udah menang ya Bang.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya betul. Karena pengalaman saya pokoknya kalau kita taat sama patuh sama orang tua, mau sebandel apapun kita, tapi kalau kita taat sama orang tua, insya Allah kita jadi orang bener.
2: Amin.
3: Ya, karena kalau udah ngerawan sama orang tua, Serem,
2: ya. Susah tuh.
3: Ya. Kalau orang tua bilang, lu pulang jam 9 ya. Jam 9 harus pulang.
2: Oke. Okay.
3: Gitu. Pulang maghrib. Kalau di luar pulang maghrib ya.
2: Oh benar, ya, benar. Kan? Makanya itu orang tuh juga sekarang harus jadi friends buat anaknya. Betul. Ya, Bang Sule ya. Sip. Terima kasih Bang Sule untuk edukasi vape ini ya. Yep. Ini sebetulnya gaya atau bahaya? Ya, Anda sudah bisa menentukan sendiri ya.
3: Boleh pantun nggak?
2: Boleh, kita tutup dengan pantun Bang Sule.
3: Oke, okay. Malam-malam denger musik paling enak musik klasik. Jangan sampai salah pilih pilih lingkungan toksik. Carilah pergaulan yang asik.
2: Acak. Ya.
3: Satu lagi nih,
2: oke. Okay.
3: Beli pepaya ke rawa buaya.
2: Cakep.
3: Vape bukan buat gaya, yang ada bikin bahaya.
2: Iya, yeah. Ih, bagus tuh yang terakhir Bang. Simpen.
3: Oke. Okay.
2: Bang Sule, terima kasih banyak ya untuk siang hari ini. Selamat kembali beraktivitas ya Bang Sule ya. Pendengar Pro 1, itu dia obrolan saya dalam Beranda Asa Cita Sangsi dengan tema vape gaya atau bahaya dengan narasumber Ahmad Sulaiman SIKOM, penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Jakarta Selatan. Kita lanjutkan kembali Jakarta siang ini pendengar Pro 1 dan tepat pukul 11 nanti kita akan bergabung dengan RRI Programa 3 untuk Dinamika Olahraga.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LASK setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LASK bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa LASK unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. LASK bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible. Buruk
1: sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini. Terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih LASK Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa, bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan, skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. LASK menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. LASK akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris. Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031. Lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Oh, talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Quinmi Kenly Riu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Boys Like Girls, Two is Better Than One, pendengar Pro 1. Mana-mana di Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tepatnya pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat. Wah, udah mau menuju jam makan siang ya. Berasa nggak bekerjanya? Berasalah Roli, beberapa pekerjaan kemarin sempat tertunda ya. Dan akhirnya sekarang lagi kebat-kebut nih untuk biar selesai semua pekerjaannya. Saya doakan semoga lancar-lancar ya pendengar Pro 1. Dan pastinya gak ada kendala. Kalaupun ada kendala bisa diatasin sesegera mungkin. Jangan sedih, jangan gundah gulana. Kami boleh temani Anda dengan lagu-lagu yang enak tentunya. Tapi sebelumnya saya mau update dulu nih sebuah berita gitu ya. Dan sepertinya ini bukan curahan hati saya doang, tapi curahan hati warga Jakarta mungkin. Yang kadang-kadang kalau lagi parkir di minimarket, pas parkir susah-susah cari parkir, tukang parkirnya nggak ada. Giliran udah parkir rapi-rapi, mau keluar tiba-tiba ada bunyi periwitan tuh dari belakang. Saya sering banget. Nggak cuma di minimarket, tapi kalau lagi makan di beberapa sentra kuliner di kaki lima gitu juga ya, kadang-kadang lah aku loh tadi cari parkir susah-susah ya. Kok kamu kalau datangnya pas udah keluar gitu. Nah, hal ini ternyata juga pada akhirnya mendapat sorotan dan perhatian dari panitia khusus tata kelola perparkiran DPRD DKI Jakarta ya. Dan ini juga menyoroti terkait dengan praktek pungutan liar atau pungli di area parkir minimarket yang masih terjadi walaupun sejumlah gerai ini memasang tanda parkir gratis. Oh, ini dia nih. Kadang-kadang suka iba gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau saya lagi kesel, saya gak kasih kok duitnya. Kayak, enggak aku kesel, kamu kemana tadi ya. Kalaupun memang niatnya baik ya. Tapi ya kadang-kadang saya tertolong nih dengan area parkir minimarket yang ada tulisannya gratis gitu ya. Jadi ya udah lempeng aja gitu kalau habis belanja ya. Akhirnya Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DKI Jakarta, Jupiter, mengusulkan akan melegalkan keberadaan juru parkir liar melalui pembinaan dulu nih oleh unit pengelola perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dinilai dengan adanya legalisasi, para jukir yang selama ini beroperasi di sekitar minimarket dapat memiliki status yang jelas. Nantinya akan diberikan surat tugas sebagai jukir binaan tanpa dipungut biaya. Disebutkan kalau langkah ini juga memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap aktivitas parkir di area minimarket. Selain terkait dengan ketertiban, legalisasi dinilai dapat memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang memarkirkannya dan memarkirkan kendaraannya, pendengar Pro 1 ya. Disebut juga nih kalau status jukir yang jelas juga bisa menambah pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi parkir. Jadi syaratnya pengelola harus memastikan tidak ada pungutan maupun jukir liar yang beroperasi di area tersebut. Dan menanggapi usulan ini, Kepala UPE Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Mas Des Arufi, juga mengatakan ya, pendengar Pro 1, dukungannya terkait dengan tata kelola perparkiran ya. Walaupun hingga sekarang ini nantinya akan dilakukan pembahasan dengan mengundang pengelola minimarket, di mana sebelumnya sudah dikirim tapi memang belum dapat respon. Semoga ini berakhir dengan baik ya, pendengar Pro 1. Everybody happy jadinya gitu ya. Kadang-kadang memang kita harus tegas aja gitu ya. Lempeng aja kalau ada tulisan gratis tuh, lempeng aja. Kalau Anda gimana nih, pendengar Pro 1? Hah? Kalau ada yang tiba-tiba priwitin dari belakang ya, padahal ada tulisan gratis ya. Apakah kadang-kadang suka ngasih kayak saya atau lempeng aja? Sekarang saya mah konsepnya maunya lempeng aja. Boleh ikutan cerita ya di 0811 7972 7912.

0: Kemarin saya dengar anak ibu nemuin dompet di sekolah ya?
1: Eh iya bu, dan dia langsung nyerahin ke guru.
0: Wah hebat banget anak ibu, di zaman sekarang jujur itu susah loh.
1: Betul bu, tapi saya selalu bilang ke anak saya, jujur itu gak selalu mudah, tapi selalu benar.
0: Nah iya bu, kalau anak terbiasa jujur dari kecil, insya Allah dewasa nanti jadi orang yang dapat dipercaya.
1: Benar bu, dan kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh kejujuran. Nggak cuma ngajarin dengan kata-kata aja.
0: Setuju, Bu. Semoga anak-anak kita selalu jujur ya, Bu. Meskipun kadang suka tergoda tuh dengan hal yang sebaliknya.
1: Amin, Bu. Kejujuran itu awal dari segala kebaikan.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sang Dewi dari DOG Titi DJ ya. Dari penyanyi aslinya nih, karena sekarang Sang Dewi udah banyak banget yang remake ya, pendengar Pro 1 Jakarta siang ini masih bersama saya Roli Huta Hayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tanggal 26 Agustus 2026 ini menjadi tanggal di mana LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai resmi beroperasi dengan tarif Rp5.000. Iya, rute terbaru dari LRT ini jam operasionalnya dari pukul 05.00 sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Gubernur Pramono Anung juga menyampaikan kalau rutenya itu flat ya, Rp5.000 hingga Oktober 2026. Rute terbaru ini akan melewati 11 stasiun dengan total panjang jalur sekitar 12 km yang dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 28 menit. Jadi untuk penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan dari stasiun Manggarai, ada beberapa rambu dan petunjuk yang juga telah dipasang untuk memindahkan Anda untuk berpindah rute gitu ya. Setelah rute Kelapa Gading Manggarai ini beroperasi, pembangunan jaringan LRT Jakarta juga akan terus dilanjutkan. Rencana pengembangan berikutnya mencakup perpanjangan rute menuju stasiun Wush di Halim, kawasan Dukuh Atas, hingga Jakarta International Stadium. Pendengar Pro 1, wah asik ya, nanti kalau misalnya akan ada banyak konser di Jakarta International Stadium, pilihan transportasinya jadi lebih banyak. Karena kadang-kadang saya kalau lagi ada konser di Jakarta International Stadium, jujur mau beli tiket aja mikir. Susah soalnya menuju ke sana tuh. Belum lagi kalau konsernya tuh selesai mepet-mepetan sama jam operasional gitu ya. Jadi kejar-kejaran gitu deh. Wah, oke, baik, kita doakan yang terbaik dan lancar nih supaya LRT juga memudahkan kehidupan kita untuk berpindah-pindah tempat ya, pendengar Pro 1, untuk melakukan berbagai macam aktivitas gitu. Untuk Anda yang mau cerita sama saya informasi cuaca hari ini, atau mungkin mau informasi traffic juga boleh, atau mau ikutan berkomentar ya terkait dengan LRT tadi gimana, boleh 0811 7972 7912.

nggak? Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa di tempat tujuan, pikiran kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.

0: 0819-1896-929-727-912. Jakarta Siang Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Jakarta Timur menyiapkan 3 lokasi binaan atau lokpin untuk merelokasi PKL yang berjualan di bahu jalan dan trotoar kawasan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati. Penataan dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan kekumuhan sekaligus menata aktivitas perdagangan agar lebih tertib. 3 lokasi yang disiapkan yaitu lokpin Kramat Jati, lokpin Cililitan, dan lokpin Nusa dengan kapasitas keseluruhan sekitar 621 tempat. Pedagang yang menjadi sasaran penataan antara lain penjual daging ayam, penjual daging, penjual ikan, dan kerang. Pemkot menegaskan relokasi bukan untuk melarang masyarakat berdagang, melainkan memindahkan aktivitas usaha ke lokasi yang lebih tertib dan sesuai aturan. Beralih ke informasi berikutnya, Pembangunan dan Teknologi Menteri PPN, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mendorong agar teknologi blockchain memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional. Bukan sekedar mengikuti tren teknologi, blockchain dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, pelacakan, integritas data, dan kepercayaan. Salah satu penerapannya pada sistem traceability komoditas kopi yang memungkinkan rantai produksi hingga petani lebih mudah dilacak. Ini juga mendukung ekonomi digital, pemerintahan digital, dan tata kelola data. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi. Saatnya Maxi pendengar Pro 1 makan siang bersama dengan teman sejati ini. Coba apakah Anda sudah ketemu hari ini mau makan siang apa, atau justru sudah makan siang nih kayak saya. Wah, hari ini saya seneng banget, tapi saya gak tahu ya, tadi nyampe kantor jam 10 saya lapar banget. Akhirnya saya titip makan, beli lontong sayur dan enak banget. Pakai telur, pakai tahu, terus sekarang udah kenyang. Saya colongan start tadi di sela-sela lagu, saya makan gitu ya. Kalau Anda gimana nih pendengar Pro 1? Jam makan siangnya atau makan siangnya nanti-nanti dulu, atau sekarang lagi mau siap-siap cabut dari meja kantor Anda ya, mau cari makan siang, atau di rumah nih sekarang sedang menunggu anak pulang sekolah, jadi bisa makan bareng, atau nunggu cucu pulang sekolah ya, jadi bisa makan bareng. Boleh ya nanti cerita-cerita sama saya menu makan siang Anda apa dan gimana nih makan siangnya hari ini. Bisa di 0811 7972 7912. Saya juga nanti akan ditemani dengan seorang wanita cantik untuk ngobrolin makan siang bersama saya, namanya adalah Tiffany Kenanga. Tiffany juga nanti akan kenalin kita dengan lagu terbarunya di tahun 2026. Tapi nanti ya, kita akan ngobrol sama Tiffany Kenanga. Untuk Anda, selamat makan siang dan boleh cerita-cerita sama saya ya. Makan siangnya apa dan gimana nih hari ini? 0811 7972 7912.

0: mereka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu Ine, ayo masuk.
1: Iya, makasih.
0: Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
4: Selain 1,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utayan menemani ada di Maxi hari ini, pendengar Pro 1. Semoga sudah kepikiran ya mau makan siang apa. Dan sekarang di line, kok di line sih? Di studio saya maksudnya. Di studionya Pro 1 saya sudah kedatangan Tiffany Kenanga yang akan ngobrol makan siang sama saya dan juga ngobrolin lagu terbarunya nanti. Hai Tiffany.
5: Halo.
4: Halo. Kamu panggilannya siapa?
5: Aku Tiffany aja sih.
4: Tiffany aja ya.

0: saudara. Oh, oh, kepala. Keras kepala nggak sih? Nggak tahu. Aku Leo, oh, lebih keras okay. kepala ya.
1: Kakak ulang tahun dong.
0: Iya, aku Agustus. Okay. Iya, iya, iya. Kamu di Mei apa Juni Taurusnya?
1: Aku di Mei.
0: Di Mei. Yes. Oh, the true Taurus ya.
1: The true Taurus.
0: Pendengar Pro 1, kalau saya tuh ngomong sama Gen Z, yang bikin kita klop adalah kamu rasi bintangnya apa? Iya kan?
1: Bener-bener.
0: Jadi nih yang geng-geng Taurus juga bisa ikutan bareng ya sama kami nih. Tiffany, kamu kalau lagi makan siang tuh tipe yang picky atau nanti deh gitu?
1: Aku sih nggak picky banget sih, karena biasanya aku udah template aja sih.
0: Uh-huh.
1: Tergantung juga ada aktivitas atau enggak. Cuman biasanya karena aku nggak suka sarapan, makan siang tuh lumayan penting dan krusial juga buat aku. Jadinya mungkin lebih ke harus yang enak atau yang familiar kali ya. Jadi udah tahu menunya enak dan aku bakal pilih itu gitu.
0: Oh. Oke, okay. Jadi enggak ini ya, enggak terpaku maunya ini, mau itu gitu ya. Tapi kalau ngomongin makanan favorit, kamu favoritnya apa?
1: Apa ya? Apapun yang berbentuk ayam kali ya.
0: Ayam-ayaman ya.
1: Ayaman terus mungkin kayak ayam goreng, terus aku suka nasi uduk juga.
0: Mm-hmm. Terus oh, nasi uduk enak sih.
1: Iya, nasi uduk aku suka banget.
0: Aku baru menemukan satu tempat nasi uduk enak banget, hmm, Tiffany.
1: Ini nasi uduk malam atau nasi uduk pagi?
0: Nasi uduk Betawi pokoknya.
1: Betawi, oke, berarti pagi ya biasanya. Ini nasi yang biasa.
0: Kamu tahu nggak sih yang nasi uduk di kebun kacang? Nasi uduk yang bumbu kacang gitu.
1: Oh, oke, aku belum pernah nyobain sih. Maksudnya aku jarang.
0: Bukan nasi, aku mau bilang nasi uduk Betawi dia sama-sama Betawi sih, cuman kalau pagi-pagi kan tuh dia lebih, ini aduh aku bingung lagi. Pokoknya dia bisa dimakan pagi sore deh.
1: Oh, okay.
0: Yang lauknya bejembreng banget.
1: Oke, okay. Ini itu di mana, Kak?
0: Itu aku kemarin sempat makan di Lipo Mall Nusantara.
1: Oke. Okay.
0: Namanya Lahap, enak banget. Dan itu nasi uduknya free refill. Tapi untuk
1: huh?
0: untuk sekali minta. Jadi kan kamu pesan tuh. Kamu pesan.
1: Yeah.
0: Udah gitu, ntar ditanya tuh sama abangnya, Mbak, ini nasinya udah cukup atau belum? Gitu.
2: Oke, okay, oke. Okay.
0: Terus abis itu, kayaknya tambah lagi deh bang, gitu. Oke, ditambahin. Akhirnya lumayan agak kenyang ya. Cuman enak kan? Kayak misalnya kamu udah di situ tuh kamu ditantang antara ini cukup atau akan kelebihan.
2: Seru-seru, oke, namanya Lahap ya.
0: Namanya Lahap,
2: berarti kayak
0: enak.
2: Di
0: ntar cobain deh.
2: Kayak di food court gitu.
0: Kayak di food court gitu. Terus
2: okay.
0: Dia kayaknya ada juga di ojek. Terus kayak menunya, lauknya tuh juga gurih gitu. Kamu suka yang gurih atau yang?
2: Aku suka gurih sih, aku suka gurih. Cuman aku gak terlalu bisa kuat makan pedas.
0: Oh, sambelnya gitu. Tidak terlalu pedas tapi nikmat.
2: Oke, siap.
0: Bisa jadi pilihan kamu tuh nasi uduk.
2: Okay.
0: Tapi nasi uduk pagi juga enak sih ya.
2: Nasi uduk pagi juga enak. Soalnya kan kadang-kadang beda kan rasanya.
0: Yeah,
2: entah apa ya yang beda ya?
0: Kayak menurut aku
2: santen.
0: Iya, sama bihunnya enggak sih?
2: Iya, sama bihunnya kan jadi ikonik banget.
0: Iya,
2: yeah,
0: iya, iya. Kalau yang ini yang nasi uduk pecel-pecel ayaman gitu sih yang tadi aku bilang.
2: Atau makanan-makanan Sunda aku juga suka.
0: Wow, makanan Sunda tuh enak-enak ya menurut aku.
2: Enak-enak sih.
0: Terus sekarang kok lagi ngetren tuh terong raos.
2: Aku seumur hidup gak pernah nyobain terong, Kak.
0: Demi apa?
2: Iya,
0: kenapa?
2: Nyobain.
0: Karena menurut kamu itu benyek.
2: Iya, benar. Benyek. Aku tuh agak ngerasa sensory. Aku punya sensory issue kali, aku enggak tahu
0: oh,
2: ya.
0: Gitu.
2: Cuman aku ngerasa kalau yang kayak makanan-makanan kayak oyong atau kayak
0: sayur oyong.
2: Iya, sayur oyong.
0: Oh, iya,
2: itu kan
0: iya.
2: Agak kenyal-kenyal iya. Dan berlendir
0: kayak
2: gitu kan.
0: Iya. Gitu ya.
2: Terus misalkan kayak terong, terus ceker itu kan juga kayak aku berasa makan ayam
0: aku ceker
2: hidup.
0: aku
2: nggak pernah nyobain.
0: Aku ceker tuh makan kalau di dimsum karena dia warnanya udah merah kan.
2: Tapi itu malah serem nggak sih kalau warnanya
0: aku
2: merah.
0: Aku lebih serem ceker pucet tau.
2: Iya
0: nggak sih.
2: Iya, aku bayangin makan ceker tuh kayak
0: iya menariknya makan gitu ceker dia. Tuh kayak kamu bener-bener di mulut tuh yang nggak bisa meretelin satu-satu tulangnya gitu loh.
2: Aduh, iya.
0: Gak ya. Mungkin sharing. Nanti kapan-kapan ya.
2: Kapan-kapan.
0: Sama, iya kan kalau Sunda tuh sekarang lagi kalau dulu kan zamannya jukut goreng gitu kan.
2: Ya, sekarang masih zaman gak sih kan jukut?
0: Masih, tapi udah mulai terkalahkan sama terong raos.
2: Aku belum pernah tahu lagi.
0: Kamu mungkin cobanya si terongnya itu pakai terong tepung dulu gitu loh, Van.
2: Oke, okay. Itu pahit tetap.
0: Enggak, kayak kamu makan apa ya? Aduh kayak apa ya aku bilang. Terong tuh emang gak bisa dideskripsiin lagi ya. Dia emang kelihatannya kan benyek gitu. Nah

0: Kalau ditepungin dia jadi agak lebih crispy gitu.
1: Oke, nggak keriput ya.
0: Jadi nggak keriput dan kamu nggak ngerasa banyak di mulut gitu loh.
1: Oke.
0: Tapi best.
1: Oke, sih boleh coba. Aku nggak pernah.
0: Terong best. Kamu cobain tuh terong ya. Terong tepung enak sih. Itu apa lagi?
1: Apa ya makan siang? Kadang-kadang suka ini juga sih. Ada satu, ini boleh nyebutin
0: nggak
1: ini
0: apa-apa,
1: ya
0: it's okay.
1: Jadi ada satu,
0: kita lagi ngomongin makan siang ya.
1: Tempat di Cilandak, namanya itu Bulaf.
0: Tulisannya gimana tuh?
1: B-U-L-A-F. Jadi mereka tuh sebenarnya bikin
0: court,
1: kayak tempat biasa di Cilandak. Jadi kayak agak masuk ke dalam gitu,
0: iya.
1: Terus itu juga aku diajak sama temen aku karena punya temennya pada saat itu gitu kan. Habis itu mereka biasanya jual kayak frozen food gitu. Tapi mereka juga jual kayak wagyu, kayak rice bowl. Terus habis itu ada kayak mushroom sauce gitu-gitu. 49.000 apakah kalau nggak salah.
0: Maksudnya mereka bahagia banget.
1: Iya, dan itu wagyu dan empuk melt di mulut gitu.
0: Aku kebayang lagi itu. daging melt gitu,
1: iya.
0: Kayak,
1: Terus abis itu enak banget. Terus ada ini juga, ada Indomie sama si wagyu dan mushroom itu.
0: Jadi bentar, enak. Itu gimana rasanya, tubrukan gak sih?
1: Enak banget, ya sorry mie instan maksudnya.
0: Tubrukan gak sih itu?
1: Enggak, enak banget. Enggak,
0: karena kan bumbu
1: banget.
0: Si mie instan tuh kan agak mate ya. Kayaknya dia gak dipakai.
1: Dipakai sih, tetap ada rasa mie instannya gitu. Nah itu tuh enak banget.
0: Dan wagyunya meltik gitu.
1: Wagyunya
0: ya.
1: Wagyunya meltik banget gitu. Aduh, dengan harga segitu.
0: Gila.
1: Terus ya lumayan lah.
0: Ih, seru. Tapi jauh lumayan Cilandak ya.
1: Lumayan Cilandak. Cuman kalau dari tempat aku biasa kerja itu
0: lebih dekat. Iya.
1: Aku kan memesan itu nih.
0: Nanti ya, balik ya. Itu menarik banget. Kenapa menarik ya? Karena bisa dapat beef, dapat daging meltik, harganya 50 ribuan gitu ya.
1: 50 ribuan.
0: Seru banget. Coba kapan-kapan. Oh, memang karena aku juga sempat search nih pendengar Pro 1 ya. Tagline-nya wagyu murah.
1: Iya. Oh.
0: Iya kan? Iya, yang warna agak coklat-coklat putih gitu ya.
1: Oh, iya benar.
0: Iya, tagline-nya ternyata wagyu murah. Ih, menarik lagi.
1: Itu enak Kak, beneran. Dan aku kayak sering ngajak
0: beberapa teman. Rame banget gak?
1: Enggak. Lumayan hidden sih. Maksudnya lumayan orang enggak hidden banget, tetap di pinggir, tapi kan agak masuk ke dalam kayak bukan perumahan sih, kayak masuk
0: komplek.
1: Ke dalam komplek yang banyak perumahan gitu. Terus ini juga palingan orang-orang yang kerja atau misalkan orang-orang yang tahu komplek, dan di sana kan kayak ada barbershop juga. Jadi kemungkinan orang-orang yang nyobain tuh karena awalnya ke barbershop yang rame itu juga gitu. Dan enak-enak makanannya, aku juga
0: menarik,
1: cukup
0: menarik. Wah, seru banget nih. Wagyu melsik murah meriah. Thank you loh Tiffany rekomendasinya. Ada lagi dessert.
1: Apa
0: udah cukup ngomongin makanannya?
1: Dessert aku suka brownian aja sih palingan.
0: Nah, yes. Jujur. Nah, brownie gitu. Tuh susah loh nyari di Jakarta. Menurut kamu gimana? Setuju enggak? Menurut aku
1: susah.
0: Brownie terenak tetap masih di Bandung sih.
1: Iya, benar.
0: Yang depannya P itu.
1: Iya.
0: Itu coklat dan, tuh dor banget.
1: Tapi aku lebih suka, aku enggak terlalu suka brownie kukus sih. Aku sukanya panggang.
0: Yang panggang kan.
1: Aku sukanya yang kayak gitu.
0: Masih dapat kriuk-kriuknya gitu ya.
1: Sekarang apa sih paling salt bread gitu-gitu kan.
0: Iya. Brownie sama es krim tuh udah enggak ada lawan sih menurut aku.
1: Iya, bener.
0: Welcome gula.
1: Aku senang banget yang manis-manis.
0: Tapi itu enak banget kan. Bener. Lava cake kamu suka enggak? Lava coklo lava.
1: Suka banget.
0: Tapi susah loh nyarinya di Jakarta. Ada rekomendasi enggak kamu? Aku belum menemukan yang benar-benar yang coklatnya tuh benar-benar sampai kayak meleleh, meleleh-melelehnya gitu ketika dipotong.
1: Aduh, aku nyobain di mana
0: waktu itu ya?
1: Aku lupa ada satu restoran kok yang ada cokolavanya dan enak. Cuman waktu itu aku kebetulan nyobainnya yang enak juga di hotel yang aku inget. Yang nempel sama Gandaria tuh apa ya?
0: Sheraton.
1: Iya, Sheraton. Itu enak.
0: Buffetnya ya?
1: Iya, buffetnya enak.
0: Menarik.
1: Sama sticknya juga enak banget kayak di sana.
0: Oke, berarti ya komplit lah ya.
1: Komplit.
0: Makan kenyangnya enak, dessertnya enak gitu ya.
1: Bener. Ada satu di restoran cuman aku jujur lupa.
0: Di Jakarta juga.
1: Di Jakarta, cuman aku lupa waktu itu restorannya.
0: Have no idea lagi kalau cokolava tuh.
1: Yang atasnya ada kayak
0: gula-gula icing sugarnya gitu kan.
1: Gimana itu ya? Pokoknya ada lah Kak.
0: Wah, pendengar Pro 1 kalau Anda juga punya kesamaan dengan kami berdua suka cokolava. Cokolava tuh kalau kita bayangin kayak ada kayak bolu kukus.
1: Iya.
0: Tapi dalamnya ada coklat. Ketika dipanasin tuh bener-bener dor banget.
1: Iya,
0: coklatnya melelehnya enak banget. Jadi kamu tim gurih, tim sweet tooth juga ya?
1: Yes, aku dua-duanya suka.
0: Dua-duanya. Ice cream?
1: Ice cream aku juga suka banget.
0: Okay.
1: Yang aku biasanya gak bisa banyak makan tuh toast. Karena kadang-kadang toast itu suka ada kayak
0: yang misalkan toast sama ice creamnya itu ya.
1: Aku kan jadinya lembek karena aku nggak terlalu suka teksturnya kayak roti tapi banyak basah gitu, banyak. Jadi aku nggak terlalu suka toast yang
0: kena ada, itu tuh
1: saus-sausnya gitu.
0: Kamu nggak bisa makan crepes ice cream dong berarti.
1: Sebenarnya bisa,
0: crepes kan
1: bisa,
0: juga banyak tuh.
1: Cuman jarang sih kayak even kalau di Singapura kan ada tuh ice cream yang
0: lipet $1.
1: Itu aku juga nggak bisa makan tapi harus cepet makannya sebelum
0: karena dia banyak ya
1: sebelum jadi banyak banget aku harus sudah selesai makannya.
0: Berarti kamu nggak suka bubur, suka nggak?
1: Nah aku nggak suka nggak nyari bubur dan nggak terlalu suka bubur dan kalau nyendok bubur tuh nggak yang bisa besar besar banget. Tapi aku ada satu bubur di warkop dekat rumah aku yang enak banget.
0: Kamu udah cocok banget
1: udah
0: ya?
1: Udah cocok banget, nggak ada bubur yang lebih enak dari itu menurut aku.
0: Apa itu bubur 24 jam kalah sama bubur warkop rumah aku.
1: Bener, itu enak banget.
0: Mamang-mamang Sunda gitu kan, ya, warkopan lah iya lagi. Tapi bubur Sunda juga enak loh.
1: Aku belum pernah, aku nggak tahu bedanya sih.
0: Bubur sebenernya. Ini bubur Bandung sama bubur Cirebon. Oh. Kan kamu ada tuh bubur yang ketika udah dimasak itu tuh udah berasa gitu loh, Van.
1: Okay.
0: Terus dia nggak usah ditambahin kaldu kuning lagi. Mm-hmm. Terus juga udah pakai topping dia tinggal makan. Mm-hmm. Tapi dia teksturnya mungkin nggak seencer yang biasa gitu, tapi nggak sekental yang biasa juga gitu. Okay.
1: Kakak tim diaduk atau di nggak diaduk?
0: Sejujurnya, sejujurnya dulu waktu punya privilege waktu banyak ya, aku tim nggak diaduk.
1: Oke.
0: Okay. Kalau sekarang bekerjaan dengan lagu dan harus masuk ngomong, kita aduk aja tuh biar kemakan semua.
1: Oh gitu. Kamu? Aku nggak diaduk pastinya.
0: Enak kan? Kayak kita menikmati satu-satu gitu
1: bener.
0: Ya.
1: Kayak kita kayak berasa itu lauk gitu kan, lauk dan nasi.
0: Pilih gitu. Mau yang mana gitu. Betul-betul. Iya ya. Seru. Ih seru banget ngobrolin makanan nih sama Tiffany. Ada lagi nggak, Van? Makanan favorite kamu? Kopi-kopiin kamu ya? Tim yang Gen Z bentar dulu aku ngopi gak sih? Atau bentar dulu aku maca?
1: Aku lebih suka maca sih daripada
0: sekarang.
1: Dan aku karena aku suka manis, aku juga gak suka maca yang ngerumput. Apa sih ya? Umami ya bahasanya.
0: Maksud yang lebih teksturnya tuh lebih daun-daunan gitu di mulut ya.
1: Gak terlalu demen. Cuman kalau kopi emang aku gak terlalu suka kopi kecuali yang manis. Yang maksudnya beneran lebih
0: berarti kamu lebih ke susu banget ya, yang creamy gitu ya. Gak enak tah.
1: Enggak sih, aku seneng. Cuman emang ada beberapa.
0: Minumnya harus cepat apa diirit-irit tuh?
1: Di tergantung mood sih. Kadang-kadang lagi aus ya cepat. Cuman aku karena sweet tooth banget, kadang-kadang teman aku juga suka enggak bisa minum bahkan punya aku karena kadang-kadang aku masih
0: terlalu
1: kasih
0: manis.
1: Extra sugar gitu. Itu even yang kayak boba-bobaan itu kadang-kadang aku extra sugar juga
0: sih. Oh my god. Ya,
1: jadi sesuka itu
0: sama manis.
1: Iya. Kadang-kadang aku juga ngerasa nggak sehat sih,
0: tapi kayak nggak apa-apa kayaknya setahun sekali deh gitu ya. Perbobaan, I see. Iya sih matcha juga lagi ngetren banget nih yang ijo-ijo gitu apa, ya.
1: Sekarang ini juga kak Pak ube matcha ya.
0: Aku pernah coba, aku nggak suka loh ternyata. Karena ube-nya tuh sweetnya terlalu dor gitu buat aku di mulut.
1: Aku masih oke sih.
0: Iya ya.
1: Cuma aku minum suka berry tapi emang.
0: Kayak
1: minum apa?
0: Kayak minum ubi di jus.
1: Iya sih sebenarnya.
0: Iya kan? Kamu masih ngerasain tekstur seret-seret ubi.
1: Iya, apa namanya kayak
0: dan itu ubinya madu kan, warna ungu
1: iya,
0: banget kan.
1: Bener-bener.
0: Jadi itu sweet menurut. Ditambah matcha, ditambah susu, mateng.
1: Keset-kesetnya tuh masih ada ya ubinya.
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi kayak pas seruput ini tuh rasa apa ya gitu.
1: Kita nyobain di mana ube matchanya?
0: Belum yang ada brand yang franchise sih, masih kayak di kafe-kafe gitu. Nih lagi trennya ube matcha nih, Mbak. Yaudah cobain gitu ya ube matcha. Oh, ternyata dia aku kurang cocok karena terlalu manis.
1: Okay.
0: Ya sekarang lagi trennya lagi udah mulai ke ubi ya.
1: Iya, ubi-ubian. Kemarin kan matcha, terus matcha udah kayak fusionnya udah cukup kayaknya.
0: Iya, kayaknya
1: ada yang nyampurin sama Indomie itu udah
0: iya sih. Risol matcha aja aku enggak masuk akal sih.
1: Risol
0: matcha. Risol dalamnya matcha.
1: Aku pernah nyobain sih kak. Enggak, aku gak bisa.
0: Gak bisa kan?
1: Gak bisa.
0: Kayak apa krimnya?
1: Iya,
0: gitu kan?
1: Iya,
0: seru.
1: Terus risol yang matcha. Luarnya juga udah hijau biasanya.
0: Aku tim risol sayur aja udah bahagia sih.
1: Iya, benar.
0: Risol mayo aja aku picky loh.
1: Aku juga gak suka.
0: Enggak ya,
1: karena aku gak terlalu suka kuning telur. Jadi aku biasanya suka kaget kayak, okay. Kalau smoked beef masih okay lah.
0: Tapi kalau ada kuningnya enggak deh gitu ya.
1: Aku suka ini enggak apa? Duren.
0: Wah, I like it. Really.
1: Aku gak suka.
0: Wah. Why? Baunya kamu gak suka ya?
1: Baunya mengganggu dan ada juga
0: kasian, dibilang mengganggu.
1: Dan ada juga temen aku yang kayak dia gak suka wanginya, apa aromanya, tapi suka
0: dia.
1: Dia suka buahnya dan itu bisa tahan. Berarti kayaknya emang aku gak suka sih. Kayak dulu aku pernah.
0: Tapi kan kalau durian dia teksturnya banyak, kamu gak suka tuh.
1: Iya, kayaknya gak suka kan?
0: Apalagi pancake-nya tuh.
1: Pancake durian.
0: No. It's sweet tapi enak manis. Tapi baunya memang ganggu sih. Baunya tapi enggak terlalu ganggu kalau sebuah buah durian gitu.
1: Iya. Enggak, even kayak temen aku habis makan durian itu tuh dari kayak orang,
0: bajunya udah nempel ya.
1: Baju kayak kena asap. Udah nempel kayak lu habis makan durian ya. Ya iya tadi sore.
0: Nempel baunya, nempel banget. Suka
1: banget
0: durian, enak sih.
1: Durian enggak. Aku pernah nyobainnya, sebenarnya aku enggak pernah nyobain buah durian ya, Kak. Tapi aku nyobain kayak white chocolate sama durian. Jadi kayak white chocolate durian. Iya, white chocolate isinya durian.
0: White chocolate isinya durian.
1: Isinya durian. Waktu itu kayak dapet challenge gitu, kayak aku kan emang enggak suka baunya, terus disuruh sama temen aku tuh waktu pas SMP.
0: Coba nih.
1: Enggak bisa, aku muntah, kayak aku muntahin gitu.
0: White chocolate sama durian aku enggak kebayang sih.
1: Karena kan jadinya,
0: tapi ada flavor durian. Ini apa ada bentuk apa serat-serat durian ya?
1: Jadi kayak di melt gitu duriannya gitu. Terus aku kayak
0: enggak ya.
1: Tidak. Kayak mungkin kayak karena baunya tuh ada di mulut kan jadinya. Yeah, jadi kayak enggak bisa escape ke mana-mana.
0: Iya, iya benar. Baunya sekencang itu sih memang. Durian nono ya. Tapi kalau buah yang lain, cranberry, blueberry,
1: suka sih. Berry-berryan aku suka.
0: Berry-berry segar sih.
1: Berry-berry suka. Aku tuh enggak suka apa ya? Pepaya aku enggak suka.
0: Banyak memang.
1: Iya, benar.
0: Yang banyak sih. Ya. Kita satu tim kalau pepaya juga aku enggak suka.
1: Iya, enggak.
0: Terus wanginya juga enggak enak menurut aku.
1: Iya, kayak.
0: Maaf ya pendengar Pro 1 yang doyan pepaya, kami berdua kayaknya mundur dulu. Tapi kamu udah pernah coba belum pepaya dicampur sirup?
1: Enggak, pepayanya aja juga kayak ya mungkin kalau aku gigit makan kayak udah ketelan kali ya. Cuman aku enggak nyari. Melon aku juga enggak suka sih, Kak.
0: Enak kok, manis banget.
1: Melon
0: tapi
1: tuh
0: melon kayak yang orange kamu cobain?
1: Oh, aku belum pernah.
0: No, ya. Enak banget.
1: Aku melon yang hijau tuh kayak aku ngerasa itu air pakai gula aja.
0: Jadi ya, itu memang manisnya manis
1: enggak bertujuan gitu. Enggak ada maksudnya.
0: Melon yang orange enak tuh.
1: Aku belum pernah nyobain.
0: Melon yang orange. Okay. Sama pepaya, dulu aku pernah di hack jadinya karena aku enggak suka pepaya ya. Akhirnya aku dibuatin sama ibuku pepaya puding. Okay. Jadi pepayanya kan kalau kamu tahu pepaya kan dia bentuknya panjang gitu kan. Itu tengahnya dibolongin.
1: Oke.
0: Okay. Dimasukin puding.
1: Oke.
0: Okay. Puding warna putih itu, flap putih, puding putih, okay, vanilla. And then dimasukin lemari es udah beku. Keluarin makan gitu enak.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kan itu effort ya.
1: Motongnya aja udah males.
0: Motongnya udah males, satu bikinnya juga udah repot ya.
1: Benar-benar.
0: Itu lumayan. Akhirnya beberapa hacks yang oke juga ya. Kalau ada ini aku mau deh gitu.
1: Okay. Oh, kurma aku juga enggak suka. Aku enggak terlalu suka.
0: Kamu mesti cobain kurma yang gede banget gitu loh.
1: Itu aku malah kayak
0: enggak ya? Manisnya enggak manisnya enggak. Manisnya tuh enggak yang glegek gitu.
1: Aku tuh ngerasa kayak bener sih langsung ke hidung sih, Kak.
0: Iya kan?
1: Manisnya langsung ke hidung.
0: Kalau kurma yang biasanya tuh kadang-kadang suka dibawain temen dari abis umroh gitu kan. Nah yang dari sana langsung tuh yang agak gede kurmanya tuh enak. Dia wanginya dan rasanya gak sedor itu.
1: Palingan ini sih, Kak, kalau kurma tuh ada. Aku dulu banget pas kecil makan yang bungkusnya tuh krem, warnanya krim gitu, terus kayak biskuit, terus dalamnya kurma, itu mungkin masih oke lah. Itu masih oke, masih bisa diterima. Cuman kalau kurmanya aku belum pernah nemu yang oke sih. Soalnya kan beda-beda kan katanya.
0: Iya.
1: Merek ini.
0: Iya. Terus kayak oke enak nih kurmanya, kayak aku bisa makan kurma yang kayak gini gitu. Kurma aja picky ya. Kemudian Tiff, tadi kamu juga sempat cerita kalau kamu kerja kan.
1: Yes.
0: Terus sekarang juga nyanyi. Di 2026, walaupun kayaknya 2021 kamu juga udah masuk ke dunia musik ya. Itu gimana tuh awalnya?
1: Awal mulanya itu sebenarnya aku pernah bikin kayak album anak-anak gitu dulu.
0: Oh lucu.
1: Yes, dulu pernah kayak diproduseri gitu sama namanya Usman Bersaudara. Grup musik zaman dulu gitu. Terus aku bertiga waktu itu bikin trio, itu tahun 2008.
0: Okay.
1: Tapi karena satu dan lain hal gak lanjut, dan akhirnya tahun 2012 itu aku mulai karir aku professionally ya, maksudnya karena kita masuk label juga, karena kebetulan pada saat itu aku ada acara, aku nyanyi dan ada bos, salah satu bos label juga di sana, dan akhirnya ditawarin, dan orang tua aku sih sebenarnya yang di approach. Abis itu akunya kayak ya udah oke okay, boleh gitu kan. Jadi pada saat itu kita masih jatuhnya apa ya, titip edar juga, jadi kayak setengah
0: produksi kamu, iya, gitu ya.
1: Produksi masih aku, cuman nanti kayak sistemnya pada saat itu tuh panjang lah gitu kan, kalau diceritain sampai akhirnya aku full sign juga. Dan akhirnya tahun 2016 rilis lah tuh lagu yang Jangan Bersedih itu. Terus abis itu 2017 tabungan aku bingung mau diapain gitu kan. Akhirnya ya udahlah kita putar saja menjadi bisnis pada saat itu, hijab and scarf gitu. Sampai akhirnya 6 bulan responnya baik banget, dan akhirnya aku sewa kayak tempat gitu 2 tahun lah untuk kayak butik dan ada kantor kayak back office, terus ruang produksi juga gitu kan.
0: Jadi bikin bisnis sendiri, bikin dari bisnis si scarf gitu, itu ya, lucu banget. Akhirnya, sampai sekarang?
1: Sampai sekarang. Nah akhirnya tahun 2023, pokoknya setelah aku lulus kuliah, ngelanjutin bisnis orang tua, bisnis ibu. Jadi aku generasi kedua di bidang kesehatan dan kecantikan, yang sebenarnya aku gak ada dasar di sana ya. Tapi aku ngelihat, aku dari umur 4 tahun ngelihat ibu bangun bisnis, dan akhirnya mungkin ibu emang dari dulu pengen menurunkannya ke aku, dan ya udah akhirnya aku menjalankan sekarang.
0: Jadi gitu. Kayak beauty clinic gitu?
1: Iya, jadi namanya boleh disebut gak sih kak? Boleh ya? Okay. Namanya Dian Kenanga Totok Aura.
0: Kamu? Aku suka kesana. Oh my god, ketawa deh kuncian aura gue.
1: Bener, itu di Pejaten. Sekarang ada yang reopeningnya di Pejaten, dan itu bisnis dari ibu aku sebenarnya gitu. Dan sekarang nurun, walaupun ibu sekarang masih handle juga tetap, tapi sekarang kebanyakan
0: kamu ya. Yes. Jadi kalau aku sana sekarang dapat diskon nggak?
1: Datang aja pokoknya, sebut nama aku.
0: Aku temannya Mbak Tiffany, Mbak, mau treatment gitu.
1: Aku udah lama nggak kesana.
0: Lumayan, iya udah lama. Aku zaman ya zaman Dian Kenanga dulu banget deh. Dulu kantor aku juga di Kemang. Seru banget.
1: Di Ampera atau di Pejaten berarti ya?
0: Iya di Ampera Pejaten.
1: Datang nggak?
0: Iya nanti ya, ntar kita janjian ya. Akhirnya for good untuk fokus juga ke musik.
1: Yes.
0: Gitu. Oke, kita tahan. Abis ini kita dengerin dan ngobrol lagunya Tiffany. Tapi saya mau kenalin dulu sama Anda pendengar Pro 1. Ini dia Jangan Bersedih yang tadi Tiffany juga sempat ceritakan. Ini lagu yang pertama kamu ya, 2016.
1: Yes.
0: Secara keempat. Ya. Secara singkat, Van, Jangan Bersedih ini isinya tentang apa nih?
1: Nyuruh orang move on sih. Nyuruh orang move on, sedih boleh tapi jangan lama-lama.
0: Yes. Secukupnya. Ada waktunya ya. Oke, kita lanjut lagi ya pendengar Pro 1. Nanti ngobrol bareng sama Tiffany di 0811 7972 7912. Silahkan Anda boleh bertanya sama Tiffany. Dan ini dia Jangan Bersedih dari Tiffany Kenanga.

0: Aksi Makan Siang bersama Teman Sejati Pro 1 RRI Jakarta.
1: Maksi Makan Siang bersama dengan Teman Sejati. Di siang hari ini saya juga sudah kedatangan Tiffany Kenanga di studio Pro 1.
2: Halo.
1: Halo, balik lagi ya, Van. Yes. Kali ini kita ngomongin soal lagu terbaru kamu, judulnya Kata Siapa. Kenapa akhirnya comeback? Atau ini adalah sebuah mode refresh kamu setelah capek bisnis, aku mau nyanyi dulu gitu.
2: Mode refresh sih emang kak, jadi memang kalau kakak ngeliat diskografi aku dari umur berapa, 12 tahun, emang aku gak pernah yang kayak setahun 4 lagu atau setahun 5 lagu gitu kan. Jadi karena dulu itu bapak sama ibu tetap memprioritaskan aku untuk menyelesaikan pendidikan. Jadi pada saat itu juga memang gak bisa yang full on gitu ya. Terus akhirnya pas kuliah itu juga karena udah mulai bisnis dari pas 17 tahunnya juga, akhirnya juga kebagi waktunya gitu. Karena ternyata berbisnis juga seru gitu kak. Jadi
1: seru banget ternyata.
2: Aku ngerasa kayak okay, nyari-nyari bahan. Terus aku juga sempat belajar untuk jahit juga gitu. Walaupun sekarang udah lupa kayaknya ya? Iya, kayak udah gak sejago dulu. Cuman aku sempat belajar jahit juga gitu. Dan emang udah kebagi banget sih fokusnya gitu. Apalagi saat udah dikasih tanggung jawab untuk si Dian Kenanga ini juga udah semakin terbagi, terus belum lagi aku indie gitu. Jadi memang timingnya tuh terserah aku banget gitu sekarang. Nah terakhir itu kan hampir pokoknya 11 bulan yang lalu aku rilis lagu, dan akhirnya sempat bingung untuk rilis lagu apa sih gitu. Karena kan untuk workshop dan segala macam itu juga butuh waktu juga kan. Maksudnya kadang-kadang produser ada yang lagi ngerjain ini, itu gitu. Jadi untuk kadang-kadang aku bisa, yang tim workshopnya gak bisa, begitu juga sebaliknya gitu kan. Dan akhirnya ketemulah sama si lagu Kata Siapa ini. Dan aku langsung jatuh cinta pada first listen-nya. Dan akhirnya kita melakukan workshop kayak 2 kali. Lalu abis itu baru ke arahnya rekaman. Dan semuanya berjalan dengan lancar sih. Bahkan ini kayaknya project terlancar aku selama aku indie deh.
1: Kayak satu-satu langsung jadi gitu ya. Tapi Kata Siapa ini cara bacanya gimana? Kata siapa? Kata siapa?
2: Kata siapa?
1: Emang menceritakan tentang apa Kata Siapa ini sehingga kamu bisa langsung jatuh cinta dikasih dengar pertama kali?
2: Mungkin definisi terbaik yang bisa aku kasih adalah bentuk pembuktian diri bahwa kita bisa tanpa si orang ini gitu. Jadi kadang-kadang saat kita
1: dunia akan baik-baik saja tanpa kamu gitu ya.
2: Iya, gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita setelah melewati atau mensudahi sebuah hubungan, terutama yang udah lama gitu ya, kadang-kadang kan orang juga skeptis ya sama kita. Emang bisa ya lo tanpa dia? Emang bisa ya lo menjalani hidup atau life after breakup ini gitu? Bisa kok. Nyatanya gue lebih happy, lebih produktif, lebih lebih bisa eksplor banyak hal gitu, dan sampai akhirnya nanti menemukan yang lebih baik lagi gitu. Jadi lebih ke sana sih kayak.
1: Ini pengalaman pribadi, pernah merasakan ini atau tidak sengaja emang suka aja akhirnya?
2: Pastinya pernah mengalami.
1: Pastinya pernah.
2: Kakak mungkin juga pernah.
1: Iya betul. Semua orang pernah ya.
2: Semua orang pernah.
1: Aku bisa melewati ini tapi asam lambung dulu ya.
2: Bener. Susah makan dulu.
1: Iya. Potong rambut dulu bentar.
2: Iya, cat rambut untung gak kelihatan nih.
1: Iya benar. Okay, jadi memang selain pernah punya pengalaman ini, ya ternyata yang buat juga bikin kamu langsung jatuh cinta gitu.
2: Betul.
1: Ya. Yang buat siapa nih? Siapa aja yang terlibat dalam proyek lagu ini nih?
2: Pencipta lagunya namanya Kak Egen, namanya Egen Salibana. Terus untuk produsernya itu Peter Laudeng namanya. Sungguh talented dan luar biasa. Terus di sini ada A&R-nya juga namanya Oza Ganta.
1: Namanya familiar buat aku.
2: Yoza ini kok familiar. Terus untuk direct vokal ini kita sama Kak Kamga.
1: Kamga.
2: Ya. Betul.
1: Good. Seru banget. Dari Kata Siapa, mana lirik yang paling ngena banget buat seorang Tiffany?
2: Mungkin refnya kali ya.
1: Refnya. Boleh dinyanyiin.
2: Oke.
1: Tiba-tiba ditodong ya, Rolly.
2: Ditodong.

0: gitu.
1: Berarti kuncinya adalah mengikhlaskan gak sih?
0: Betul.
1: Iya kak.
0: Tapi kayak di lagu ini mungkin ada dendam-dendamnya gitu. Iya, kayak kayak ada pembuktian kayak kata iya. Siapa gitu. Siapa yang ngomong gitu gitu.
1: Bener lagi, bener-bener ada pengen reboundnya dikit gitu ya.
0: Bener ada sedikit kesel-kesel
1: aja. Iya, ada sedikit keselnya. Iya, iya, seru-seru. Bener liriknya sangat-sangat relate banget ya.
0: Betul.
1: Terus tiba-tiba nih laptop aku mati. Oke. Enggak apa-apa. Terus untuk tantangan yang sendiri buat kamu apa nih, Tiff? Dari mungkin kan dari kemarin sibuk bisnis gitu ya. And then apa akhirnya yang membuat kamu okay, aku siap balik. Bisnisnya aku hold dulu gitu.
0: Enggak di hold kok kak.
1: Ini sambil berjalan.
0: Sambil berjalan.
1: Susah nggak bagi waktunya?
0: Lumayan, lumayan. Cuman kan mungkin karena aku ini juga udah ada. Maksudnya nggak seribet dulu sih kak. Kalau dulu kan aku masih membangun sistemnya seperti apa. Terus orang-orangnya juga masih di direct lah gitu ibaratnya. Kalau sekarang udah beberapa sudah autopilot. Jadi mungkin di tanggal-tanggal atau minggu tertentu saja yang aku sangat sibuk.
1: Okay.
0: Dan sekarang sih lebih maksudnya kerjaan kan sekarang bisa kapan aja ya, maksudnya di mana aja gitu dikerjain. Jadi aku sambil promo atau mungkin aku sambil rekaman bisa sambil ngerjain kerjaan juga gitu.
1: Giliran ngomongin kerjaan berarti udah tinggal update aja ya dari tim di lapangan.
0: Betul,
1: ya
0: dari tim lapangan atau mungkin ada beberapa berkas-berkas ya yang hal-hal monoton seperti itu.
1: Iya,
0: lah yang dilakukan.
1: Iya. Tapi kalau buat Tiffany sendiri ini kan sekarang kalau ngomongin perempuan gitu ya, penyanyi baru, penyanyi ajang pencarian bakat, itu kan banyak banget ya. Sejujurnya, kamu ada sedikit worry-nya gak sih?
0: Kalau aku sih dulu, jadi nggak tahu kenapa banyak yang ngira aku juga dari ajang pencarian bakat ya. Nggak tahu mungkin orang-orang.
1: Tapi kan kamu waktu kecil juga punya lagu,
0: iya,
1: penyanyi cilik juga.
0: Jadi
1: toh.
0: Orang-orang pas tahu Jangan Bersedih, ini kayaknya dulu dia lulusan ini deh, lulusan itu deh gitu. Jadi banyak yang mikir kayak gitu gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh aku ngerasanya justru bersyukur sih. Jadi dulu pas aku awal karir itu 2012 belum banyak penyanyi yang berhijab, sehingga dulu orang kalau ngeliat penyanyi berhijab tuh oh kayaknya dia
1: kamu banget ya,
0: lagu religi gitu kan. Dan
1: ya lagi bener
0: lagu religi nih gitu kan. Dan aku memang karena umur aku nanggung, aku tuh mencoba untuk nyanyiin lagu-lagu yang universal, karena dulu anak-anak seumuran aku tuh nggak punya wadah lagunya tuh either mereka yang anak kecil banget atau yang
1: bingung tuh
0: banget.
1: Jadi dirinya masih bingung.
0: Bener, jadinya aku mungkin nyanyinya soal sahabat, soal keluarga, terus mungkin ada lagu religi juga gitu. Sampai akhirnya waktu itu datanglah Kak Fatin. Kak Fatin tuh 2000.
1: Fatin Shidik ya?
0: Yes, itu kan tahun 2015 dan aku ngerasa itu open, ngebuka repertoarnya sih. Dan aku kan juga kenal gitu sama Kak Fatin. Terus habis itu aku juga ngobrol-ngobrol dan dia juga ngerasa, ya aku juga bilang, kakak tuh ngebuka banyak chance loh buat penyanyi-penyanyi berhijab. Literally orang yang dikenal berhijab dan nyanyi lagu Inggris, nyanyi lagu pop
1: rohani,
0: Indo,
1: gitu ya, religi.
0: Selain rohani atau religi tuh kakak loh gitu kan. Terus habis itu juga baru setahun kemudian lagu Jalan Bersedih diterima juga sama pasar. Jadi menurut aku itu juga sebuah akumulasi dari munculnya si Kak Fatin di ajang pencarian bakat gitu. Jadi aku gak worry, karena aku menurut aku dia salah satu yang pave the way. Dan aku bersyukur aja sih, gak ngerasa itu sebagai hal yang harus dikhawatirkan
1: ya.
0: Betul. Dan menurut aku di ajang pencarian bakat screen time-nya sangat banyak. Menurut aku sangat wajar dengan orang-orang yang voting juga invest ke mereka juga gitu. Jadi itu suatu hal yang menurut aku apa ya, menjadi sebuah chance baru sih untuk wanita atau perempuan berhijab di musik gitu.
1: Oke, jadi apa ya, woman empowerment juga ya untuk teman-teman berhijab lainnya gitu ya, walaupun identik dan ikoniknya wah religi nih gitu ya.
0: Betul.
1: Padahal sekarang banyak juga kan, kayak aku lupa deh, kayak adiknya Rizky Febian Putri D5 juga ya kan?
0: Iya,
1: Febi Putri juga kan?
0: Febi Putri, ya, aku suka sih Febi Putri itu.
1: Jadi nambah semangat baru juga ya.
0: Betul.
1: Buat kamu Tiffany, terima kasih loh sudah bermain-main.
0: Terima kasih. Oh sudah sejam ya?
1: Tidak terasa ya?
0: Tidak terasa, sudah mau sejam.
1: Boleh kapan-kapan kamu gantiin aku ya?
0: Boleh.
1: Aku siarannya 5 jam kok, kayak live TikTok.
0: Wow.
1: Kayak live shopping.
0: Oke. Okay.
1: Bisa ya. Yang terakhir, apa yang mau kamu sampaikan Tiffany untuk pendengar Pro 1 lewat kita kata siapa?
0: Yeah. Oke, semoga lagu ini bisa menemani perjalanan move on kalian. Semoga ini kalian bisa melihat ini sebagai pertanda atau sign bahwa kalian harus move on sekarang juga. Dan pastinya kalau mau denger lagunya selain di DSP kesayangan kalian bisa request ke RRI1.
1: Betul. DSP itu digital platform ya, pendengar Pro 1, Spotify, Apple, YouTube gitu ya.
0: Semuanya ada.
1: Semuanya. Kalau mau kenal kamu lebih dalam lagi bisa kemana nih sosial medianya?
0: Instagram, TikTok, YouTube semuanya namanya Tiffany Kenanga.
1: Tiffany double F ya, pendengar Pro 1. Tiffany Kenanga. Kenanga bunga, bunga kenanga.
0: Kenanga bunga, benar.
1: Ini juga mau menyapa dulu ya, Tiff, ada Bang Redi Sibinong yang juga cerita hari ini makan siangnya karedok. Wah, seger nih pasti.
0: Eh, karedok tuh aku kayaknya enggak pernah nyobain deh, Kak. Itu yang bumbu kacang?
1: Iya, tapi aku sih kurang suka ya.
0: Aku
1: karena rasa karedok kok ada rasa kemangi atau apanya gitu yang sangat sangat kenceng banget
0: sangat,
1: di mulut,
0: sangat ngerumput gitu ya.
1: Iya.
0: Bener-bener aku
1: sangat
0: aku
1: ngedaun.
0: Sangat ngedaun gitu. Oke. Okay.
1: Aku sih kurang suka ya, tapi seger gitu.
0: Oke.
1: Terima kasih, aku jadi dapat banyak makanan baru lagi nih dari Tiffany.
0: Oke, okay, aku nyobain lahap ya nanti ya.
1: Cobain ya abis ini ya. Tiffany, terima kasih, sukses terima kasih untuk banyak semua perjalanan musik kamu. Siapa tahu ke depannya mau promo-promo keluar ya, atau mau ada off air dan festival lainnya. Good luck.
0: Terima kasih banyak. Sampai jumpa.
1: Itu dia obrolan saya bersama dengan Tiffany Kenanga, pendengar Pro 1 di Maxi hari ini. Seru banget ya dapat hasanah makan siang yang banyak sekali dari Tiffany dan Gen Z ini. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 masih di Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan. Saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Langsung aja kalau gitu. Ini dia kata siapa dari Tiffany Kenanga untuk Anda.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk melihat sejauh mana badan publik telah menjalankan kewajiban terkait informasi, apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki.
3: Buat kami yang penting bagaimana masyarakat mengkonsumsi air yang layak. Nah, layak itu terserah terjemahannya seperti apa.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sari berita penting. Sosialisasi Monef Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026 secara resmi dibuka Ketua Komisi Informasi Pusat. Saat kemarau ini, pemerintah Kabupaten Serang meminta warganya waspadai kualitas air untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Berita selengkapnya. Ketua Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro resmi membuka kick-off dan sosialisasi Monef Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026. Selengkapnya, Penta Maidita melaporkan.
4: Ketua Komisi Informasi atau KI Pusat Handoko Agung Saputro resmi membuka kick-off dan sosialisasi monitoring serta evaluasi atau MONEV Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026 di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta pada Rabu 26 Agustus 2026. Ia menegaskan keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, Handoko meminta agar badan publik memastikan bahwa informasi yang disampaikan bermanfaat untuk masyarakat. Ia pun turut menyoroti masih adanya badan publik yang memperoleh kategori kurang informatif maupun tidak informatif. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena menunjukkan belum kuatnya komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Demikian disampaikan oleh Handoko di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta pada Rabu 26 Agustus 2026.
2: Hari ini kita akan memulai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2006. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin menegaskan bahwa MONEF seperti yang saya singgung tidak sekedar perlombaan untuk mendapatkan predikat. MONEF adalah cermin bagi kita semua untuk melihat sejauh mana badan publik telah menjalankan kewajiban terkait informasi, apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki.
4: Sementara itu, Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Zamsani, menekankan bahwa badan publik bertanggung jawab untuk mengelola informasi secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memperoleh haknya dengan mudah untuk mendapatkan informasi berkualitas.
5: Keterbukaan informasi harus kita tempatkan sebagai bagian daripada budaya kerja dan tata kelola kelembagaan. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang berkualitas, akurat, transparan, dan mudah diakses.
4: Adapun kegiatan ini diikuti secara daring dan luring oleh berbagai badan publik di Indonesia. Selain sosialisasi mengenai MONEF Keterbukaan Informasi Publik, para peserta juga diberikan penjelasan teknis mengenai penggunaan aplikasi MONEF. Menurut Zamsani, keberhasilan MONEF Keterbukaan Informasi ini sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak. Para peserta pun diajak untuk mengikuti seluruh tahapan MONEF Keterbukaan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh dan berintegritas, termasuk melakukan proses pengisian dan penyampaian data dengan benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat mendorong pemilahan sampah dari dua sumber utama, yaitu pada permukiman dan non-permukiman. Berikut Alwan Syada melaporkan.
6: Pemerintah Kota Jakarta Barat terus memperkuat gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sebagai bagian dari implementasi instruksi gubernur atau Ingup DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, penerapan pemilahan sampah terus didorong pada dua sumber utama, yakni permukiman dan non-permukiman. Menurut Iin, seluruh sumber sampah tersebut harus menjalankan pemilahan secara konsisten agar volume sampah yang dibuang dapat dikurangi sejak dari sumbernya. Iin mengatakan, penerapan pemilahan sampah membutuhkan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan. Langkah itu dilakukan agar masyarakat terbiasa memilah sampah sejak dari rumah maupun tempat aktivitas lainnya. Menurut Iin, Masyarakat juga perlu diberikan contoh serta ruang untuk mengelola sampah yang dihasilkan sehingga sampah dari permukiman dan non-permukiman dapat dikurangi sebelum masuk ke tempat pembuangan.
7: Kepedulian itu akan bisa dilakukan dengan optimal jika kita memiliki kesadaran pengetahuan. Jadi pengetahuan ini kita berikan secara berkala, sosialisasi dan simulasi. Kemudian yang kedua juga secara berjenjang dari mulai tingkat kota, kecamatan, kelurahan, sampai ke lembaga masyarakat, RW, RT, LNK, Dewan Kota, dan semua unsur, tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya sama-sama menyuarakan ini.
6: Menurut Iin, gerakan tersebut tidak hanya menyasar di lingkungan permukiman, tetapi juga berbagai fasilitas dan tempat yang menjadi sumber timbulan sampah. Iin mengatakan, penerapan pemilahan sampah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, hingga lingkungan RW. Dia pun berharap penerapan pemilahan dan pengelolaan sampah dapat menjadi kebiasaan masyarakat sehingga volume sampah yang harus diangkut dan dibuang dapat terus ditekan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pedagang makanan skala kecil putar otak hadapi kenaikan harga ayam ras. Berikut Setio Agung melaporkan.
8: Kenaikan harga ayam ras mulai menekan usaha pedagang makanan berskala kecil di Jakarta. Mulai dari membengkaknya biaya produksi hingga rencana menaikkan harga jual. Sejumlah pedagang mengaku harus memutar otak agar kenaikan biaya bahan baku tidak mengorbankan porsi maupun kualitas makanan yang dijual. Harga ayam ras di tingkat pedagang diketahui mengalami kenaikan dibandingkan sekitar sebulan sebelumnya. Salah satunya di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Di pasar itu, harga ayam yang biasanya berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp37.000, kini mencapai Rp40.000 hingga Rp60.000 per ekor bergantung beratnya. Pedagang ayam geprek yang ditemui RRI Jakarta di lapak sederhananya di bilangan Pisangan Timur, Irwan Syah mengaku terpaksa menaikkan satu porsi ayam geprek. Harga satu porsi ayam geprek termurah yang sebelumnya Rp10.000 kini dinaikkan menjadi Rp11.000 hingga Rp12.000. Kenaikan harga jual itu menurut Irwan Syah tidak serta-merta membuat keuntungannya bertambah karena biaya bahan baku dan kebutuhan produksi lainnya juga meningkat.
9: Nah, ini yang 10 ribuan kalau nggak dinaikin pasti untungnya udah nggak ketolong, nggak bakal nutup gitu loh. Jadi mau nggak mau naikin gitu.
10: Sebenarnya berarti survive. Naikin nah, harga bukan berarti keuntungannya juga naik.
9: Enggak, ya. Hitungan tetap segitu. Kalau bahkan mengurang ya kalau saya bilang ya sebenarnya gitu. Karena daya biasanya kan saya bilang dapat omset 100 potong, 100 porsi, ataunya sekarang cuma 70 porsi gitu loh. Kan berkurang gitu loh. Untungnya segitu, tapi yang belinya berkurang. Ya, jadi teori hitungan dagang udah nggak.
8: Tekanan serupa dialami Hesti, pedagang mie ayam dan wonton, yang ditemui saat berbelanja kebutuhan ayam di Pasar Rawamangun. Kenaikan harga ayam membuat modal usahanya semakin terbatas. Ia dihadapkan pada pilihan mengurangi porsi atau menaikkan harga jual.
11: Cara nggak langsung kena juga ke saya, karena memang kayak saya nih jual mie ayam, bingung mau ngasih harga berapa, karena terus terang gitu di harganya naik. Mau naikin harga, kita nggak enak, tapi kalau kita nggak naikin harga, kita nggak dapat untung. Ibarat saya, buat saya, kalau walaupun dapat untung 1.000 aja, udah syukur alhamdulillah gitu, dari perpisnya kan. Jadi benar-benar kena banget.
10: Berarti dikurangin bagaimana ayam sih?
11: Kalau, apanya nih?
10: Ayamnya. Maksudnya ada yang porsinya dikurangin?
11: Nggak, tapi kemarin habis rebukan sama suami, sama anak-anak, mendingan harganya aja yang kita naikin gitu.
8: Para pedagang makanan berskala kecil berharap harga bahan pangan, terutama ayam ras, dapat kembali stabil agar biaya produksi tidak terus meningkat dan harga jual tetap terjangkau konsumen. Bagi Irwan Syah dan Hesti, kenaikan harga bahan baku juga membuat pilihan semakin sempit antara menekan keuntungan atau membebankan sebagian kenaikan biaya kepada pembeli. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Kementerian PU bantu 14 mini dump truck untuk angkut sampah ke TPSA Bagendung. Berikut Romanudin melaporkan.
12: Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup menerima bantuan 14 unit kendaraan mini dump truck dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Kendaraan tersebut kini telah di area halaman kantor tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagendung Kota Cilegon. Kendaraan mini dump truck tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional pengangkutan sampah di seluruh wilayah Kota Cilegon. Sebelum didistribusikan, Dinas Lingkungan Hidup bersama perwakilan karoseri dan balai terkait dari Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pengecekan serta uji kelayakan kendaraan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kendaraan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kepala UPT TPSA Bagendung, Bagus Ardanto mengatakan, Bantuan kendaraan pengangkut sampah lainnya juga akan segera didatangkan secara bertahap. Bantuan tersebut terdiri atas 3 unit dump truck dan 50 unit kendaraan cator. Setelah seluruh kendaraan diterima, bantuan akan didistribusikan melalui bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup ke seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Cilegon.
13: Nah ini hari ini mau diperiksa kelayakan kendaraan. Ke 14 unit ini akan diuji kelayakan pengangkutan sampah dengan jumlah 2,5 meter kubik, dicoba keliling terus kembali lagi ke sini untuk dinilai hasilnya apakah sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam kontrak nanti. Kan ini mobil-mobil ini ada penampung lindinya, tidak hanya sampah tapi dia ada bak penampung lindinya yang nanti lindinya itu bisa dibuang langsung ke pemrosesan lindi di bawah.
12: Pihaknya berharap tambahan kendaraan operasional ini dapat meningkatkan kapasitas serta memaksimalkan pengangkutan sampah di seluruh wilayah Kota Cilegon, sehingga pelayanan persampahan kepada masyarakat dapat semakin optimal. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Musim kemarau membuat ketersediaan air berkurang, sehingga masyarakat Kabupaten Serang diminta mewaspadai kualitas air dan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
14: Musim kemarau tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Efrizal, ditemui di kantornya pada Selasa 25 Agustus 2026, mengingatkan warga memperhatikan kualitas air yang digunakan sehari-hari. Berkurangnya volume air dapat membuat kualitas sumber air menurun jika tidak dikelola dengan baik. Efrizal mengatakan masih terdapat masyarakat yang memanfaatkan air tanah, sumur, sungai, maupun sumber lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat volume air berkurang, kotoran pada sumber air berpotensi menjadi lebih terkonsentrasi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama penyakit yang berkaitan dengan saluran pencernaan.
3: Tapi buat kami yang penting bagaimana masyarakat mengkonsumsi air yang layak. Nah, layak itu terserah terjemahannya seperti apa. Gitu kan?
14: Ia meminta masyarakat memastikan air untuk minum dan memasak berasal dari sumber yang bersih, serta layak konsumsi. Masyarakat juga perlu memperhatikan keberhasilan wadah penyimpanan air agar tidak menjadi sumber pencemaran. Menurutnya, kewaspadaan terhadap kualitas air penting dilakukan selama musim kemarau, ketika ketersediaan air semakin terbatas. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang terus mengingatkan masyarakat agar tidak hanya memperhatikan jumlah air yang tersedia, tetapi juga kualitasnya. Air yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi perlu dipastikan aman untuk mencegah gangguan kesehatan. Masyarakat diharapkan segera berobat apabila mengalami keluhan kesehatan, terutama gejala diare atau gangguan pencernaan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Ribuan warga memadati Masjid Jami Al-Islam Kalanganyar, Kota Serang saat peringatan Maulid Nabi dengan pembagian ribuan ember panjang mulut. Berikut selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
15: Ribuan warga memadati Masjid Jami Al-Islam Kampung Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Antrian warga terlihat saat membagikan ember panjang mulut yang telah disiapkan masyarakat setempat. Di tengah kerumunan, ember-ember yang sudah disusun warga dibagikan kepada masyarakat yang hadir. Tradisi ini menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi yang setiap tahun digelar warga Kalanganyar. Sekitar 2.500 warga hadir dalam peringatan Maulid Nabi tahun ini. Sekretaris Panitia Maulid Nabi Kalanganyar, Jubaidi, mengatakan, banyaknya warga yang datang membuat kegiatan tidak hanya berlangsung di dalam masjid. Kapasitas masjid, aula, dan teras hanya mampu menampung sekitar 1.500 orang. Sekitar 1.000 warga lainnya diarahkan ke rumah-rumah yang sudah disiapkan.
16: Kapasitas masjid itu kan dalamnya 500, yang di aula 500, di teras 500. Jadi kapasitas di masjid itu 1.500. Dan yang 1.000 kita akolasikan di rumah sekitar. Jadi per rumah itu diisi 50, kurang lebih dari 50 orang, sekitar 20 rumah. Jadi itu persiapan untuk yang tidak kebagian di dalam masjid, kita alokasikan di rumah warga.
15: Antusiasme warga juga terlihat dari banyaknya bingkisan yang disiapkan. Sebanyak 3.000 ember dikumpulkan warga Kalanganyar. Panitia menyiapkan sekitar 2.700 parsel dan 200 paket tambahan sebagai cadangan. Dari sekitar 350 rumah di Kampung Kalanganyar, warga juga membuat sekitar 150 hiasan berukuran panjang. Selain ember, ember dan hiasan panjang, warga menyiapkan parcel, baket uang, bingkisan khusus yang diberikan kepada para kiai yang hadir. Seluruh persiapan dilakukan secara swadaya sesuai kemampuan. Bagi masyarakat setempat, perayaan setiap 12 Rabiul Awal menjadi kesempatan berkumpul, sekaligus berbagi dengan warga dan tamu yang datang. Jubaidi mengatakan peringatan tersebut dilakukan untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad sekaligus wafat Nabi. Tradisi tersebut juga menjadi kesempatan warga mengambil keberkahan dan berharap mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Sosialisasi Monef Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
1: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Liodra sampaikan rindu dari tahun 2025. Roli Huta Hayan menemani Anda di 100% Indonesia nih, pendengar Pro 1. Anda bisa langsung ikutan request lagu-lagu Indonesia favorit Anda di 0811-7972-7912. Di line telepon udah ada Bapak Jamal. Halo Bapak Jamal.
1: Halo juga, Pak.
0: Apa kabar Pak Jamal, Rangkas Bitung?
1: Baik nih, Pak.
0: Alhamdulillah. Sehat, Pak?
1: Ya, alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah. Mau request apa, Pak Jamal?
1: Cerah nih, Pak.
0: Sama, Medan Merdeka Barat juga cerah, Pak.
1: Sama ya.
0: Panasnya mantep ya.
1: Iya. Lagi musim kemarau sih.
0: Betul, betul, betul, betul. Mau request apa, Pak Jamal?
1: Lagunya ini aja, Aku Tak Berdaya dari IDP ya.
0: IDP, Indah Dewi Pertiwi ya?
1: Iya.
0: Coba sebentar aku cek dulu ya, Pak. Tak berdaya, Aku Tak Berdaya.
1: Iya.
0: Aku Tak Berdaya. Oke, sip, udah aku siapin.
1: Biasanya buat semuanya aja pendengar RRI ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, spesialnya buat Ruli ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga ada Pak Hasanuddin ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat semuanya aja di KUM ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang. Pendengar Pro 1, Anda juga masih bisa request nih di line WhatsApp kami ya, di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696. Ada Kakak Jessie mau request lagu dari Fabio Asher. Oke. Sebentar ya pendengar Pro 1. PC saya mati hidup nih. Mohon maaf. Ada yang gak kebaca kalau gitu ya. Kakak Jessie, Fabio Asher berharap kau kembali. Aku coba cariin dulu ya. Kalau gak ada mau mahal ini yang mati-matian. Oke, siap, ditunggu ya Kakak Jessie. Kemudian ada Ibu Iren. Ibu Iren dari Tangerang request Krisdayanti, Pilihlah Aku. Krisdayanti, Pilihlah Aku. Wah, enak nih lagunya. Semangat-semangat ya. Ditunggu ya Bu Iren, update dari Tangerang 31 derajat Celcius nih, Roli. Terima kasih Ibu, informasi cuacanya. Kemudian ini ada nih Bapak Lurah Bogor nih. Pak Hasanuddin, halo.
2: Halo, selamat siang Roli.
0: Selamat siang, Udayana, Pak.
2: Udayana.
0: Huta Hayan, Pak. Susah ya. Susah ya.
2: Huta Hayan.
0: Iya. Maaf, susah marganya.
2: Bikin jelimet mulut saya.
0: Iya, maaf, Pak. Marga kita kepanjangan nih.
2: Enggak sih, enggak panjang segitu, Pak. Huta Hayan enggak sedeng.
0: Cakep ya. Bogor apa kabar nih?
2: Dengan pembicaranya, dengan karakternya,
0: dengan
2: energiknya.
0: Alhamdulillah, Pak. Totok
2: itu
0: aura saya merasa.
2: Bisaan.
0: Pak Jamal. Pak Jamal. Dari Rangkas Bitung ya, udah lama ya enggak ngobrol sama Pak Jamal ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Pak Sun ini mau request apa hari ini?
2: Saya pengen request Rindu Meli.
0: Meli Guslo.
2: Iyo.
0: Lagi rindu sama siapa nih kalau boleh tahu nih?
2: Rindu sama istri sendiri sih.
0: Ya Allah. Romantis amat.
2: Ngemil aja di samping ini.
0: Rindu ya, Pak. Sebentar aku cariin dulu ya. Oh. Rindu. Dari Meli Guslo. Kayaknya aku enggak punya nih, Pak. Mau diganti enggak yang lain? Atau mau
2: apa, Meli?
0: Iya
2: gak
0: nih.
2: Itu.
0: Rindu, iya nih aku enggak ada nih rindu yang Meli Guslo. Ditunggu aja kali ya, Pak. Apa mau ganti lagu lain? Aku coba mintain dulu.
2: Ganti lagu aja deh itu yang lainnya yang dijingkrakan lagu Meli Guslo yang.
0: Lagu Meli Guslo. Coba bentar aku cariin. Meli Guslo. Yang ini ya, yang seru-seru ya. Apa hey. Ya? Tak tahan lagi mau, Pak? Dari soundtrack Evil Amin Love?
2: Iya.
0: Apa iya, mau itu. I'm falling in love? Kan lagi rindu-rindu nih.
2: Iya, itu antara itu aja.
0: Oke, mau yang mana? I'm falling in love aja kali ya.
2: Falling in love ya.
0: Asik. Falling in love tiap hari love sama istri ya.
2: Love-nya buat semua-semua ada yang mendengarkan acara 100% Indonesia ini.
0: Oke, siap.
2: Oke, buat Ibu Atin Cipayung.
0: Iya.
2: Juga buat Ica, Ica di Banda Aceh. Cuma buat Roli yang lagi tugas sama Jahwa, semuanya di Pro 1. Ucapan selamat siang.
0: Terima kasih.
2: Saya buat Roli sama tugas, saya ucapkan semoga sehat selalu.
0: Amin. Makasih ya, Pak.
2: Tuhan memberkati.
0: Amin. Allah bless you juga, selamat Pak. Siang. Selamat siang. Okay. Pendengar Pro 1, langsung saja deh. Kalau begitu, saya udah punya 3 lagu yang akan saya putarkan untuk Anda. Ada Aku Tak Berdaya dari Indah Dewi Pertiwi, lalu ada Krisdayanti dengan Pilihlah Aku, dan Melly Goeslaw, I'm Falling in Love untuk Anda.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Bu Sari, akhir-akhir ini saya sering dengar kabar hutan kita banyak yang rusak loh. Sedih ya.
9: Iya Bu Rina, hutan itu kan paru-paru dunia. Kalau terus ditebang, dampaknya bisa ke udara, air, bahkan iklim lokal.
8: Benar banget, anak-anak kita juga yang bakal merasakan. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa ya?
9: Sebenarnya banyak Bu. Mulai dari menanam pohon di lingkungan sekitar, ikut kegiatan pelestarian hutan, sampai mengurangi penggunaan kertas dan plastik sekali pakai.
8: Oh, jadi tindakan kecil sehari-hari itu penting juga ya Bu?
9: Iya Bu, apalagi kalau kita ajak keluarga dan tetangga, dampaknya bisa lebih besar. Menyelamatkan hutan itu tanggung jawab kita bersama.
8: Setuju Bu Sari. Mulai sekarang, mari kita ajarkan anak-anak untuk mencintai alam sejak dini.
9: Iya Bu, karena hutan yang sehat adalah masa depan yang sehat untuk generasi berikutnya.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani Anda di 100% Indonesia. Saya masih akan memutarkan lagu requestan Anda ya, pendengar Pro 1. Satu-satu akan saya putarkan. Ditunggu ya. Ada Ibu Saurin. Selamat siang Ibu Saurin di Simpruk, request lagu Bahasa Kalbu dari Raisa. Terima kasih Mbak Uli, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih Ibu Saurin. Aku udah lama deh gak ketemu Ibu Saurin. Biasa kita ketemu di hari Minggu ya. Semoga dalam keadaan yang sehat ya Bu Saurin. Lalu ada Mas Arif. Mas Arif di aku buka dulu WhatsAppnya sebentar. Selamat siang Kak Roli, lama tak bersua. Iya benar ya, kemana aja? Aku di sini aja sih. Kemarin saya siaran subuh jam 5. Besok saya ada lagi kok di Jakarta siang ini ya. Mau request lagu The Massive yang Jangan Menyerah. Oke, lagunya untuk semua yang lagi dengerin aja. Panas bet ini di luar, lagi on the way pulang ke Pandeglang. Hati-hati, saya masih cuti nih. Enak banget masih cuti. Cutinya banyak banget deh. Bagi-bagi dong. Saya lagi si bensin nih Roli. Dan update juga jalan ke Pandeglang rame lancar. Dengerin Pro Satunya sambil dengerin Kak Roli. Dan juga salam untuk kru. Terima kasih Mas Arif, hati-hati di jalan ya. Enak nih, tadi ngelihat Mas Arif ngirim video juga lagi ngisi bensin. Pom bensinnya lagi sepi. Gak ngantri ya, alhamdulillah. Ternyata yang harus disyukuri ketika Anda mau ngisi bensin gak antri itu adalah hal-hal yang patut kita syukuri ya. Dan berikut ini saya mau menepati janji buat Jesse di Tangerang Selatan ya, yang mau request Fabio Asher yang judulnya Berharap Kau Kembali. Untuk Anda pendengar Pro 1, saya tunggu ya kalau Anda mau juga diputarkan requestan ya. 0811 9727912.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id, di mana saat ini beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan beras dari pemerintah melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, pada unggahan mengarah ke formulir pengisian data pribadi dan nomor telegram aktif yang kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram Badan Pangan Nasional @badanpangannasional dijelaskan bahwa pemerintah memang menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat. Bantuan ini diberikan untuk keluarga yang tergolong desil 1 sampai 4 dalam tunggal sosial dan ekonomi sosial Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSN atau di data tunggal sosial dan ekonomi sosial dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Sekian cek fakta pukul 14. Untuk informasi cek fakta lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila. 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: 100%

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan, bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam karbon? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan kita.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Shalom Seven, mudah saja untuk Anda pendengar Pro 1 di pukul 14:17 waktu Indonesia Barat. Masih di 100% Indonesia, masih sama Roli Putahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada penelpon nih. Ada penelpon nih yang sudah dari tadi nungguin, semoga masih tersambung ya. Halo.
1: Halo Yuja.
0: Halo Kakak Cika. Apa kabar?
1: Baik,
0: Alhamdulillah.
1: Hari gimana?
0: Aku baik-baik, sehat-sehat.
1: Apanya tambah cantik ya?
0: Alhamdulillah kalau tambah cantik mah. Berarti bagus ini kliniknya.
1: Rambutnya masih cantik
0: ya. Kak Cika, Banda Aceh panas banget apa panas aja?
1: Panas aja nih, nggak banget.
0: Oke. Jakarta nah, lagi panas banget.
1: Sih, ada hujan dikit.
0: Oh, enak dong.
1: Tapi panas, tapi udaranya agak gitu ya, nggak panas-panas sekali, tapi cuacanya panas gitu. Udaranya panas gitu deh.
0: Oke. Oke, sip. Mau diputerin lagu apa kalau gitu?
1: Oke, lagu yang baru apa yang lama nih ya?
0: Bebas.
1: Bebas ya. Oke deh. Pengen dari ini, kalau mau teh hijau aja deh, Tulus.
0: Oh, teh hijau nah. Tulus ya. Enak sih ini. Okay. Adem juga, dikasih es juga mantep ini, Kak. Iya, siang-siang bener. Seger. Ditunggu ya Kak Cika. Udah aku siapin.
1: Terima kasih Kak Ruli. Selamat tugas, sukses selalu. Semangat terus ya.
0: Terima kasih.
1: Oke, selamat siang.
0: Selamat siang Kak Cika. Kak Cika dari Banda Aceh ya, mau teh hijau dari Tulis. Oke deh, aku siapin teh hijaunya ya. Teh hijaunya tak siapin nih. Teh hijau yang zaman sekarang dan zaman dulu gitu ya. Banyak pilihannya ternyata. Lalu ada siapa ya di line WhatsApp saya? Sebentar saya cek satu-satu. Ada Bapak Adi di Karawaci. Request dong lagunya Armada, Apa Kabar Sayang. Oke, Armada Apa Kabar Sayang aku siapin juga ya. Lalu ada Mama Eis di Kampung Duri, Cengkareng, Jakarta Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Kak Roli, ikut gabung ya sama request. Judulnya yang aku request adalah Terpukau dari Astrid. Salamnya untuk Rizky, Faiz, Nisa. Sehat-sehat semuanya. Untuk Kak Roli juga terima kasih. Sehat selalu ya, jangan lupa tersenyum. Walaupun di luar cuacanya panas banget. Oke, gak apa-apa. Aku senyum terus pokoknya ya. Mama Lis, ditungguin lagunya. Aku puterin sebentar lagi ya. Ini dia, saya puterin dulu ya pendengar Pro 1. Ada Tulus dengan Teh Hijau. Lalu ada Astrid dengan Terpukau. Dan Armada dengan Apa Kabar Sayang. Untuk anak yang juga mau ikutan request, boleh silakan ya 0811 7972 7912.

beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Astrid dengan Terpukau pendengar Pro 1. Menemani kita tepatnya pukul 14.36 menit waktu Indonesia Barat. Masih di 100% Indonesia, masih juga memutarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Ada Ibu Saurin yang kembali lagi WhatsApp. Sementara lagi ketemu ya Mbak Uli, tunggu waktunya. Iya ya Bu, nanti semoga kita bisa ketemu ya. Ada oh ada penelpon. Coba saya cek, semoga masih ada ya. Halo, selamat siang.
1: Oh, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Ari, nungguin dari tadi ya.
1: Ya.
0: Mau request apa Pak Ari dari Samarinda?
1: Ya, lagunya Ari Lasso.
0: Ari Lasso, yang mana tuh?
1: Hampa.
0: Hampa, gak mau yang lain?
1: Ya.
0: Enggak, oke, boleh. Banjarmasin apa kabar nih? Samarinda apa kabar nih Pak?
1: Panas.
0: Panas?
1: Ya.
0: Aja, panas banget apa panas aja Pak?
1: Ya, panas
0: lagi. Dari kemarin panas terus?
1: Iya.
0: Oke, jangan lupa minum air putih ya Pak.
1: Iya.
0: Oke, di Kalimantan gimana? Kena asap atau aman-aman aja nih Pak Ari?
1: Aman-aman aja.
0: Aman-aman aja, alhamdulillah. Ditunggu ya Pak lagunya.
1: Iya.
0: Terima kasih. Kemudian ada sebentar saya cek. Ada Bu Nunu. Bu Nunu di Villa Pertiwi Depok. Halo Bu Nunu, selamat siang. Mau request lagu Sedang Sayang-Sayangnya dari Mawar The Jong. Semoga sehat dan sukses selalu ya, Roli. Ini tiba-tiba layar saya berubah sendiri. Belum baca selesai, udah berubah, bingung. Kaget. Kemudian ada Mas Teo. Mas Teo dari Magelang mau request lagu Jiwa Yang Bersedih dari Ghea Indrawari. Oke, siap, ditunggu ya Mas Teo. Lagunya udah saya siapkan. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, sebentar saya cek. Wah, ternyata ini lagu-lagu terakhir yang bisa saya putarkan untuk Anda di 100% Indonesia ya. Tapi sebelum pamit, kita puterin dulu deh nih. Ada Ari Lasso dengan Hampa, lalu ada Mawar De Jong dengan Sedang Sayang-Sayangnya. Lalu ada siapa tadi? Bu Nunu ya Sedang Sayang-Sayangnya. Kemudian tadi ada yang request ini nih, Ghea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Cuman kok tiba-tiba hilang nih di line WhatsApp saya. Coba sebentar ya, aku cek. Oh, Mas Teo. Oke, sip, ditunggu ya. Nih lagunya aku puterin. Langsung aku puterin.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Mawar Jiong sedang sayang-sayangnya. Lagu ini menjadi lagu penutup saya ya di 100% Indonesia. Terima kasih ya pendengar Pro 1 sudah bergabung bersama saya di Jakarta siang ini dari pukul 10 pagi tadi hingga sekarang ya, ditutup dengan lagu-lagu request. Tadi juga Maxi ada musisi Indonesia yang kita ajak ngobrol. Wah, seru banget ternyata. Semoga hari Anda menyenangkan ya pendengar Pro 1, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hingga nanti selesai pulang kantornya. Semoga lancar semuanya, dan nanti sebelum pulang jangan lupa dicek-cek tuh barangnya, semoga gak ada yang ketinggalan ya pendengar Pro 1, gak bete sampai rumah. Handphone juga jangan lupa dicas ya supaya nanti perjalanan pulangnya lebih tenang. Untuk Anda yang masih mau melanjutkan aktivitas di sore hari ini, selamat melanjutkan aktivitas, selamat ketemu sama rekan-rekan Anda mungkin ya, kalau ada janji temu, sehat-sehat terus. Kita ketemu lagi besok ya pendengar Pro 1, setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain di Jakarta sore ini.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa reformasi terhadap struktur Dewan Keamanan merupakan sebuah keniscayaan untuk menyesuaikan badan pembuat keputusan di PBB tersebut dengan realitas dunia saat ini. Saat ini Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto yaitu 5 anggota tetap yakni Amerika Serikat, China, Inggris, Prancis, dan Rusia serta 10 anggota tidak tetap yang dipilih 2 tahun sekali. Guterres juga menilai ketimpangan representasi tersebut menjadi alasan mengapa badan tersebut seringkali gagal dalam menangani berbagai permasalahan internasional. Informasi selanjutnya, rencana menjadikan Jakarta sebagai satu dari 20 kota global dunia pada 2030 tentunya membuat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjuang mendandani ibu kota dengan sarana dan prasarana yang mumpuni layaknya kota berkelas di dunia. Sejumlah infrastruktur coba terus dibangun di tengah pengetatan keuangan di pusat. Kondisi tersebut tentu berdampak pada keuangan daerah yang sudah habis termakan dalam kegiatan tahunan, mulai dari gaji dan tunjangan ASN, penanganan banjir, pengelolaan sampah, sejumlah kegiatan pemerintahan, dan lainnya. Adanya sejumlah pembangunan tersebut tentu berdampak terhadap APBD DKI Jakarta yang saat ini sedang diuji dengan efisiensi yang diberlakukan pemerintah pusat. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binda hadir menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana, masih semangat ya? Di luar cuacanya cerah, ceria. Mudah-mudahan sesemangat Anda juga menjalani hari ini ya. Apalagi udah menunggu saat bisa dibilang aktivitasnya rampung, selesai gitu ya. Jadi tetap semangat untuk Anda. Bergabung update informasi untuk lalu lintas di ruas tol maupun juga di ruas arteri ya. Kalau mungkin ada yang melihat beragam peristiwa, silakan ya, boleh informasikan di 0811 7972 7912, atau bisa juga di 0213440696, 3441499, serta di sosial media Pro1 di @RRIPro1Jakarta. Dan nanti beragam informasi kami akan hadirkan untuk Anda tentunya di Jakarta sore ini.

Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah,

0: Ayo masuk.
1: Iya, makasih. Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
2: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
1: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
2: Dari kaleng bekas biskuit.
1: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
2: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
1: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
2: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
3: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
4: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih bersama dengan Binda dan tentunya juga sambil menemani yang lagi di perjalanan ya, sembari berbagi informasi update. Silakan ya, boleh ikut bergabung di WhatsApp Pro 1 Jakarta. Dan pendengar Anda juga yang mungkin lagi di perjalanan ya, sambil share informasi tetap bisa sampaikan ya. Mungkin lagi di perjalanan terus biasanya ngelihat ya di kiri kanan jalan ada hal yang berkaitan mengenai fasilitas publik, layanan publik. Nah, silakan Anda boleh informasikan tentunya ya bersama kami di Jakarta sore ini untuk update informasinya. Termasuk buat yang biasanya nih parkir kendaraan ya. Ini kalau kita bicara soal parkir sebenarnya ada yang masih belum selesai ya, parkir liar juga masih banyak. Tapi kadang kepatuhan kita juga untuk bisa memarkirkan di tempat yang aman. Nah, ini juga yang penting ya. Di mana Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan menegaskan bahwa saat ini tidak ada kenaikan tarif parkir yang berlaku di ibu kota. Dan dari kepala dinas ya, untuk Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap angka-angka yang beredar. Usulan tarif tersebut adalah hasil kajian pada 2019 dan 2022, namun yang belum final ya. Dan penetapan tarif merupakan kewenangan gubernur melalui mekanisme pembahasan bersama DPRD DKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi dinantikan tentunya ya untuk resminya seperti apa ya terkait mengenai tarif parkir. Tapi pernah ada punya pengalaman gak sih mungkin ya parkir di mana terus ternyata kok ini karena memang parkir liar ya dan harganya juga wah luar biasa. Sambil share informasi update, masih ada informasi lainnya di 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Aku nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
1: Ya. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore untuk Anda yang juga sedang menantikan ya waktu pulang dari tempat aktivitas, namun yang lagi di perjalanan sambil berbagi informasi update ya, silakan boleh bergabung tentunya di 0811-7972-7912. Berbagi informasi pendengar, di mana Pemprov DKI Jakarta ini meminta maaf ya atas ditundanya peresmian LRT rute Kelapa Gading Manggarai, termasuk kepada warga yang sempat menyesuaikan perjalanan karena rencana rekayasa lalu lintas di sekitar Manggarai. Dari staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang komunikasi publik Chico Hakim menyampaikan penyesuaian jadwal ini dilakukan agar layanan yang diterima warga benar-benar inklusif ya. Jadi fasilitas akses, informasi dan juga layanan prioritas ini perlu dipastikan lengkap sebelum peresmian, termasuk bagi penyandang disabilitas, lansia, anak dan warga yang berpindah moda di Manggarai. Dan seperti diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan tarif LRT Jakarta jalur Kelapa Gading Manggarai ini akan tetap sebesar Rp5.000 pada masa awal operasional hingga Oktober 2026. Dan setelah masa transisi tersebut, Pramono menyampaikan Pemprov DKI Jakarta ini akan menentukan besaran tarif selanjutnya, termasuk kemungkinan adanya tarif khusus bagi pengguna LRT Jakarta. Pihaknya juga tengah mempertimbangkan adanya kebijakan khusus terkait tarif pada masa awal pengoperasian LRT Jakarta. Walaupun begitu, Pramono memastikan 15 golongan di Jakarta tetap mendapatkan layanan transportasi gratis. Demikian informasi yang kutip dari antaranews.com untuk Anda. Masih ada beragam informasi lainnya, tetap di Jakarta sore ini.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization, One Decision at a Time, karya Dennis Beck, yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press, menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Beck berpendapat bahwa keputusan terbaik harus dibuat oleh individu yang paling dekat dengan situasi, bukan hanya oleh pemimpin di tingkat atas. Dengan membagikan tanggung jawab, perusahaan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan memberdayakan karyawannya. Beck menyampaikan gagasannya melalui narasi Fable Business yang mengikuti perjalanan seorang pemimpin perusahaan, Tom Anderson, yang ingin mengubah budaya pengambilan keputusan di perusahaannya. Alih-alih menerapkan model hierarki tradisional di mana keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, Anderson memilih untuk mendelegasikan keputusan ke berbagai level dalam organisasi. Prinsip utama yang diusung buku ini meliputi memberdayakan karyawan dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Menghilangkan struktur hierarkis yang kaku. Model tradisional yang bergantung pada persetujuan dari manajemen tingkat atas seringkali memperlambat inovasi dan menghambat fleksibilitas organisasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam sistem ini, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar yang berharga. Peran baru bagi pemimpin. Pemimpin berfungsi lebih sebagai pembimbing daripada pengendali, menciptakan lingkungan di mana pengambil keputusan yang lebih luas dapat terjadi. Pendekatan ini membawa perubahan dalam budaya kerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mempercepat respons perusahaan terhadap tantangan. Buku ini juga menunjukkan bahwa memberi kepercayaan kepada karyawan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. The Decision Maker mendorong para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang bagaimana keputusan dibuat di organisasi mereka, dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan membiarkan mereka mengambil keputusan penting, perusahaan dapat berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski tidak tercatat dalam daftar buku terlaris, namun buku The Decision Maker karya Dennis Beck mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam literatur kepemimpinan dan manajemen. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para eksekutif, manajer, dan pemimpin bisnis yang ingin menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Cher, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Belum ada keputusan apapun tentang itu. Bahkan angka 60 ribu pun saya baru tahu ketika sudah viral. Jadi jauh dari itulah, supaya tidak ada kekhawatiran.
3: Durian lokal Baduy dari 104 yang lato-lato. Kalau yang jumbo 125, ada yang gocap, ada yang 75.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur DKI Jakarta membantah soal usulan kenaikan tarif parkir mobil Rp60.000 per jam. Musim panen durian telah tiba. Sejumlah ruas jalan di Rangkas Bitung diramaikan oleh para pedagang musiman penjual durian khas Baduy. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta membantah soal usulan kenaikan tarif parkir mobil Rp60.000 per jam. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah soal usulan kenaikan tarif parkir mobil di ibu kota yang mencapai Rp60.000 per jam. Dia menegaskan bahwa saat ini Pemprov DKI Jakarta belum mengeluarkan ketetapan resmi mengenai penyesuaian tarif parkir. Pihaknya juga masih melakukan pembahasan terkait rencana penyesuaian besaran tarif parkir baru tersebut. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Itu sama sekali bukan angka dari pemerintah DKI Jakarta. Itu saya sendiri tidak tahu angkanya dari mana. Dan sebenarnya sudah ditanyakan kepada saya kemarin, dan saya sudah menjawab bahwa pemerintah DKI Jakarta tentunya dalam memutuskan pasti mempertimbangkan banyak hal, termasuk berapa yang harga yang wajar atau. Nah, sampai hari ini belum ada keputusan apapun tentang itu. Bahkan angka 60 ribu pun saya baru tahu ketika sudah viral. Jadi jauh dari itulah, supaya tidak ada kekhawatiran.
4: Sebelumnya, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, mengatakan besaran penyesuaian tarif parkir masih dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta. Tarif parkir nantinya akan dibedakan berdasarkan zonasi. Artinya, setiap kawasan dapat memiliki tarif parkir yang berbeda. Jupiter mengatakan kawasan seperti SCBD, Senopati, Kemang, Pantai Indah Kapuk, Gunawarman, Menteng, dan Pondok Indah akan memiliki tarif parkir lebih mahal. Ia menjelaskan, alasan tarif parkir di kawasan tersebut akan lebih mahal karena dinilai memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sebaliknya, tarif parkir di kawasan pinggiran Jakarta akan lebih rendah dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Tidak hanya itu, Jupiter juga menyebut tarif parkir bisa saja mengalami kenaikan berkala setiap tahunnya. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Tim penilai Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan verifikasi lapangan atau verlap program Kampung Iklim atau Proklima Dia 2026 di RW 02 Kelurahan Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
5: Tim penilai Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan verifikasi lapangan atau verlap program Kampung Iklim atau Proklima Dia 2026 di RW 02 Kelurahan Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dalam formulir Proklim dengan kondisi di lapangan. Tim penilai Dinas LH DKI Jakarta, Azhari Nur Jaida, mengatakan sejumlah aspek Proklim di RW 02 Kebon Sirih telah berjalan dengan baik. Tiga aspek yang dinilai meliputi mitigasi, adaptasi, dan kelembagaan.
6: Hasilnya di sini untuk tingkat provinsi ya sudah sangat bagus, jadi RW-nya sudah ada upaya dari mitigasinya udah ada, adaptasinya udah ada, terus kelembagaannya juga udah mulai terbentuk gitu. Tinggal diperkuat lagi aja yang masih kurangnya diperbaikin, terus yang udah bagusnya tinggal dimantapkan.
5: Azhari menyebut hasil verifikasi secara umum sangat baik, namun masih ada sejumlah catatan yang perlu diperkuat. Ia meminta aspek yang sudah berjalan baik tetap dipertahankan oleh masyarakat. Sementara itu, Lurah Kebon Sirih, Heni Mahroja, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti masukan tim penilai bersama pengurus RW, LMK, dan Ketua RT. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kebon Sirih.
7: Masukan-masukan ini kami akan tindak lanjuti dan kami akan berkoordinasi dengan Bu RW, Pak LMK, dan juga para Ketua RT yang ada di RW 2 untuk sama-sama kita melakukan pengelolaan lingkungan hidup.
5: Henny menambahkan, penataan kawasan juga terus dilakukan di RW lainnya. Ia berharap program Proklim dapat meningkatkan kepedulian warga Kebon Siri terhadap pengelolaan lingkungan. Sebagai informasi, Jakarta Pusat terdapat 8 RW yang masuk dalam calon program Kampung Iklim atau Proklim Media 2026. Demikian dari Jakarta, Meiska Daraisa melaporkan.
1: Penyintas kebakaran di Jalan Pendidikan Raya 6 Duren Sawit, Jakarta Timur mengharapkan bantuan perlengkapan sekolah. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
8: Penyintas kebakaran di Jalan Pendidikan Raya 6 Duren Sawit, Jakarta Timur membutuhkan bantuan perlengkapan sekolah bagi anak-anak terdampak. Kebakaran membuat sejumlah perlengkapan sekolah ikut hangus sehingga menghambat anak untuk kembali bersekolah. Saat ditemui di posko pengungsian di masjid yang tidak jauh dari lokasi kebakaran, Rabu siang, Wardana bersama istrinya, Wati, mengatakan bantuan makanan dan pakaian telah diterima para penyintas. Wardana bersama keluarganya sendiri sementara tinggal di rumah saudara dan mendatangi posko untuk mencari informasi bantuan. Namun, Wardana berharap ada bantuan perlengkapan sekolah bagi anaknya yang duduk di kelas 3 sekolah dasar. Menurutnya, pakaian dan perlengkapan sekolah anaknya habis terbakar, sehingga untuk sementara belum dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
9: Bantuan cuma ada makan-makanan doang, paling ya baju-baju, terus ya lain-lain dan lain. Kalau masalah tentang bantuan anak sekolah belum ada, ini cuma dengar-dengar doang.
10: Apa yang bantuan anak sekolah yang dijanjikan, Pak?
9: Oh, kurang tahu juga.
10: Sepatu. Tapi itu makan cukup, Pak?
9: Ya, kalau masalah makan sih ada, cukup. Cuman kan ibaratnya kan yang lain-lainnya.
8: RRI Jakarta berupaya mengonfirmasi pihak kelurahan setempat terkait bantuan perlengkapan sekolah bagi anak-anak terdampak kebakaran. Namun hingga berita ini disiarkan, kami masih menunggu jawaban dari pihak kelurahan. Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun RRI Jakarta, terdapat dua titik pengungsian di sekitar lokasi kebakaran. Titik tersebut berada di musola di depan lokasi kejadian, serta Masjid Al-Kusuf yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kebakaran. Bantuan logistik telah tersedia dan makanan juga dibagikan kepada para penyintas di lokasi pengungsian. Sejumlah petugas dinas sosial, Satpol PP, dan staf kelurahan berada di lokasi untuk membantu penyaluran bantuan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Polisi menemukan 3 plastik klip bekas narkotika jenis sabu saat mengamankan seorang artis bernama Revaldo. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
11: Polisi menemukan 3 plastik klip bekas sabu saat mengamankan aktor Revaldo Vivaldi di sebuah apartemen kawasan Tangerang Selatan. Selain temuan tersebut, hasil tes urin menunjukkan bahwa Revaldo positif mengonsumsi narkotika dan psikotropika. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriyadi mengatakan, Revaldo diamankan pada Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Revaldo diamankan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di sebuah apartemen. Petugas pun kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 3 plastik klip bekas sabu. Selain itu, polisi turut mengamankan 2 korek api modifikasi, 3 pipet, 3 bong, setengah butir alprazolam, setengah butir sanaks, serta 2 kotak penyimpanan. Polisi juga turut menemukan 1 unit telepon seluler milik Revaldo yang berada di rak sepatu. Demikian hal ini disampaikan Nasriyadi kepada wartawan pada Rabu 26 Agustus 2026.
12: Dari tangan yang bersangkutan dapat disita oleh anggota kami, yaitu beberapa perangkat menggunakan narkoba seperti ada bong, ada pipet, ada korek api yang dimodifikasi, dan ada 2 bungkus plastik yang indikasi berisi sabu dan 2 obat yang ada psikotropikanya seperti sanek dan satunya alprazolam. Nah, setelah kita lakukan penyitaan dan penangkapan, yang bersangkutan kita bawa ke Mapolres Jakarta Barat, tepatnya di Satuan Narkoba, untuk dites urin. Hasil tes urinnya positif mengandung narkotika dan psikotropika.
11: Berdasarkan hasil interogasi, Revaldo mengaku memperoleh sabu dengan cara memesan sebanyak setengah gram kepada seseorang. Sabu tersebut dibeli dengan harga Rp650.000 dan pembayarannya dilakukan melalui transfer. Setelah diamankan, Revaldo bersama seluruh barang bukti kemudian langsung dibawa ke Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk pendalaman lebih lanjut. Sebagai informasi, penangkapan ini merupakan penangkapan keempat Revaldo terkait penyalahgunaan narkotika. Demikian
13: Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Gerakan Pramuka di Kota Cilegon dalam mendukung astacita kedua pemerintah Republik Indonesia di Kota Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
14: Rasa syukur kita sudah menjadi bagian dari Pramuka Kota Cilegon.
15: Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo melalui peringatan Hari Pramuka ke-65 yang mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Menurut Fajar, dalam mewujudkan swasembada pangan, energi dan air sebagai bagian dari penguatan ketahanan serta kemandirian nasional. Fajar menegaskan, swasembada pangan tidak semata-mata dimaknai sebagai kegiatan bercocok tanam. Lebih dari itu, diperlukan kedisiplinan, produktivitas, kecintaan terhadap sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Selain mendorong kemandirian dan produktivitas, Fajar juga berpesan kepada para anggota Pramuka untuk senantiasa membangun karakter dan menjaga nilai-nilai adab serta etika dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Fajar, generasi muda harus membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang tidak hanya mempersiapkan masa depan diri sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membangun masa depan bangsa. Ia pun mengajak seluruh anggota Pramuka Kota Cilegon untuk menekankan rasa bangga dan syukur karena telah menjadi bagian dari gerakan Pramuka. Fajar mengapresiasi kepada para anggota Pramuka yang telah dengan tulus mengabdikan diri sebagai calon penerus generasi bangsa, termasuk kepada para pembina dan seluruh pihak yang terus mendukung perkembangan gerakan Pramuka.
14: Kami tentu memandang swasembada pangan ini adalah tidak hanya soal bercocok tanam, tapi juga bagaimana penerapan kedisiplinan sama seperti yang adik-adik lakukan dalam gerakan Pramuka di Kota Cilegon. Oleh karena itu, melalui pendidikan pramukaan ini kami berupaya untuk menumbuhkan budaya yang produktif, rasa cinta terhadap pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kepedulian terhadap lingkungan, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta semangat kewirausahaan sejak usia muda.
15: Lebih lanjut, Fajar menyoroti tentang generasi muda yang saat ini tumbuh di tengah perubahan dunia yang berlangsung sangat cepat. Perubahan iklim, perkembangan teknologi, digital, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI menjadi bagian dari perkembangan zaman yang harus dihadapi dengan kesiapan dan rasa syukur. Di tengah kemajuan tersebut, Fajar mengingatkan bahwa generasi muda juga masih menghadapi berbagai persoalan sosial, termasuk ancaman penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan keteladanan menjadi hal penting yang harus terus diperkuat. Fajar berharap seluruh anggota Pramuka dapat terus tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter mandiri, serta memiliki semangat untuk meraih cita-cita. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Anggaran infrastruktur Kota Serang meningkat dalam perubahan APBD 2026 seiring kebutuhan warga terhadap pembangunan infrastruktur yang dinilai masih tinggi. Berikut Lucia Astari melaporkan.
16: Pengelolaan persampahan, ada retribusi, pendapatan, kenaikan pendapatan retribusi, kemudian juga ada bantuan keuangan dari Tangsel dan Kabupaten Serang.
17: Porsi anggaran infrastruktur Kota Serang naik dari 29% pada anggaran murni menjadi 35% dalam anggaran perubahan 2026. Kenaikan tersebut mengikuti hasil survei kepuasan masyarakat yang menempatkan infrastruktur sebagai kebutuhan utama warga. Kepala BPKAD Kota Serang, Ina Linawati, mengatakan peningkatan anggaran infrastruktur menjadi salah satu bagian penting dalam perubahan APBD 2026. Pemkot Serang secara bertahap mendekatkan alokasi infrastruktur dengan ketentuan mandatory spending sebesar 40%. Selain infrastruktur, alokasi pendidikan juga menjadi perhatian dalam perubahan anggaran. Anggaran sektor pendidikan sudah berada di atas ketentuan. Ina mengatakan Pemkot Serang turut menaikkan anggaran untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim.
16: Untuk PAD sini kan kita tetap ya di murni tidak ada kenaikan, tapi memang kita akan tingkatkan dari pengelolaan persampahan, ada retribusi, pendapatan, kenaikan pendapatan retribusi, kemudian juga ada bantuan keuangan dari Tangsel dan Kabupaten Serang.
17: Program unggulan, strategis dan prioritas pemerintah daerah juga sudah dimasukkan dalam dokumen perencanaan. Ia menyebutkan kenaikan alokasi mandatory spending terus terjadi sejak 2025 hingga 2026. Pemerintah daerah memastikan penganggaran tersebut tetap berjalan sesuai kebutuhan program. Di sisi pendapatan, target pendapatan asli daerah atau PAD pada anggaran murni tidak mengalami kenaikan. Namun Pemkot Serang memperkirakan tambahan pendapatan pendapatan dari pengelolaan persampahan dan retribusi. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Pedagang musiman durian meramaikan ruas jalan di Kota Rangkas Bitung menyusul panen raya durian Baduy. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
18: Musim durian tengah berlangsung di Kabupaten Lebak, Banten. Sejumlah pedagang musiman memanfaatkan momentum ini dengan menjajakan durian lokal, terutama durian Baduy. Di Gang Kibun, Rangkas Bitung, durian dari wilayah Leuwi Damar dan kawasan Baduy mendominasi lapak pedagang. Salah seorang pedagang, Opan, mengatakan setiap hari mendapat kiriman durian dari Kecamatan Leuwi Damar.
19: Yang banyak dicari sama pembeli, durian apa?
20: Manis, kebanyakan yang manis
19: gitu. Yang dari Baduy gitu? Ya. Jualnya berapaan sih, Pak?
20: Maksimal 100.000.
19: Harganya ini per biji? Per biji? Per biji gitu.
20: Ada yang 300, ada yang 50.
18: Menurutnya, durian Baduy banyak diminati karena matang alami di pohon atau setelah jatuh, sehingga memiliki cita rasa khas. Harga durian bervariasi mulai dari Rp30.000 hingga Rp100.000 per buah. Durian seharga Rp50.000 ke atas dengan daging tebal dan rasa manis menjadi yang paling banyak dicari. Pedagang lainnya, Luwai, berjualan durian selama sepekan terakhir di Jalan Multatuli menggunakan kendaraan pickup. Durian yang dijualnya berasal dari Kecamatan Leuwi Damar, Ciboleger, Baduy, dan sekitarnya. Dalam sehari, ia mengaku meraup penghasilan 3 hingga 5 juta rupiah.
21: Durian lokal Baduy.
19: Dari Baduy?
21: Iya, umumnya Ciboleger, Ciminyak, Baduy loh umumnya.
19: Udah berapa hari jualan ya, Nia?
21: Sekitar sebulan. Tergantung dari 104 yang lato-lato. Kalau yang jumbo 125, ada yang gocap, ada yang 75.
19: Itu lato-lato tuh maksudnya gimana?
21: Yang kecil banget.
19: Tapi kalau soal isi gimana?
21: Kalau soal isi mantap, kalau soal rasa.
19: Yang banyak dicari sama pembeli yang seperti apa sih, ya?
21: Yang 103, yang 50.
18: Di Jalan Multatuli terdapat lebih dari 10 pedagang durian musiman. Namun mereka mengaku harus kucing-kucingan dengan Satpol PP karena berjualan di jalan protokol. Luai menyebut mayoritas pembelinya merupakan warga lokal, sementara pembeli dari luar Lebak hanya sekitar 3%. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta membantah soal usulan

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bersama saya Neng Erlin Marlinda, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan pembangunan fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan tenaga kesehatan agar akses layanan masyarakat semakin merata. Menurut Nihayatul, idealnya setiap kecamatan memiliki puskesmas untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan primer sekaligus mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit rujukan. Ia juga mengingatkan pembangunan infrastruktur kesehatan tidak akan optimal tanpa dukungan SDM tenaga kesehatan yang memadai. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Herman Khairon mendorong revitalisasi tata kelola penyaluran subsidi LPG 3 kg agar memastikan subsidi tepat sasaran.
1: Karena dengan adanya MAP, sistem pendataan terhadap yang berhak menerima ya pada akhirnya juga ya tidak berfungsi gitu. Revitalisasi terhadap tata kelola subsidi gas ini, terutama tentu dengan rencana pemerintah terhadap penyalurannya nanti melalui KDMP, kemudian ada rencana pemerintah untuk elektrifikasi. Saya kira ini adalah momentum bagaimana mengintegrasikan seluruh bantuan pemerintah dalam sebuah sistem data yang sama dan kemudian tata kelola yang memenuhi akuntabilitasnya.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Komisi 6 DPR RI mendukung penerapan kebijakan ekspor satu pintu sebagai langkah memperkuat pengawasan perdagangan sekaligus menutup celah praktik under invoicing. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini menilai sistem tersebut dapat memastikan nilai transaksi ekspor yang dilaporkan sesuai dengan nilai sebenarnya. Melalui sistem ini, transaksi ekspor diharapkan dapat tercatat secara transparan sehingga tidak ada nilai perdagangan yang luput dari pengawasan negara.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi televisi dan radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
5: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
4: AI?
5: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
4: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
5: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore untuk Anda yang tetap semangat ya di sore hari ini bergabung berbagi informasi update. Silakan ya, boleh di 0811 7972 7912, atau juga telepon ya di 0213440696 3441499. Dan untuk Anda tentunya silakan yang lagi di perjalanan ya, sembari berbagi informasi update-nya, seperti kita akan memantau juga di ruas tol Jasa Marga untuk sore hari ini, pendengar, dicek juga ya saldo e-tol Anda, pastikan terisi. Informasi terjadi kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Timur kilometer 57+800 arah Cikampek. Ada kendaraan truk ankle box terbalik miring di lajur 3 atau 4 dan saat ini sedang dalam penanganan petugas. Tol Jakarta Tangerang Kunciran kilometer 15+700 menuju Tangerang kilometer 19+250 selesai diberlakukan lajur kontraflow atau di sebelah kanan. Sementara itu untuk tol Jagorawi Cawang menuju Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar. Citarap kilometer 27 menuju Gunung Putri kilometer 25+375 arah Jakarta padat, ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur 1 atau sebelah kiri. Jalan layang MBZ hati-hati di Karawang Barat kilometer 44+246 arah Cikampek, ada pekerjaan inspeksi jembatan. Sementara itu untuk di Tol Jakarta Tangerang, situasi lalu lintas dari Tomang menuju Karang Tengah Tangerang Bitung lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Dan hati-hati di Tangerang kilometer 19+250 menuju Kunciran kilometer 15+700 ada lajur kontraflow dari arah Kunciran di lajur kanan. Dan untuk tol dalam kota Kuningan kilometer 6 menuju Semanggi kilometer 7+800 padat, kepadatan volume lalu lintas. Sementara untuk Pejompongan dari Senayan kilometer 9 menuju Pejompongan kilometer 10 dalam kondisi padat karena volume lalu lintas. Tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau melihat ada beragam peristiwa silakan ya, boleh informasikan juga di 0811 7972 7912, atau juga di 0213440696 3441499.

0: 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
4: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
3: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
4: Iya, nih kardus ini. bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas. Bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
3: Wah, ide bagus tuh Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
4: Iya.
3: Aku nggak nyangka loh Mbak, dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya Mbak.
4: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.

Pak Safir Maya hanya memuji sambil nemenin yang sore hari ini lagi ngapain ya? Mungkin lagi di perjalanan, silakan ya. Boleh ikut berbagi informasi update tentunya di Jakarta sore ini. Saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Net, ada topik seru juga yang bakal dibahas. Jadi buat yang mau ikutan gabung, silakan ya. Boleh di 0811-797-7912 atau di 0213440694 344-1499.

0: dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, tentunya kembali lagi masih menemani Anda di Jakarta Sore Ini bersama Binda, dan kita akan awali ya untuk di RRI Net hari ini dengan cek fakta. Ada kabar hoax apa selengkapnya untuk Anda?
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Untuk sore hari ini ada kabar apa? Jadi ini ada unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan beras dari pemerintah melalui aplikasi WhatsApp. Namun faktanya klaim ini tidak benar ya, atau hoax. Jadi tautan pada unggahan mengarah ke formulir pengisian data pribadi dan nomor telegram aktif yang kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Lagi-lagi nih, hati-hati ya untuk Anda. Jadi melalui akun Instagram dari Badan Pangan Nasional dijelaskan bahwa pemerintah memang menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan itu diberikan untuk keluarga yang tergolong desil 1-4 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSEN bisa mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang bisa diunduh di Play Store dan juga App Store. Jadi hati-hati kalau untuk Anda ya, dapat tautan link, pastikan cross-check semua kebenaran yang ada, dan informasikan kalau mungkin juga ingin meng-cross-check ya, bisa mengunjungi laman salah satunya di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Sejak lama, high heel telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis XIV pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis XIV untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bu Tari, saya perhatiin usahanya sekarang makin maju aja.
3: Alhamdulillah Bu, sejak aku gabung sama Koperasi Merah Putih.
2: Lah, emang manfaatnya apa sih?
3: Banyak banget. Mulai dari simpan pinjam yang mudah, bantu UMKM, sampai ada juga loh pelatihan usaha buat warga.
2: Wah, cocok nih buat ekonomi warga kita.
3: Banget. Pengelolaannya juga transparan, pakai prinsip gotong royong.
2: Jadi ini bukan cuma untung sendiri, tapi bareng-bareng ya?
3: Betul. Yuk, makanya dukung dan jadi bagian Koperasi Merah Putih.
4: Koperasi Merah Putih, solusi ekonomi warga.
1: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Glenn Fredly featuring Audi Terpesona sambil menemani yang sore hari ini lagi sambil menikmati perjalanan ya. Silakan ya. Dan Anda tetap boleh ikut bergabung update tentunya di Jakarta sore ini. Informasikan langsung seperti apa kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Dan sembari ikutan gabung di tema hari ini ya, di mana dari surat ke chat ya. Ini masihkah surat punya tempat ya? Kapan terakhir Anda menulis atau menerima surat fisik? Ayo coba cerita ya. Boleh ikutan gabung tentunya di Jakarta sore ini sambil berbagi cerita. Mungkin yang punya pengalaman silakan ya, tentunya berbagi informasi bersama kami. Dan kalau bicara soal surat penyurat, kayaknya seru banget sih. Terakhir saya kapan ya? Kayaknya udah lama banget deh. Kalau Anda pernah surat penyurat kapan ya? Kalau sekarang kan zaman udah berubah ya. Kayak orang mau kasih kabar tuh udah tinggal buka WhatsApp gitu ya, atau mungkin dari sosial media dan lain-lain, tinggal chat begitu aja. Tapi kalau dulu tuh esensinya kita tuh menulis pakai tangan gitu kan. Terus punya apa ya, punya kesan-kesan tersendiri gitu ya ketika bisa saling berkirim surat. Nah, punya kenangan terkait mengenai hal tersebut? Silakan ya, boleh sambil ikut berbagi cerita juga. Bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, atau juga bisa melalui sosial media Pro1 di @RRI Pro1 Jakarta.

Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun. Dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
2: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
3: Iya Bu, lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi. Karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
2: Iya.
3: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
2: Aduh.
3: Maaf ya Bu, saya cuma mengingatkan.
2: Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali

0: saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
1: Iya, Bu, sudah aman ya.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Sore ini, selamat sore tentunya untuk Anda sambil ikut berbagi cerita ya. Di sore ini menyapa ada Mama Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mama Agung. Halo Mbak Bina, selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin. Terakhir main surat-suratan kira-kira tahun 1975. Waduh, udah lama banget saya belum lahir. Selagi masih remaja, kan waktu itu belum ramai ada HP. Yang punya HP orang tertentu aja, orang yang banyak uang lah katanya. Wassalamualaikum, terima kasih Mama Agung. Ada Mas Pandu Jakarta Selatan, kita dengerin ya.
1: Kalau ditanya mengirim surat sih, sudah lama sekali saya nggak pernah mengirimkan surat. Udah nggak pernah lagi. Lebih sering tuh melalui surel atau surat elektronik, aka email. Jadi kalau biasain menggunakan surat fisik, itu saya udah nggak pernah lagi pakai surat fisik, udah nggak pernah lagi.
0: Oke. Okay.
1: Kalau saya merasakan pakai surat tuh biasanya apa namanya amplop, tapi isinya bukan surat sih, angpau. Gitu Mas Farid atau Kak Binda. Mm-hmm. Jadi kalau untuk surat fisik sih seringnya tuh surel. Bahkan semakin modern, apalagi kalau mengirimkan itu pada saat konferensi daring, Zoom meeting atau enggak Teams virtual meeting atau enggak Google Meets. Nah, biasanya melalui itu lebih seringnya. Begitu Kak Binda, Mas Farid.
0: Oke, terima kasih Mas Pandu sudah bergabung ya. Dan kalau mungkin untuk Anda seperti apa, silakan ya, boleh ikut juga berbagi cerita ya di WhatsApp Pro 1 Jakarta. Ada Rai di Cibinong, katanya sore Jesse. Halo Kak Binda, kalau Kak Binda bertanya kapan terakhir menulis atau menerima surat fisik, kalau menulis saya udah lupa. Tapi kalau menerima surat fisik, saya kadang masih menerima ya, dari abang biller tagihan deh, katanya kalau kadang belum bayar udah telat lewat tanggal 20. Surat fisiknya nempel tuh di gagang pintu. Kalau ini surat menyurat ini ya, yang memang akhirnya misalnya berbalasan surat dengan siapa gitu ya Rai. Masih ingat gak sih, sempat gak sih ngalamin kayak gitu? Coba boleh ikut bergabung ya. Namun untuk Anda juga nih sambil ikut berbagi cerita, silakan ya, boleh di 0811 7972 7912.

0: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku The Art of Stoicism. How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
6: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
7: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
8: Bener-bener ya.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
5: Halo RRI.
4: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1RRI Jakarta.
5: Halo RRI.
9: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan selamat sore tentunya buat yang sore hari ini kayaknya mungkin lagi di perjalanan ya, sembari sambil berbagi informasi, update, berbagi cerita juga nih dari surat ke chat ya. Masih gak sih surat punya tempat? Kapan terakhir mungkin yang nulis atau juga menerima surat fisik ya, seperti apa? Tadi udah ada cerita ya, tapi mau menyapa juga, ada Bu Tari. Halo Bu Tari, selamat sore. Katanya mau di sini mau ikutan gabung ya, menulis atau menerima surat fisik di tahun apa nih? Oh, ada APEC ya, Association of Petroleum Exporting Countries, dan itu diselenggarakan di Kebun Raya Bogor, dihadiri Presiden Soeharto, pihak Indonesia juga Presiden Amerika kala itu Bill Clinton. Secara nggak sengaja surat tulisan tanganku yang kutitipkan kepada seorang security Istana Bogor dibalas. Oh iya, wow. 1 bulan kemudian alangkah bahagianya katanya saat itu, padahal tidak sengaja, yang belum banyak handphone seramai sekarang, dan bagi sebagian banyak orang sampai saat ini pun surat tulisan tangannya masih ada. Diperlukan karena ada seni tersendiri sampaikan satu pesan penting ya selain handphone. Ih, keren banget Bu Tari, oh my god. Katanya kalau ada nggak senang nulis surat nggak, katanya terakhir kali kapan ya. Enggak. Saya sih masih termasuk orang yang suka nulis ini ya, tulis apa namanya, pakai tulisan tangan ya. Terakhir saya pernah bukan ya kayak pesan gitu sih ya, lebih tepatnya, tapi pakai tulisan tangan sih. Nah, itu baru sekitar berapa bulan yang lalu sih, belum terlalu lama ya. Tapi jujur karena udah lama enggak nulis, jadi sekalinya pas nulis lagi itu kayak berasa agak kaku gitu ya. Karena kan kita biasanya cuma langsung typing aja gitu kan di handphone. Nah, tapi pas akhirnya nulis kayak ada apa ya, kayak jadi kayak kaku aja gitu ya nulis, karena udah lama banget gak nulis-nulis gitu. Tapi terima kasih Bu Tari sudah ikut bergabung ya, sambil ikut berbagi cerita tentunya. Yang lagi di perjalanan sambil tetap update juga kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda gitu ya. Kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa terkait mengenai kecelakaan, kebakaran atau kabar lainnya, sambil melihat juga di sekitar mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Halo RRI ya, terkait mengenai fasilitas publik, layanan publik, silakan Anda boleh ikut bergabung tentunya, sampaikan, bisa foto ataupun video di 0811 7972 7912, atau bisa juga melalui telepon di 021 344 0696, 344 1499. Sesaat lagi jelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya akan diawali dengan sebuah lagu Islam dan murotal Quran. Tetap di Jakarta sore ini.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: suatu malam dia membaca secara berulang-ulang ayat. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh? Al-Mughirah bin Hubaib berkata, pada suatu malam aku menemani Malik bin Dinar. Dia bangun untuk sholat, lalu memegang janggutnya dan menangis tersedu-sedu. Dia berdoa, "Ya Allah, hindarkanlah diri Malik yang rentak ini dari neraka. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka, serta di mana Malik akan menetap." Dia terus-menerus membaca doa itu hingga terbit fajar. Malik bin Dinar berkata, "Aku terjaga pada malam hari untuk berwirid dan bermunajat kepada Allah, yaitu melakukan sholat malam. Tiba-tiba aku tertidur dan bermimpi bertemu dengan gadis cantik yang membawa secari kertas. Dia bertanya kepada aku, 'Apakah kamu bisa membaca?' 'Ya,' jawabku. Dia lalu menyodorkan secari kertas itu kepadaku. Ternyata pada kertas tersebut tertulis bait syair yang sangat indah."
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
9: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
10: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab, yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis, mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
9: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
2: Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu, hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Claythorne dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan kepada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
4: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
3: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
4: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
3: Maksudnya?
4: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
3: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
4: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
3: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
4: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
3: Iya ya, setuju.
5: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.

90s. Dan 2000-an.

0: Rindu setiap hari pukul 9 sampai 11 malam di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan setiap Rabu di Pro 1 berjaringan seluruh Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya bagi Anda umat muslim. Namun berbagi informasi update juga kondisi lalu lintas ya di seputaran Anda, baik di ruas tol maupun juga di ruas arteri, seperti apa kondisi di sore menjelang malam ini. Sambil ikut berbagi cerita dari surat ke chat nih, masihkah surat punya tempat? Kapan nih terakhir kali Anda surat menyurat ya? Berbagi cerita juga tentunya bergabung bersama kami di Jakarta sore ini. Anda boleh ikut bergabung di 0811-7972-7912 atau juga bisa di 0213440694 0614.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
2: Di rumah tersebut terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Claythorne dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan, dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan kepada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
4: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
3: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
4: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
3: Maksudnya?
4: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
3: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
4: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
3: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
4: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
3: Iya ya, setuju.
5: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
6: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta. Temani istirahat malam Anda di Jakarta Malam Ini.
7: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
8: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta Malam Ini.
7: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
6: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
9: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
10: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
11: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
12: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
13: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
6: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini dan kita akan update ya cuaca kelautan tentunya. Silakan Anda boleh ikut bergabung juga sambil mengupdate ya informasi yang ada. Kami akan update bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Laras Kinanti. Silakan Laras.
1: Terima kasih Kak Binda, selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini akan menyampaikan perkiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 26 Agustus 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara itu untuk kondisi angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, dan perairan Bekasi Karawang. Serta waspada terhadap kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau setara dengan 38 km per jam yang terjadi di perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk kadar gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 21 WIB malam ini dan surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya, kembalikan ke studio.
0: Baik, demikian informasi yang sudah disampaikan oleh petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Laras Kinanti. Selain ini kita akan beranjak juga menuju ke Warta Berita Sentral tetap di Jakarta sore ini.

0: pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
2: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
1: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
3: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
4: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
3: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
1: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
5: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
1: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
7: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
6: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
6: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri, yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan, beberapa petapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini. Ya.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen DTSN Pak?
15: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setahun depan udah lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, di antaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari

0: mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar 250 juta rupiah per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando Sisprian dan Rizal.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025. Masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul, Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
3: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
3: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
2: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
4: Yang mulia, mohon menyelang sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia. Makasih.
1: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
2: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
5: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia. Namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan

0: memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi, yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang, serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan, dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nirapili, Tilolipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Tidak terasa sudah di penghujung. Terima kasih kebersamaannya tentunya. Karena setelah ini kami akan hadirkan ada mimbar agama Buddha dengan tema mempercayai tentang adanya karma dalam ajaran Buddha. Dan bersama tim yang bertugas, produser ada Ega Pangestu, ada Angel, ada Faza, dan akhirnya Binda pamit ya dari Jakarta sore ini. Besok ketemu lagi di waktu yang sama. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
2: Swati Hotu Namo Sanghyang Adibudaya Namo Buddhaya Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Kalena Dhamma Sakaccha Kalena Dhamma Sawanang Etang Manggala Mutamang. Saudara Sedharma, selamat malam, selamat berjumpa kembali di mimbar agama Buddha. Sharing Dharma pada malam hari ini, bincang-bincang Dharma pada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas tentang meyakini karma sesuai dengan ajaran agama Buddha. Saudara Dharma, mengawali sharing Dharma pada malam hari ini saya akan mengutip salah satu sabda Sang Buddha yang terkait dengan karma, yang salah satunya terdapat di dalam Samyutta Nikaya 1 halaman 227, yaitu sesuai benih yang ditabur, begitu pulalah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebajikan akan menerima kebajikan, dan pembuat kejahatan akan memperoleh kejahatan pula. Tertaburilah benih-benih biji olehmu, maka engkau pulalah yang akan merasakan buah-buah daripadanya. Nah, Saudara Sedharma, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar orang mengatakan karma. Kita sering mendengar orang mengucapkan karma, tetapi dengan konotasi yang negatif. Sebagai contoh misalnya, kalau ada orang yang mengalami kecelakaan, bahkan orangnya meninggal, orang yang mengenalnya, apalagi orang yang mengenalnya itu tahu bahwa orang yang mengalami kecelakaan itu pernah melakukan perbuatan buruk di masa lalunya, mereka akan mengatakan bahwa orang itu sedang kena karma. Contoh lain misalnya ada orang yang sakit berkepanjangan, sudah berobat kemana saja, bahkan habis harta bendanya, tetapi tidak kunjung sembuh. Orang yang mengenalnya bahkan tahu masa lalu kehidupannya telah melakukan banyak kejahatan, orang yang mengenalnya akan mengatakan bahwa orang itu kena karma. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang dihubungkan bahwa orang tersebut telah kena karma, sehingga karma itu sungguh mengerikan, sungguh menakutkan, dan menyedihkan. Jadi karma dipandang sebagai hukuman Tuhan atas perbuatan buruk yang dilakukan pada kehidupannya yang lampau. Tetapi jika sebaliknya orang mendapatkan keberuntungan, misalnya orang mendapatkan hadiah, memperoleh pekerjaan yang lebih bagus, kemudian bagi pasangan suami istri yang menantikan kelahiran putra pertamanya menjadi berkah, orang akan mengatakan keberuntungan itu sebagai berkah. Jadi kalau karma itu hukuman dari Tuhan atas perbuatan buruknya, kalau keberuntungan adalah pahala dari Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan, sering kita dengar, antara pahala dan karma itu adalah ujian dari Tuhan. Nah, sesungguhnya apa yang disebut dengan karma? Dan bagaimana karma sesuai dengan ajaran agama Buddha? Nah, Saudara Sedharma, secara harfiah karma itu berasal dari bahasa Sanskerta. Kalau kama itu Pali, artinya sama, yaitu perbuatan. Tetapi Guru Agung kita Sang Buddha menjelaskan di dalam Nibbedika Sutta bahwa karma itu adalah cetana atau niat atau kehendak. Setelah punya niat, setelah punya cetana, setelah punya kehendak, maka orang melakukan perbuatan. Sehingga karma itu disebut sebagai niat untuk melakukan perbuatan. Nah, Saudara Sedharma, perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang itu salurannya melalui tiga pintu. Pertama mano, yang disebut dengan manokama, yang kedua waci yaitu wacikama, dan yang ketiga adalah kaya yaitu kayakama. Manokama adalah perbuatan dari pikiran, wacikama perbuatan dari ucapan, dan kayakama perbuatan dari badan jasmani. Tetapi seluruh perbuatan, baik itu yang dilakukan melalui ucapan maupun perbuatan badan jasmani, penentunya adalah dari pikiran. Nah, sabda Sang Buddha dalam Dhammapada bab 1, sair 1 adalah Mano pubagama dhamma, mano seta, mano maya, mana sace padutena basatiwa karutiwa, tatonang dukanam weti, cakangwa wahato padang. Artinya adalah, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Nah, kemudian sabda Sang Buddha dalam Dhammapada bab 1, sair 2 adalah Mano buba gama dama, mano seta, mano maya, mana sace pasanena basatiwa karutiwa, tatonang sukaman weti, cayawa anapayini. Artinya adalah bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Nah, Saudara Sedharma, jelas sudah bahwa sabda Sang Buddha menjelaskan bahwa pikiran adalah penentu dari semua perbuatan kita. Jadi sumber dari segala perbuatan adalah dari pikiran kita. Nah, dengan demikian kita di dalam kehidupan kita sehari-hari sudah seharusnya kita mengendalikan pikiran kita. Nah, dengan mengendalikan pikiran kita, kita bisa menjaga pikiran kita. Mengapa pikiran kita perlu kita jaga? Karena pikiran itu setiap saat berubah. Dengan berubah itu, supaya kita dapat selalu berpikiran yang baik dan tidak terjerumus pada pikiran-pikiran yang jahat. Itulah gunanya kita menjaga pikiran kita, mengendalikan pikiran kita. Nah, Saudara Sedharma, karena pikiran-pikiran yang jahat hanya akan membuat penderitaan bagi kita semua. Saudara Sedharma, saya meyakini bahwa setiap orang tidak ada yang ingin hidupnya menderita. Tetapi sebaliknya seluruh umat manusia di dunia ini ingin hidup bahagia. Nah, tentunya bahagianya manusia itu kalau semua keinginan-keinginan kita tercapai. Nah, ketika kita memiliki keinginan yang harus kita capai, maka kita harus berperilaku yang mendukung keinginan itu supaya tercapai. Nah, sesungguhnya apa sih yang menjadi keinginan manusia sehingga manusia itu menjadi bahagia? Tentunya sebagai manusia dalam hidup ini memiliki banyak sekali keinginan. Salah satunya keinginan manusia yang wajar adalah ingin sehat dan panjang umur. Nah, ketika kita ingin sehat dan panjang umur, maka kita harus berperilaku yang mendukung supaya kita sehat dan menjadi panjang umur. Nah, begitu caranya. Nah, ketika kita memiliki keinginan untuk sehat, maka kita harus memiliki pengertian yang benar. Pengertian yang benar terhadap apa? Pengertian yang benar terhadap diri kita sendiri. Siapa diri kita? Nah, dalam kehidupan ini kita terlahir sebagai makhluk manusia. Dan dalam ajaran Buddha, yang dimaksud makhluk manusia adalah merupakan perpaduan antara nama rupa. Nama rupa memang berbeda, tetapi saling berhubungan, saling berkondisi. Nama itu batin, rupa itu jasmani. Jadi manusia merupakan perpaduan antara batin dan jasmani. Sehingga yang dikatakan manusia yang sehat adalah manusia yang batinnya sehat, jasmaninya juga sehat. Tetapi manusia seringkali lengah, sehingga kita hanya peduli pada kesehatan jasmani kita saja. Kalau badan jasmani kita merasakan hal yang tidak enak, berarti badan jasmani kita sedang sakit. Banyak sekali penyakit jasmani, dari mulai yang ringan sampai yang mengerikan. Penyakit yang ringan contohnya batuk, pilek, kadas, panu, kudis, sakit kulit, dan sebagainya. Nah, itu kalau kita mengalami seperti itu, kita buru-buru ingin menyingkirkan dengan mengobati, minum vitamin, makan makanan yang membuat dia bisa cepat pulih sehat. Nah, sekiranya kita sudah tidak merasakan sakit, kita merasa bahwa jasmani kita sudah sehat. Nah, ketika kita merasakan jasmani kita sehat, kita merasa kita sudah sehat. Nah, apakah demikian? Bagaimana dengan batin kita? Apakah dengan jasmani kita sehat, batin kita juga sehat? Nah, pada saat batin jasmani kita sehat, justru batin kita memiliki penyakit, bersarang penyakit. Keserakahannya muncul, kemudian kemarahannya terus, emosinya tidak terkendali, keserakahannya, kebenciannya kuat. Saudara-saudara, ketika kebencian, keserakahan, kebodohan batin, dan iri hati kita muncul, itu sesungguhnya penyakit batin, karena itu merupakan kumpulan kotoran batin yang menyebabkan penyakit batin sehingga kita menderita. Padahal orang yang dikatakan sehat jika jasmani dan batinnya sehat. Nah, kalau jasmaninya sehat, batinnya sakit, sesungguhnya kita belum bisa dikatakan orang yang sehat. Nah, dengan demikian, Saudara Sedharma, kita break sebentar. Setelah pesan-pesan berikut, kita akan kembali.

Saudara Sedharma, kita lanjutkan kembali bincang-bincang Dharma terkait masih terkait dengan karma. Nah, Saudara Sedharma, dengan demikian kita mengerti dengan benar, maka kita akan menyadari begitu pentingnya kita melakukan perbuatan baik, sehingga apa yang kita lakukan itu mendukung apa yang menjadi keinginan kita. Nah, sebagai umat Buddha tentunya kita meyakini terhadap hukum karma. Pertanyaannya, apa yang perlu kita yakini terhadap hukum karma? Nah, keyakinan yang pertama terhadap hukum karma yaitu bahwa ada dua jenis karma. Pertama, kusala karma. Yang kedua, akusala karma. Kusala karma yaitu perbuatan baik, dan akusala karma adalah perbuatan jahat. Dan kedua perbuatan ini sungguh benar-benar berbeda. Mengapa berbeda? Karena jenis perbuatannya berbeda, sehingga hasilnya juga berbeda. Dan kedua perbuatan ini tidak bisa dikawinkan menjadi perilaku tengah-tengah atau impas. Misalnya kita kemarin melakukan perbuatan buruk, sekarang melakukan perbuatan baik, impas saja ya, tidak ada begitu. Dan di dalam agama Buddha tidak ada yang namanya penghapusan dosa, karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan berbuah, dan buahnya itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, antara perbuatan baik dan perbuatan buruk benar-benar berbeda, karena hasilnya juga berbeda. Nah, batasannya bagaimana antara perbuatan baik dan perbuatan buruk sehingga benar berbeda hasilnya? Kalau kusala karma atau perbuatan baik, itu semua perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan badan jasmani yang disertai dengan cetana atau niat atau kehendak yang tidak merugikan diri kita sendiri, tidak merugikan orang lain, dan tidak merugikan makhluk lain karena diliputi dengan metta, karuna, mudita, dan upeka, maka hasilnya menjadi bahagia. Dan kalau aku salah karma atau perbuatan jahat adalah semua perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan badan jasmani diliputi oleh cetana, disertai dengan cetana atau kehendak atau niat yang tidak merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, bahkan merugikan makhluk lain karena diliputi oleh dosa, loba, moha, dan irsa, sehingga hasilnya penderitaan. Jadi kalau yang baik hasilnya bahagia, yang jahat pasti hasilnya menderita. Itu hukum karma seperti itu. Maka kalau kita tidak ingin mendapatkan hasil yang buruk, maka kita harus ingat dengan sabda Sang Buddha yang terdapat di dalam kitab Dhammapada Syair 183, yaitu sabba papasa akaranang kusala saupasampada sacita paryoda panang etang Buddha nasasanang. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran, itulah ajaran para Buddha. Nah, kemudian keyakinan kita yang kedua terhadap hukum karma adalah bahwa semua perbuatan baik yang perbuatan baik atau buruk akan berakibat, dan akibat atau buahnya itu sesuai dengan perilakunya atau perilaku yang dilakukan. Ibarat orang menanam biji buah salak, hasilnya buah salak. Tidak ada orang menanam biji buah salak, hasilnya buah mangga. Begitu pulalah perbuatan kita. Tetapi kadang kita menjadi egois. Ketika kita berbuat baik sedikit saja, kita inginnya supaya panjang umur, supaya sehat, anak saya cepat dapat jodoh, anak saya yang kedua cepat mendapatkan pekerjaan, suami saya sehat dari sakitnya, dan usahanya lancar, dan sebagainya. Nah, ini ibarat orang menanam biji buah salak, inginnya buahnya mangga, buahnya manggis, hasilnya buah durian, dan sebagainya. Tetapi jika kita meyakini hukum karma, menanam biji buah salak, hasilnya buah salak, tidak bisa hasil buah mangga dan buah yang lainnya. Nah, untuk itu jika kita meyakini seperti itu, maka kita akan memiliki perilaku yang mendukung apa yang kita inginkan. Nah, yang ketiga, apa yang kita yakini terhadap hukum karma? Yang kita yakini terhadap hukum karma bahwa semua perbuatan baik atau buruk kita akan kita warisi sendiri. Jadi kalau kita pernah mendengar, saya tidak akan melakukan perbuatan jahat, nanti anak saya atau cucu saya akan menanggung akibatnya. Tidak begitu hukum karma yang sesuai dengan ajaran Buddha. Jadi si pembuat itulah
pemiliknya. Nah, dalam Culakama Wibangga Sutta itu disabdakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha bahwa setiap makhluk adalah pemilik karmanya sendiri, mewarisi perbuatannya sendiri, lahir dari perbuatannya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, dan tergantung pada perbuatannya sendiri. Perbuatannya lah yang menjadikan seseorang menjadi hina atau mulia. Nah, maka dari itu, jika kita ingin menjadi orang yang mulia, maka kita harus memiliki moral yang baik. Nah, dalam kehidupan ini, kita memiliki aturan. Nah, aturan moral bagi umat Buddha yang berkeluarga sesuai apa yang terdapat di dalam Sigaluwada Sutta, yaitu Pancasila Buddhis. Lima sila itu merupakan standar moral bagi umat Buddha. Pertama adalah Panatipata Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan, termasuk menghindari menyakiti, menghindari menganiaya. Kemudian yang kedua, Adinadana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang bukan milik kita. Yang ketiga, Kamesu Micacara Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Bertekad melatih diri menghindari perilaku asusila. Yang keempat, bertekad menghindari Musawada Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Kemudian yang kelima, Surame Raya Majapamadatana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Bertekad melatih diri menghindari minum-minuman yang bisa membuat mabuk atau membuat lemahnya kesadaran. Nah, lima landasan moral ini kalau kita jalankan setiap hari dengan tertib, dengan benar, maka kita akan memperoleh manfaat yang besar. Manfaatnya diantaranya adalah kita percaya diri, memiliki kepercayaan diri, bergaul dengan orang di golongan manapun. Akan mendatangkan nama baik, kemudian kita bisa bertambah kaya, dan kemudian ketika kita meninggal dunia, kita akan merasa tenang. Itu jika kita memiliki moral atau sila yang baik setiap harinya. Dan yang terakhir, yaitu keempat, adalah bahwa Pangeran Siddhartha atau Siddhartha Gautama menjadi Buddha itu bukan karena untung-untungan, bukan karena hadiah, tapi karena usahanya, tetapi karena tekadnya untuk menjadi Buddha sangat kuat. Dan bahkan dilakukan, diperjuangkan pada kelahiran-kelahirannya Lampau sebelum terlahir menjadi Pangeran Siddhartha. Nah, kita untuk menjadi seperti Pangeran Siddhartha atau untuk menjadi Sang Buddha itu sungguh sulit. Karena kita ini masih memiliki kebodohan batin. Masih bersarang kemelekatan di dalam diri kita, masih memiliki kebodohan batin yang sangat kuat. Tetapi paling tidak kita bisa meneladani nilai-nilai luhur yang dipunyai oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Apa itu? Cinta kasih, kasih sayang, kemudian simpatik. Dan tentunya untuk kita bisa melakukan itu, kita harus memiliki keseimbangan batin. Nah, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan batin kita? Tentunya kita dengan melakukan bhavana atau meditasi. Nah, meditasi ini menjaga ketenangan pikiran kita. Tiap hari bermeditasi untuk melatih konsentrasi, pikiran kembangkan, cinta kasih, hati bersih, jiwa bersih, semua bersih. Nah, dengan demikian, intisari ajaran Buddha, sucikan hati dan pikiran, itu berlaku sepanjang masa. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya Ida Mulyaningrum untuk Mimbar Agama Buddha RRI Pro 1 RRI Jakarta. Sadu, sadu, sadu.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, nice. Suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 RRI. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar jadi biasa home konsernya. Para murid-murid. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sepala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa.
1: Makanya
0: Mas
1: Bapak
0: Dwi
1: Ibu
0: ya, kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bangsa. Bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah
1: lagi.
0: Dan diasuh.
1: Betul. Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas.
0: Oh.
1: Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan mas, menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Okay.
1: Mantep kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi tak, karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Sepertinya
1: siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini?
0: Bukan
1: ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, Iru. Tuh kan, Iru melupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
2: Datanglah.
1: Tuh kan malah lupa Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng ini. Wow.
2: Gimana sih? Kameranya mana?
1: Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
1: RRI Net. Oh,
2: iya. Nolak banget dari tadi kita.
0: Dulu makanannya ini. Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren.
0: Kece. Iya, iya, iya. Ruang kita.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic. Mike.
3: Sudah.
0: Sudah. Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
4: Dari Sulawesi.
0: Sarwana.
4: Dia kan dari Molukas.
3: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu.
0: Yeay.
1: buat yang keren-keren di sini. Ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
5: Masing-masing
0: ya.
5: Masing-masing.
0: Ya, ya.
1: Boleh
5: dong.
1: Paling
5: tua dan paling tua.
4: Iya, paling positif.
1: Boleh. Silakan di rumah. Ayo.
6: Aku
1: Irma yang paling senior.
6: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
6: Terus ngajar juga.
1: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Oh. Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Stephen?
7: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Ah, Stephen. Ini orang Surabaya loh ya.
7: Selain sama warna, terus ada duo Stephen Jun juga. Terus
1: Irma dan Stephen ya.
0: Betul.
7: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Oh. Mantap sih Mas
0: Yuda. Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta. Padahal
5: udah pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Gaya apa Mas? Padha Surabaya.
0: Loh iyalah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya, roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
5: Kalau aku nyanyi masih ngajar iya.
0: Oke. Okay.
5: Vokal direct juga.
1: Jadi pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya, di vokal sama
0: di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
5: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke.
5: Okay. Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
5: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Akhirnya pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget loh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
5: Iya
1: Sinaran.
0: Oke.
5: Iya itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
4: Film apa?
5: Yang terakhir War Cop Reborn 3.
1: Oh.
5: Tumben nyaring lo ngomongnya.
1: Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
5: Itu lagi jawabannya. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Stop main film mana? Juga.
1: Gimana, Sar?
4: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
4: Benar Mbak Ida.
1: Salah satunya
4: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
0: Lagi
4: sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vokal Legacy ya.
5: Amin. Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vokal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih
1: ya,
0: bisa
1: berempat nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
7: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo Irma.
5: Terus dengan ide-ide mendadak itu.
6: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
1: Koko Stephen.
6: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
4: Jadi ada ancaman.
6: Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ke Audrey sama Sarwana.
6: Sarwana, ya. Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuan yuk gitu.
1: Waduh,
6: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah.
1: Ini bakal kapan ini Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
6: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya itu berarti ada ini dong, ada audisi.
6: Jadi gini, Jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
1: di hari yang sama,
0: hari yang sama ini.
1: Ya.
0: Oh, okay.
6: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak

0: ikutan atau ini caranya gimana Irma?
1: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
2: Okay.
1: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang mau daftar barcode-nya semua udah ada di situ. Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
3: Oh, 4 kota.
0: Boleh disebutin Irma apa aja?
1: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
0: Kenapa enggak lewat Surabaya?
1: Next, Mbak.
0: Waduh, waduh, waduh.
3: Nah, makanya Madiun loh. Ya kan?
1: Kan ya, wes.
3: Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
0: Toli
3: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
3: Bang Kendi.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
4: Makasih Yudi Ismail.
3: Siap.
4: Nama Kari.
0: Siap.
4: Dan selamat malam bintang-bintang tamu nyawah malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
3: Boleh. Oke, Bang Sarwana, idolanya kayaknya. Dengar ya.
4: Bang Sarwana agak kareba
5: deh. Oh, baji-baji, madece.
0: Pasti loh.
3: Iya,
0: Om sana.
4: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu. Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir deng Sarwana ini.
3: Oke, ditunggu ya.
4: Terima kasih, Pak.
3: Oke, siap-siap.
0: Oke, Pak Kendi, silakan
5: dijawab langsung ya,
3: nanti. Sabar.
4: Bang Benio di Manado dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
3: Siap.
4: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
3: Andi Nur Samsu ya.
0: Oke, Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Toli-Toli kita ke Manado
0: ada Bung Benio. Selamat malam, Bung Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
3: siap
6: kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik, Bang. Ayo silakan Bung Beni dengan 4 bintang tamu malam ini.
6: Oke, 4 bintang tamu, Irma Jun, Sarwana, Steven, terus ada Audrey.
3: Betul. Keren loh.
6: Oke, kita langsung ke empat personil ini
0: persiapan
6: satu pertanyaan jawab ya.
0: Iya.
6: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Oke, siap. Bu Beni.
6: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Toli-Toli, Agel Gaji Sumatera. Terus ada Payuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
3: Siap.
6: Ada Ayu di Maluku Tengah.
3: Oke.
6: Ada Ibu Farida di Makassar.
3: Siap.
6: Itu aja, makasih, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita makin ke timur, ke Sorong.
0: Ada Bidan Louis.
7: Itu sudah.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam Bidan Louis.
0: Bidan Louis, selamat malam.
3: Belum, jam 10.
7: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
3: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
7: Oke. Ibu Bidan sudah 3 minggu enggak masuk-masuk.
3: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
7: Benjamin, pencet yang tengah, gua enggak boleh lepas-lepas.
0: Iya.
3: Wah. Silakan.
0: Silakan.
7: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
0: Ya, silakan.
3: Iya, silakan Bidan Louis.
7: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
3: Oke.
7: Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
3: Teknik sekali pertanyaannya.
7: Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
3: Satu album.
0: Mama,
7: itu sudah.
3: Oke,
5: itu sudah.
7: Untuk grup Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.

0: Dadah, bye bye.
1: Oke.
0: Hari Kamis karena ini libur.
1: Iya iya iya.
0: Terus kemudian perawat RSPAD bidan budi kemuliaan dan stikers di D3 Akbar Sorong.
1: Kayaknya semua alumni yang disebutin ya. Oke, makasih.
2: Makasih bidan Luis.
1: Bidan Luis.
0: Ya, di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
1: Oh, baik. Terima kasih.
2: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Luis.
0: Suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
1: Okay. Ya, ya, ya, ya. Terima kasih.
2: Siap.
1: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
3: Pasti orang Makassar.
4: Selamat malam, Bang Yudi. Baik,
2: dah. Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
4: Apa kabar, Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
4: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
1: Betul, silakan langsung.
2: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
4: Ini bintang tamunya, Masya Allah. Keren,
2: Masya Allah, keren-keren.
1: Iya.
4: Sarwana
1: yang paling hits kayaknya.
3: Bang Hasanuddin ini orang Makassar kan ya?
2: Tapi tinggal di Bogor ya. Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
4: Ini saya paling dekat ini, Bang.
1: Ya.
4: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
2: Ya.
4: Asin lah. Saya bertanya untuk Irma Jun dulu nih.
2: Iya, boleh.
1: Oke.
4: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
2: Wow. Wih, mantap Bang Hasanuddin loh.
1: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, nah, Pak Hasan?
4: Irma Jun ini luar biasa.
2: Betul, betul, Bang.
4: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
1: Oke. Okay.
4: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses ya.
1: Siap.
4: Buat tamu semuanya.
2: Ya.
4: Buat ini, Mas Jun.
2: Mantap.
4: Berkarya terus. Exister berarti kamu.
2: Siap.
4: Oke, pertanyaan itu aja, Mas Ika.
2: Oke, Bang Hasan.
4: Berikutnya.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
2: Ada ke Maluku Tengah.
1: Ayu.
2: Halo, Ayu.
5: Halo,
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Iya.
1: Siap, silakan Ayu.
2: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
5: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
2: Iya, betul.
5: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
2: Oke.
5: Kita deh lebih ke Sarwana.
1: Ih, Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya enggak sih? Silakan.
3: Orang Makassar tuh di mana-mana soalnya.
5: Ada dari Maluku juga kayaknya.
2: Iya, ada. Ada Audrey.
6: Ada di Nona. Ya?
5: Yang main-main di Maluku kan, atau di Pulau Seram?
6: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung apa itu di YP ya?
5: Masohi.
6: Oh, yang kuat. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
5: Pantai
6: Kuakua. Kuakua iyo isu lama dari sana.
5: Iya, sedangnya mau bertanya apa namanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
1: Oke.
5: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Salam dari Timur Indonesia, Maluku Tengah.
6: Siap. Iya, Nona, Oplira Nortarita.
2: Woi.
6: Apa jawabnya?
1: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
6: Oplira Nortarita.
2: Nortarita. Maksudnya
1: oh, Nortarita, iya tahu.
5: Salam ya buat Tommy Nijo, terima kasih.
2: Oh, iya, terima kasih kembali ya. Iya.
5: Buat Tommy dari Jokowi dan semua mendengarkan prosateri dari
1: Suri. Siap, terima kasih.
6: Lembut banget suaranya.
2: Iya,
6: lembut banget suaranya.
1: Ini Jawa apa Maluku ini?
5: Iya,
2: tengah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
6: Ya.
1: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
3: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
1: Dari kecil ya.
3: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
2: Bisa gitu.
3: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
1: Oke. dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
3: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
2: Teknologi sekarang kan canggih.
3: Jadi. Alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
1: Oh, lah, iya. Keren, Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
2: yang sudah dihasilkan mulai dari
1: Irma Jun?
2: Saking banyaknya ya.
1: Iya, aku nggak hafal, Album nggak ya around 10 lebih kayaknya ya.
2: Ya adalah pasti. Terus kan ada single single juga.
3: Single lebih banyak sih sebenarnya. Hitsnya aja, Irma, hitsnya aja.
2: Kristal,
7: kan cinta datanglah, pasir putih.
8: Akan berubah.
2: My God, banyak ya. Lu harus konser tunggal ini,
1: datanglah.
3: Datanglah.
1: Oh, datang udah ya. Oke. Cinta.
3: Stephen Junnya juga dong.
8: Oh iya, kalau Stephen
2: Junnya
8: kita
2: yang duo ya itu.
8: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
2: Ya pastinya lebih dari 10.
3: Lebih udah lebih banyak. Dari
2: 10.
1: Iya.
8: Single lebih banyak.
2: Oke. Okay. Steven?
9: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
2: 5 album ya Steven ya.
9: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab. Apa lagi?
2: Rindu ini. 50 tahun ini, ya.
9: Terus Sinaran.
2: Oh, Sinaran benar-benar. Ah, okay. Iya. Oh, banyak juga.
1: Haruskah enggak juga sih?
3: Iya, haruskah
1: ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
2: Wow.
1: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
2: Kan? Masih ada.
3: Sinaran juga loh.
2: Sinaran enggak apa-apa sama Rumpis.
1: Judulnya bukan Haruskah loh.
2: Ngono ta?
1: Masih ada. Oke. Kak Audrey.
6: Kalau aku dulu pertamanya baterai. Grup baterai aku dulu sempet tekno tuh, ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai, terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani, terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
1: Ada
6: Enggolari.
2: Enggolari oh.
6: Iya. Ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak juga. Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
1: Betul.
2: Ya. Kompilasi juga.
1: Kalau abang satu ini ya, yang banyak
3: lebih,
1: fansnya
3: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
1: Ya. Tapi punya solo album kan. Saat Kau.
2: Nah. Wih, masih ditahu loh.
1: Iya dong.
3: Terus Amarani juga ada.
1: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
3: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
1: Iya. Benar.
2: Ada
1: Tri, ada
2: Solo
1: sempat.
2: Sama Julius
1: Julia. Julia. Oh iya. Kan, ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
3: Bambi beda lagi pokoknya.
2: Barita Dina Kandi.
3: Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dina Kandi. Ada sendiri juga.
1: Oh iya. Ustadz sih ya.
3: Produktif kali.
1: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
2: Rahasia.
6: Dari mana dia tuh?
1: Dibalik
2: ya, balik sekarang ya. Bangsar dulu.
3: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
1: Kebanyakan Steven, diasuh ya.
3: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh.
1: Waduh.
3: Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
2: Kena GERD.
3: Jadi ya. itu satu terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
1: Oke.
2: Karena di samping
3: aku. Karena di samping dia. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
1: Wah.
6: kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
10: Cara
6: menjaga
10: vokal.
6: Oh oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya,
7: kan,
6: jadi
7: mau ya.
6: every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih. Okay.
7: Setuju.
6: Oh, itu
7: betul
6: gitu.
7: Ya. Setuju.
6: Iya, itu aja.
7: Siap.
10: Oke. Okay.
7: Bang Koko. Steven.
9: Ya, sama sih latihan.
6: Ya. Idem ya.
9: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
6: Iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Benar. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
7: Makanya.
6: Iya.
7: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti okay. Apa yang dibilang sama Audrey tadi
10: benar banget. Iya. Di mana?
6: Farabi.
7: Apa perlu digedein lagi Farabi?
6: Farabi yang aku mau masukkan ya. Iya.
10: Kak Irma.
11: Ya, mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
6: Iya.
11: Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
6: Betul.
11: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
9: ikutin juga.
11: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
7: Harus ikutin tren apa sekarang?
6: Iya, ya, benar.
11: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
10: Betul.
6: Iya.
11: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
7: Ini bagus nih.
11: Iya. Gitu.
10: Nah,
11: kita juga latihan
6: ke situ. Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
7: Zaman dulu udah ada.
11: Punya ininya, bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
6: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
3: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
6: Gak heran. Nih gue sampe bobo.
10: Oke.
3: Gak salah, suaranya bagus kan?
10: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
6: Oh, oke.
10: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Serui, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan mas, ini bonek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan stadion Pare.
1: Pare ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Iya ada Kediri.
1: Pare itu ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya.
1: Kaimana.
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Gembira deh.
0: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya gak sih?
1: Sarwana lagi. Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Bener-bener.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua kaget saya.
1: Ada empat kalian orang berempat. Bintang tamu,
0: bintang
1: ini,
0: tamu kita ada empat Bu Fatmawati,
1: ya,
0: silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bidan tamu semuanya. Dan selamat malam. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
1: iya,
4: pertanyaannya semua.
1: Betul.
4: Ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Iya.
1: Siapa?
4: Ya, suka duka. Okay. Aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya, semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Ahmad, Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Siap. Jun. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya, salam-salamnya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. 3 aja ya Pak. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga. Pak
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
6: Malam kembali Ismail, Mbak
0: Siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Waduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Amin. Terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek saya ke Mbak Irma ya.
0: Bukan. Bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Stephen
0: sama Audrey.
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru. Ya,
1: iya,
6: ya,
1: Audrey ya. Sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar aku di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alirasa, beta rasa semua.
3: Oh, gue bisa bahasa Ambon.
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
2: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Eh betul, betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini,
1: Teh,
6: pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, okay, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Itu dari ya, keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke.
6: Okay. Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teh.
1: Nanti dijawab ya, Teh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salamnya?
1: Silakan
0: saya. Silakan, Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Terus ya.
6: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Sabili. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Oke, okay. Siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, okay, dari Teteh cukup dulu Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, okay, Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bang Le.
1: Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bang Le, selamat malam Bang Le.
1: Bang Le, selamat malam Bang Le.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh ya, kok tahu kok iya lagi.
5: Di Tanah itu Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kah?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
2: Mbak Ita punya
1: yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Kak Jun, Irma Jun Stephen,
0: ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah, itu.
5: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tidung.
1: Siap.
5: Nah,
1: siap, Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Tenar di utara gitu.
0: Siap.
1: Oh,
0: terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Tuh kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
7: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini. Abang-abang ini.
0: Baju putih, baju hitam.
7: Baju putih, baju hitam. Juga baju hitam juga. Jadi
0: yang hitam. Kan ada TV-nya.
7: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Oh, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
7: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Stephen.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Stephen.
7: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
7: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
7: Siapa ya? Sudah diulang.
1: Bang Leman.
7: Halo juga, selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
7: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke ditungguin ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
7: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
7: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
7: Semuanya tapa ketua.
0: Siap.
1: Siap.
7: Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam
8: Bu Merpati.
0: Halo.
8: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
8: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Amin. Merdeka.
0: Silakan Ibu.
8: Ibu kita, iya.
0: Lama banget enggak lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh. Iya. Monggo Ibu.
8: Ya Mbak Ita cantik.
1: Iya.
8: Bisa aja buat semua yang
0: kan. Kamu enggak disapa sih Mbak Ita doang.
1: Eh sialnya dia masih.
0: Belum.
8: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku Bu.
8: Yang ganteng gitu loh.
0: Oke Bu Merpati.
8: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan rame.
8: Gembira.
1: Betul.
8: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
1: Boleh.
8: Keren.
0: Bukan begitu.
1: Bu Merpati silakan ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
8: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini keren semua apa kualitasnya itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu
0: jangan diketawain dulu itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma
8: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti zaman dulu sama Mas Yana Julio kan
1: sering Yana Julio ya
0: sama Yana Julio.
1: Hedi Yunus Bu Merpati.
0: Hedi Yunus bukannya Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
8: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Yeah. Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
8: Aku lagi ibu lagi mau bilang sama Mbak Ita sama Mas Wiki sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Stephen.
8: Mas Yudi.
1: Yudi.
8: Koko. No. Koko. Gini, dibilang Mas Yudi tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki tolong bikin konser. Ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Siap.
0: Siap.
1: Yo, mantap ini.
8: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
8: Pengucapan syukur. Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
8: Siap. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, dan itu
8: aja. Salam sukses semua.
0: Okay.
1: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Aduh, mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
9: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
9: Juga bintang tamunya.
0: Aha.
9: Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
9: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh, September.
9: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTI RI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
9: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Di udara.
0: Oke, siap.
9: Di mana saja berada.
1: Amin.
9: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Maulid
9: Nabi,
1: betul.
9: Siap. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
9: Ya, yang itu saja yang saya cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
9: Barusan siapa, ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
9: Bu Merpati, salam kenal.
0: Okay.
9: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Okay, siap. Ya.
9: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Mudah-mudahan
9: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
9: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih ya.
9: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
9: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin, kayak begitu pokoknya. Silakan dianalisis berempat ini.
10: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya, karena kita di sini punya satu misi, satu.
0: Oke.
10: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jen.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
11: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran. Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
11: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
1: Alto iya ya.
11: Iya,
1: mezzo sopran. Jadi masih tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
12: Aku apa ya, kok
11: tenor?
12: Tenor. Dia kuncinya.
1: Tenor.
12: Kunci. Aku tenor.
1: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
13: Oh, Pasir Putih. Pasir Putih itu direkam kalau aku nggak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
13: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
12: Aku ada loh di situ.
1: Seru banget bisa gitu loh, bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa
0: ya,
1: maksudnya?
0: Kalau kolaborasi. Oh iya,
11: kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
11: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
1: Siapa aja.
12: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, apa-apa.
11: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
11: Kalau aku, kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow,
11: dingin banget.
3: Kalau Indonesia sama Kaita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
3: Bener, iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke.
3: Kak Irma
1: dulu, perempuan dulu, ladies first.
14: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada. Jadi Houston.
10: Cita-cita
14: aku dari
0: SMP. Oke.
14: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Jadi sempat belum sempat ya.
2: Wih.
3: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu loh.
14: Kalau untuk di Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko aja.
1: Koko kan baik.
10: Aku sih enggak begitu.
1: Kan udah dua duetnya loh, udah.
3: Itu pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven. Karena
10: aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster benar. David Foster ya. Cuma, keren banget itu.
10: Ya, kalau yang lokal, ya, aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
3: Takut juga.
1: Takut dimusuhin.
3: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
2: Ini, oh, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: bikin
1: dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya.
0: 2027 Ramadan bulan siap. Februari. Yeah.
1: Februari. Siap.
2: Wah,
1: siap.
2: Ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Maher Zem tuh.
0: Maher Zem.
1: Iya,
0: bukan Zem.
2: Zem. Maher Zem dia.
1: Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zem.
2: Iya.
1: Iya. Tapi ngomongnya Zem.
0: Zem.
3: Ya, akrab dia, akrab. Suruh sebutin lagi Maher
2: Zem. Maher Zem.
3: Bener, Maher Zem.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya mas?
2: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati.
3: Kenapa gue ini
1: Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
3: Bagian lemah.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
2: Minum. Oh suka duka.
1: Iya suka duka.
0: Ya nyanyi lah sepanjang berkarir.
1: Iya dalam berkarir.
0: Iya.
3: Suka duka nyanyi apa karena kita harus
1: sebagian
0: berkarir.
3: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
2: Dosa loh gue.
3: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
0: Ayo kamu.
1: Sekali-sekali
3: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
2: Ini dukanya dulu apa?
3: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
3: Iya.
1: Wah,
3: nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, iya. Audrey?
3: Istirahat sempat istirahat terus minum obat disuntik tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
3: Aduh memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya,
1: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
0: Iya, iya, iya.
2: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
1: Apa?
3: Ini kalau itu kalau kayak gitu kalau saya lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
3: Kayak penonton itu.
1: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
3: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Itu bekas ya dulu ya.
0: Iya iya iya. Still friend of mine
3: Java Jazz ya. Java Jazz ya.
1: Keren.
3: Java Jazz ya. Sukanya banyak sih.
0: Sukanya banyak ya.
2: Aku?
0: Iya dong.
2: Sukanya sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong Sar, semua orang juga suka.
2: Sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Terus
2: dikenal orang.
0: Iya ya.
1: Orang baru.
2: Apa lagi ya?
1: Tuh
2: Dukanya, kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu, kalau nggak ada kerjaan.
1: Kalau nggak ada kerjaan itu berduka, bener mas.
3: Aduh, nggak bisa okay, behave okay, ya. Okay.
2: Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa behave.
1: Bener banget. Itu bener banget.
3: Aduh, nggak bisa behave saya.
1: Ya. Oke, Koko.
0: Koko.
3: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
10: Dukanya aku pernah. Sebagai grup ya, warna ngerasain yang dirasain sama Audrey.
0: Itu
10: kita suara ilang. Lagi mau kompetisi
0: okay.
10: Di Filipina.
0: Betul.
10: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
0: Kok bisa barengan
1: itu?
0: Gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
3: Sekompak itu ya. Tapi memang biasa kayak gitu loh. Kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan nyendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
3: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
10: Bang. Latihan di orkestranya.
1: Tapi itu memang
10: terus
1: gimana?
10: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, padahal ini tiga cewek nggak ada suara nih.
10: Iya.
1: Akhirnya
10: buat suara, baru boleh di hari H.
3: Oh my god.
10: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres
3: dong ya. Stres banget.
2: Itu pintunya ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari-harinya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari enggak
10: tetap terus dilepas. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat.
2: Peserta lihat ini udah pada keder gitu.
1: Akhirnya hasilnya
3: keren. Gila. Ya benar ya, nervous. Pikiran kan bisa
1: pikiran
3: ikut sama
1: langsung
3: kita
1: ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
14: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
3: Nah, dengan yang mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
1: Termasuk lagi. The vocal legacy ini. Aduh.
10: Itu dukanya kita.
3: Iya.
1: pas banget ya.
14: Suka ini kan kalau sudden tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
14: Suka agak enggak bisa kerem gitu intinya gitu
0: loh. Oh, oke.
14: Okay. Itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
10: suka di belakang layar.
14: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
14: Tapi kan kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
14: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap kalau begitu.
2: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, the vocal legacy.
3: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya. Aku
1: kan. Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
0: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
3: Lo kata kita, aku sih yes.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
3: Mas Anang sama kamu.
2: Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
14: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
14: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
14: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Nah, karena eranya kita kan sudah
1: betul. 80-an.
3: Betul. Aku masih muda, aku masih muda.
1: Enggak mau terima.
14: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
14: Bias, mewariskan kepada generasi-generasi betul. Setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa
13: kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
0: Contoh, yes. Gitu. Siap kalau nah, begitu.
3: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, Sar, gitu, katanya. Gitu ya,
3: masih ingat nggak? Masih ingat nggak?
2: Masih lupa.
0: Oke. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: kita
1: dalam hati saja sekarang.
2: Dilarang berbicara ya.
1: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut ini.
2: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Oke. Okay.
2: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
1: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
2: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
1: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
0: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
2: Oh, cepet-cepetan.
1: Oke, okay, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album

0: Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijelaskan.
0: Enak aja lupa.
1: Ayo coba diingat. Irma. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluar.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja, nyanyiin.
1: Aku belum lahir.
0: Lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya, Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap enggak jadi, dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Iya. Ya kan.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nih, udah dua kali salah ya. Itu
1: masih salah. Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
2: Bukan.
3: Musika.
0: Enggak. Bukan. Udah ya. Udah empat dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener
0: intimensi. Ayo. Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey.
3: Lupa.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Gue liat AI gak?
0: Ya udah.
1: Wes?
0: Lupakan.
3: Iya, lupakan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
3: Lupakan saja. Sama kenangan.
1: Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
3: Iya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi Marita.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh iya. Dia kalau itu pencipta lagu dia
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Pede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau
0: enggak salah. Ayo. Penciptanya siapa? Rusdi Bahalwan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
3: Rusdi.
1: Wah, Bikang Bon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
0: ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Ubin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Karena
0: tapi ingat
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Stephen juga langsung.
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi.
0: Bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya.
2: Album pertama ya.
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba ini apa nama? Syairnya dia depannya.
0: Iya enggak bisa lah syairnya.
2: Kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih enggak.
1: Oh enggak ya.
2: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Kan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana?
3: Tapi kayaknya hampa.
0: Judulnya inget ya.
3: Coba nyanyi.
1: Coba ke Stephen nyanyi.
2: Warna Cinta.
1: Iya.
0: gitu. Iya, iya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak. Bukannya
1: lagunya. Aduh, ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
2: pertanyaannya. Itu kerjaan
1: banget. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada okay. Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Oh, halo
0: Cigurian, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurian, selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
4: Masih dong. Masuk cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya Cigurian.
4: Apa yang aku nyanyi? Selalu yang aku ingatkan, cintaku padamu.
5: Iya kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, oh seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Iya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, iya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Cigurian.
4: Boleh. Jadi saya pernah suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. Silakan.
4: Nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT. Nah,
4: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan tanpa musik gitu ya. Itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
4: Ya, lagu apa aja.
0: Oh, lagu apa jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke, siap. Pokoknya
4: semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna,
5: Stephen Warna
1: sama Irma Jun.
5: Stephen.
4: Jangan malam aja dong datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa
0: ke. Oh. Sekali-sekali siang. Kasih pemasukan aja
1: masih. Acaranya malam Cigurian.
4: Memang sih malam.
0: Oke, siap. Terima kasih Cigurian ya.
4: Sukses selalu buat karirnya bulan semua.
1: Oke, Cigurian.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, saya selalu.
0: Itu saja. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari. Mau sama siapa ini? Mau dari berempat. Nanya.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai akem kan
0: tercium? Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali sama kasar?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengeran.
0: Hilang Ica suaranya.
5: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
0: Oh, iya. Makanya ya,
5: itu. Nah, di sini kan gede kelihatannya.
1: Oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana nih itu bilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Namanya suka. Di
6: Yunus ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat aja deh buat semuanya. Semoga
0: Terima kasih.
6: Mbak Ita juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Semuanya aja. Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
0: Selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Oh, dia udah
0: setengah 11 di sana. Iya, setengah 11. Oke. Okay. Makassar. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Bung Ari. Selamat malam, Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan.
5: Aku 4 bulan yang lalu.
1: Ke Samarinda ya. Oh, ya, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Ya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Hey. Apa aja gitu?
5: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan?
0: Enggak usah.
5: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lagu gitu. Timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan nyanyi di luar ya.
1: Ada perasaan merasa dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu-gitu sih.
0: Tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Iya. Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Ya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian nyanyi
1: orang tahu. Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu. Ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Gak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang. Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu baru maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan orang Makassar sore kencang pas dia ngomong, iya boleh. Coba ngomongin. Sore kencang. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil gini, iya gini terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Terus ngomongin. Malam ini nggak sih dia ngomong
3: dua. Temen gue.
0: Iya. Oh meredah. Bener loh. Stephen ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_vocal_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua ada di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai
1: 90-an. Aduh, keren. Keren.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini Mas, bakal seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah, kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya lu.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Oke.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya. Spill
2: sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa suruh terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita seperti apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Bogor, ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok, ya sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: Baik,
3: terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau udah salah-salah kata.
1: Seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Nama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
4: Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya Ande Satria melanjutkan kebersamaan. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional. Dan kembali di Ruang Rindu Jakarta pendengar. Dan Anda bisa request lagu yang ingin Anda dengarkan pada malam hari ini. Silakan di 0811-7972-7912. Atau di line telepon kami, fix line-nya ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Yang pertama datang dari Bogor, kita ketemu dengan Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
1: Halo, malam Mas Ande Satria, apa kabar?
0: Sehat? Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Bung Brandy, apa kabar juga?
1: Luar biasa Mas, tadi saya masuk susah banget telepon ke Ruang Rindu Nasional.
0: Iya ya.
1: Aduh, yang dapat Pak Hasanuddin.
0: Oh iya, Kang Hasan dapat tadi. Betul.
1: Dapat. Saya enggak pernah dapat tuh Mas Andes. Telat mulu.
0: Telat terus ya. Siap, mungkin minggu depan nih dapat ya.
1: Ya, mudah-mudahan. Siap, padahal mudah-mudahan. Tadi bagus-bagus tuh.
0: Ada Sarwana, ada Irma Jun,
1: ada Steven, penyanyi betul. Zaman saya tuh Mas
0: Audrey Andes. Iya betul-betul.
1: Iya, betul.
0: Baik, mungkin sekarang untuk melegakan dan juga lebih mengobati gitu ya malam hari ini ya. Tadi belum masuk, sekarang masuk. Mau mendengarkan lagu dari siapa Bung Brandy, silakan.
1: Ini tahun berapa Mas Andes?
0: Tahun 80, 90, 2000 awal.
1: Saya mintanya lagu Lauren Wood dong, yang Fallen.
0: Fallen dari Lauren Wood. Lauren Wood. Tunggu sebentar. Ya. Tadi kalau sempat baca WA, sebenarnya ada yang lain ya.
1: Itu aja deh.
0: Oh siap, itu boleh aja. Disiapkan Lauren Wood dengan Fallen-nya. Siap Bung Brandy. Mungkin salamnya, silakan untuk pendengar lain.
1: Ya, malam hari ini Mas Andes, buat Mas Andes dan kru.
0: Siap
1: terus.
0: Amin.
1: Jangan lupa kopinya diminum.
0: Baik.
1: Salam untuk keluarga. Salam untuk sehat untuk yang sakit. Siapa kan Faiz ya?
0: Iya, Faiz sakit. Malam lagi ya. Sakit tuh.
1: Supaya sehat.
0: Amin.
1: Lalu dan malam ini juga titip salam khususnya untuk Bogor Community.
0: Siap.
1: Teman-teman saya Bang Hasanuddin, Edinda, Bang Ray, lalu Navia.
0: Iya.
1: Ada satu lagi Mbak Atin di Cipayung ya.
0: Iya.
1: Lalu yang saya suka dengar Kak Puja ya.
0: Betul.
1: Yang di ujung sana mungkin belum tidur, mudah-mudahan masih melek dia.
0: Iya, mudah-mudahan masih melek monitor. Siap.
1: Gitu aja sih Mas Andes
0: ya,
1: untuk semua rekan-rekan pendengar Pro 1 FM. Dan tadi pagi saya lewat RRI Bogor loh.
0: Oh iya.
1: Lewat.
0: Iya. Wah, asik. Oh, iya, asik. Siap.
1: Apa saya bisa masuk?
0: Mampir iyalah Bung Brandy.
1: Iya nih. Mm-mm. Makanya pengen ini mampir ke RRI juga di studio.
0: Boleh.
1: Bukan saya ke pusat.
0: Boleh, silakan. Mampir kita ya. Ngobrol Bung Brandy.
1: Baik, Bung Andes.
0: Asik.
1: Terima kasih.
0: Siap, ditunggu.
1: Salam ya Mas Andes ya. Hati-hati.
0: Siap Bung Brandy.
1: Ya.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bung Brandy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya. Berikutnya di line telepon ada Kak Navia yang ada di Rangkas Bitung. Halo, selamat malam Kak Navia.
2: Ya, halo Kak Andes.
0: Iya, betul Kak Navia, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Tapi ini sih Kak, ini rada-rada harenek gitu Kak.
0: Kenapa tuh?
2: Enggak, telat sarapan aja tuh.
0: Oh.
2: Banyak tamu sih, jadi gak sempat sarapan.
0: Iya ya, tapi ini sudah membaik.
2: Dikerokin tadi.
0: Semoga membaik, istirahat. Dan juga mungkin ada lagu yang bisa sedikit mengobati setidaknya. Lagu dari siapa nih?
2: Tahun berapa ini Kak?
0: Tahun 80-an, 90-an, 2000 awal.
2: 2000 awal?
0: Mm-mm, 2000-nya mentok sih sebenarnya. Tahun 2000 pas.
2: Gak bisa lebih dikit gitu.
0: Gak bisa.
2: Ada band, bisa
0: gak? Ada band dengan judulnya apa dulu nih?
2: Ayuku.
0: Yang mana? Sorry, maaf.
2: Ayuku.
0: Ayuku. Ayuku, tunggu sebentar. Dari ada band. Oh iya, belum masuk lagunya Kak Navia.
2: Bilaka ada.
0: Bilaka, sebentar. Ada band dengan Bilaka ada. Masuk tahunnya pas 2000. Itu saja.
2: Boleh deh.
0: Bilakah ya dari ada band?
2: Tadi barusan siapa Kak?
0: Dari Bung Brandy. Salam juga buat Kak Navia tadi.
2: Iya, selamat malam Bang Brandy.
0: Siap.
2: Bang Brandy masih sama kayak outfit branded kan ya?
0: Mungkin.
2: Canda ya kak?
0: Iya. Gak apa Bu Brandy juga seru ya. Dan juga Kak Navia disiapkan lagunya, mungkin ada salam, silakan.
2: Iya, tadi buat Bang Brandy, buat Kakak Ray,
0: baik,
2: Kak Dinda, juga Kang Hasan, Community Bogor ya.
0: Iya.
2: Kakak Puja juga,
0: baik.
2: Kakak Zahkang, Ibu Merpati, terus Kakak Ayu yang
0: iya,
2: di Maluku Tengah.
0: Baik.
2: Terus itu aja kak ya kak. Kayaknya
0: itu aja.
2: Cuman itu sih.
0: Baik kalau gitu, disiapkan tentunya. Untuk iya, Anda Via, terima
2: kasih. Selamat bertugas ke Anda.
0: Terima kasih, siap.
2: Iya, semoga tetap semangat ya.
0: Amin.
2: Jangan ngantuk kan ya malam ini.
0: Enggak dong, semangat terus sampai tuntas.
2: Iya, baik. Terima
0: siap.
2: Kasih.
0: Sama-sama Kak Navia, ditunggu untuk lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, kembali ketemu dengan Teh Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anda Satria. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, mantap. Teh, gimana? Sudah mendingan? Suara terdengar sudah kembali normal ini?
3: Belum sih,
0: oh,
3: kembali
0: belum.
3: Normal. Masih sedikit lagi.
0: Iya, iya, sedikit lagi ya. Baik, semoga lekas membaik tentunya. Istirahat Teh ya yang cukup.
3: Alhamdulillah berapa hari ini udah ada satu minggu lebih kayak.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik kalau gitu.
3: 6 sampai 7 jam.
0: Itu.
3: Tapi tetap aja.
0: Kenapa tuh Teh?
3: Satu minggu belum sembuh-sembuh juga kan gitu.
0: Oh, tapi setidaknya tidak seminggu yang lalu pertama mendengar bindengnya ke apa Teh Dinda tuh beda rasanya. Kalau sekarang sudah lebih membaik.
3: Iya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah Teh. Amin amin. Untuk menemani tim, malam.
3: Tim
0: aman. Tim komplit hari ini ada Faiz dan juga ada Widi.
3: Is, udah sehat Faiz.
0: Alhamdulillah katanya.
3: Samaan kita sakit ya Faiz ya.
0: Iya.
3: Widi sehat Widi.
0: Widi alhamdulillah sehat, segar.
3: Oke lah kalau gitu, pulang nanti hati-hati ya Widi Faiz.
0: Siap.
3: Juga Andes satu ya, lagu dong.
0: Boleh dong, silakan Teh, lagu dari siapa?
3: Sekarang mau pakai dong gitu ya. Ini dari Bad English.
0: Bad English dengan judulnya Teh
3: Time Alone With You.
0: The Time Alone With You. Baik, disiapkan untuk Teh Dinda.
3: Doa terbaik sekali lagi buat Andes.
0: Amin.
3: Dengan timnya Pak, pulang nanti.
0: Siap.
3: Hati-hati ya.
0: Baik Teh.
3: Minggu lalu sepi penelpon ya.
0: Iya.
3: Kesian kalau sepi penelpon tuh Andes jadi kayak gimana.
0: Hari ini alhamdulillah ramai. Tadi ada Bung Randy, Navia, Teh Dinda. Dua lagi ya, sudah ada juga nih. Ada Kak Cika setelah Teh Dinda sudah menanti dari Banda Aceh.
3: Gak apa-apa. Waiting list. Bukan berangkat ke Tanah Suci aja waiting list.
0: Oh iya ya. Di ruang rindu menelponnya juga Teh.
3: Kalau kemarin Rabu lalu kan karena habis ada Jesse gitu.
0: Iya ada Freedom Jazz. Bener Teh. Mungkin dikiranya masih lanjut atau ada gitu ya. Gitu kayaknya.
3: Oke lah.
0: Baik
3: gitu, Teh mau jumpa. Selamat malamnya untuk sahabat Bogor Community ya.
0: Siap.
3: Yang tadi ada mengudara. Bung Brandy, kalau ke RRI Bogor masuk.
0: Nah Bung tuh masuk. Bung Brandy
3: cari nama ini penyiar Pro 1. Kalau masih di Pro 1 dia cari Arul.
0: Tuh iya. Ada Kang Arul ya benar di sana.
3: Arul atau Gaga Angga.
0: Iya siap.
3: Kalau masih di Pro 1 ya. Kalau paling bergesernya ke Pro 2 paling.
0: Betul.
3: Kalau sempat mampir ketemu sama mereka, salam dari Teteh.
0: Ah gitu. Baik.
3: Oke, lanjut okay, Bang Ray juga selamat malam. Ada juga siapa nama Bang Hasan tadi ya yang
0: Kang Hasan ya, betul di ruang rindu nasional.
3: Navia juga selamat malam. Ada Mbak Atin di Cipayung juga selamat malam. Ibu Merpati juga dengan Dedek Rio selamat malam, selamat beristirahat. Dan
0: semuanya. Siapa deh lagi teh?
3: Oke,
0: sementara itu deh. Oke, iya teh.
3: Selamat malam Ande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda di Bogor, disiapkan lagunya. Berikutnya ada Kak Cika yang ada di Banda Aceh. Lama gak kedengeran suara Kak Cika di ruang rindu nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Cika.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ande. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Mantap. Kak Cika apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kabar baik. Iya, kalau di Jakarta tadi siang terik, mataharinya cukup panas.
4: Enggak ada hujan ya?
0: Belum ada, iya belum ada lagi. Minggu lalu ada sempat, minggu ini belum ada lagi. Di Banda Aceh seperti apa?
4: Banda Aceh ada walaupun sedikit ada hujan.
0: Alhamdulillah.
4: Durasinya enggak lama sih.
0: Iya ya. 30 menit. Habis itu panas terik lagi ya?
4: Aduh. Tadi panas, tapi nggak panas kayak nyengat gitu sih, nggak, cuman cuacanya panas gitu.
0: Oh, angkat-angkat kuku. Kak Cika mau mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
4: Ini lagu manca apa lagu
0: Indonesia? Manca negara boleh, dari negeri sendiri Indonesia boleh.
4: Oh gitu ya.
0: Betul.
4: Kita lagu ini aja Bang, lagu
0: siapa
4: dari Diana Twin ya?
0: Shania Twain.
4: Shania, aduh
0: iya.
4: sorry.
0: Nggak apa-apa.
4: Shania Twain.
0: Dengan judulnya?
4: Memories ya?
0: Oh, From This Moment.
4: From This Moment.
0: Siap.
4: Ya, itu dia deh.
0: Disiapkan tentunya untuk Kak Cika. Ada.
4: Selamat tugas Bang Ande.
0: Siap.
4: Kita semuanya yang lagi dengerin, ada Bang Dede kali ya.
0: Iya.
4: Kita semuanya deh yang kru-krunya Pro 1 Jakarta ya. Karuli juga, selamat malam.
0: Malam.
4: Bang Ande, selamat tugas sekali lagi, ditunggu lo lagunya.
0: Siap Kak Cika, disiapkan.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Cika di Banda Aceh. Terakhir dari Cibinong ada Bung Rey, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Rey.
5: Selamat malam Bung An. Malam Bung An.
0: Siap. Bung Rey apa kabar?
5: Baik-baik alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Habis disenggol Bung Brandy, disenggol pula oleh Kia.
0: Betul.
5: Disenggol pula Teh Dinda.
0: Nah itu dia, komplit
5: Kak
0: sudah.
5: Kak Cika menyenggol satu sama Kak Cika ya.
0: Iya. Bung Rey, mau mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
5: Dari Krakatau Band aja.
0: Krakatau, dengan judulnya?
5: Sekitar Kita.
0: Sekitar Kita. Baik, disiapkan tentunya untuk Bung Rey. Yang ingin disampaikan pada pendengar lain, silakan Bung Rey.
5: Yang mau saya sampaikan, saya ikut dia aja deh sama Teh Dinda ya.
0: Oh gitu, diwakili sudah ya.
5: Itu aja.
0: Baik.
5: Oh, okay. Semangat juga ya buat buat Pak Is dan Widi ya.
0: Betul.
5: Salam kenal dari Rai.
0: Siap katanya, dengan jempol dunia dua.
5: Oke, terima kasih Bung Andre. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bung Rey. Ditunggu untuk lagunya diputarkan. Baik mendengar, Anda juga masih kami tunggu dan juga silakan bergabung tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan Anda sampaikan di 0811-7972-7912 melalui WhatsApp kami atau di fix line kami, ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri_pro.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada panggilan sidang Riles memanggil Nine Ratna Murdiana, alamat di Green Pramuka City Tower Scarlet Timur, lantai 29 F15, Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor Kavling 49, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk itu, panggilan sidang ini disiarkan agar diketahui dan didengarkan oleh yang bersangkutan. Untuk selanjutnya disebut sebagai turut tergugat satu. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 591/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Cika Mutiara Dewi sebagai penggugat melawan Natasha ST sebagai tergugat, Nine Ratna Murdiana dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. I just

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mendengar kembali bersama saya Andes Satria tentunya menemani Anda di ruang rindu. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami langsung melalui WhatsApp di 0811 7972 7912. Seperti halnya saya ingin menyapa ini, halo selamat malam, dengan siapa dan di mana?
1: Halo, selamat malam Mas Andes.
0: Selamat malam, dengan siapa Bang? Mas?
1: Dengan Dedi Rio di Sentul.
0: Dengan Dedi Rio di Sentul, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah puji Tuhan, Astungkara sehat Mas Andes. Mas Andes juga sehat ya?
0: Sehat, Alhamdulillah pada malam hari ini puji Tuhan. Untuk Dede ingin request lagu dari siapa malam hari ini? Silakan Dedi Rio.
1: Siti Nurbaya,
0: dari
1: Ruri Marantiki.
0: Om Ruri Marantika dengan Siti Nurbayanya. Tunggu sebentar, disiapkan. Malam ini nampaknya belum masuk Siti Nurbayanya dari Om Ruri Marantika.
1: Pokoknya lagu Om Ruri apa aja yang
0: Om Ruri apa aja. Siap nih, coba saya pilihkan dari Om Rurinya yang tersedia pada malam hari ini. Ada Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Jangan Kau Menangis, atau Karisma Cinta.
1: Boleh.
0: Yang mana?
1: Karisma Cinta.
0: Karisma Cinta featuring Dewi Yul. Oke, disiapkan tentunya.
1: Aku ya. Boleh salam-salam ya Mas Andes?
0: Boleh, silakan. Dede Rio.
1: Oke. Yang pertama untuk Mamah Merpati yang paling cantik jelita seceluk raya.
0: Siap.
1: Dan untuk Tante Dinda di Bogor.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak Tante Dinda. Terus untuk Tante Wulan. Terus Om Brandy ya.
0: Iya.
1: Mas Andes yang di Bogor.
0: Om Brandy, betul.
1: Ya, Om Brandy. Terus untuk Tante Joyce, untuk Ibu Mira, terus Om Banrio, Tante Rina di Bukit Golf Hijau Sentul juga.
0: Siap.
1: Dan Bogor Community dan pendengar lain tanpa terkecuali, salam hormat, salam sayang dari Dede Rio dan Mama Merpati. Terima kasih Mas Andes.
0: Sama-sama Dede Rio.
1: I love you.
0: Siap.
1: Nanti ada surprise di bulan besok.
0: Oh iya.
1: Aku kirimin kopi.
0: Oh, siap. Ditunggu tentunya. Terima kasih sebelumnya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Dede Rio ditunggu untuk lagunya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kebersamaan melalui WhatsApp yang sudah hadir. Dari tadi ada Ibu Iren di Tangerang, 2147 WhatsAppnya. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu dari Dian Piscesa, Seharusnya Kau Ada di Sisiku. Kirim salamnya untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Iren. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali tentunya. Informasi malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih Ibu Iren untuk informasi cuacanya. Ditunggu untuk lagunya. Berikutnya kita kembali ke WhatsApp call. Halo, selamat malam, dengan siapa dan di mana?
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andes Satria.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Jaya di Sopeng, Sulawesi Selatan.
0: Ah, halo, selamat malam Sopeng di Sulawesi Selatan. Apa kabar Pak Jaya?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Malam ini di Ruang Rindu ingin mendengar lagu dari siapa? Pak Jaya, silakan.
2: Bruri Marantika.
0: Kalau tadi sudah diwakili Bruri Marantikanya dengan Karisma Cinta, apa ada penyanyi yang lain? Karena penyanyinya satu kesempatan kita kasih kepada penyanyi lain juga.
2: Ikutan saja lagunya.
0: Siap kalau gitu, Karisma Cinta dari Om Bruri Marantika. Baik, salamnya mungkin Pak Yaya untuk pendengar lain, silakan.
2: Untuk teman saja pendengar Pro 1 Jakarta tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Untuk Mas Andes Satria,
0: ya.
2: Terima kasih banyak, sukses selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yaya di Sopeng, Sulawesi Selatan. Ditunggu untuk lagunya Pak Yaya. Berikutnya saya juga ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp chat. Ada selamat malam Bu Eka. Bu Eka di Tebet mau diputarkan lagu Gantengnya Pacarku dari Nini Karlina. Untuk Ibu Dindin, Bu Saurin, Bu Titi Dewi, Bu Helmi, Bu Uut, Bu Anisal, Bu Ria, Bu Rista, Bu Endang, Mama Tiara, dan Mbak Tia, dan lain-lainnya. Untuk Mas Andesnya, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Eka. Tapi untuk lagunya tadi telah di searching, sudah cari, ini belum masuk lagunya dari Nini Carlina yang gantengnya pacarku. Mungkin ada lagu alternatif lain, silakan ditunggu tentunya dari Bu Eka. Dan untuk Anda pendengar, masih kami tunggu. Sekali lagi, Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp kami, dan di 021-344-1499 untuk fix line-nya, atau di 021-344-0696.

0: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
1: Jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
0: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas dikit aja, nanti juga reda.
1: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
0: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
1: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
2: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
3: 91,2 FM, Jakarta malam ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di Ruang Rindu, pendengar, sudah masuk di putaran terakhir. Tentunya saya ingin membacakan yang sudah masuk ini di menit-menit akhir ya. Ada Ibu Saurin di BSD, Ruang Rindu, selamat malam. Ibu Saurin request lagu I Have a Dream dari Westlife. Salam untuk semua yang monitor, terima kasih Bung Andes. Tetap semangat, sehat selalu, amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Saurin. Dari Bu Eka, diganti lagunya saja Mas Andes dengan Bento dari One False. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali Bu Eka. Semoga sempat terputarkan ya Bu Eka. Dan juga ada dari, oh terima kasih sudah di play lagunya. Baik, terima kasih, sama-sama tentunya. Berikutnya, ini sudah terakhir. Sudah dibacakan semua WhatsApp yang telah masuk dan juga telepon yang juga telah diangkat tentunya tadi ya, di WhatsApp call dan juga melalui line kami. Terima kasih untuk Anda. Maaf bila ada yang belum terputar atau belum terbaca. Anda bisa ikuti kembali Ruang Rindu edisi esok hari. Anda Satria pamit di Ruang Rindu, tapi jangan kemana-mana karena nanti kita ketemu lagi di Jakarta malam ini.
1: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

102,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta malam ini bersama saya Andi Satria. Dan pendengar, ada surat panggilan sidang atau riles memanggil PT Alien Bangun Nusantara yang berkedudukan di Gedung Menara 165 lantai 23 unit A Jalan TB Simatupang, Kavling 1 RT 9 RW 3 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan agar disiarkan dan juga diketahui dan didengarkan oleh yang bersangkutan yang selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 2 untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata 591/PDT-G/2026/PN.JKT.BRT dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Cika Mutiara Dewi sebagai penggugat melawan Natasha ST sebagai tergugat, Nina Ratna Murdiana dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Burung kedasi, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasi menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang membutuhkan, yang Anda butuhkan dalam satu aplikasi, tentunya semua seperti konten kolaborasi dari berbagai program nasionalnya ada, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, serta podcast dan juga berita video, dan berbagai konten menarik lainnya. Semua ada di aplikasi RRI Digital, di mana Anda dapat mengunduhnya di Google Play Store atau juga Apple App Store, dan rasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja dan di mana saja.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Jakarta malam ini. Instagram @rri

0: Anda masih di Jakarta malam ini pendengar tentunya, dan untuk Anda nih pendengar yang juga ingin selalu terhubung ya dengan berita-berita terbaru, Anda bisa kunjungi rri.co.id di mana ini adalah situs resmi dari Radio Republik Indonesia, di mana Anda juga bisa menikmati berbagai konten terbaik tentunya kapan saja dan di mana saja. rri.co.id menyajikan ulasan berita yang akurat dan juga terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan. Semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.
1: Wah, gak.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah sampai di hampir pukul 24 di penghujung malam hari ini. Artinya saya, Andaya Satri, harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, Yudi Ismail, dan di gatekeeper ada Widi dan juga Faiz. Saya mewakili, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung, berinteraksi bersama kami dari pukul 20 malam tadi di Ruang Rindu Nasional, berjaringan dan juga di Ruang Rindu Jakarta sampai di Jakarta malam ini. Andaya Satria pamit, pendengar, selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Suatu hari di sebuah negeri, seorang raja yang terkenal dengan kesombongan dan keserakahannya beserta dengan para pengiringnya berpapasan dengan seorang paman yang berpakaian lusuh layaknya seorang pengemis. Paman itu bergegas membungkuk hormat, dan sang raja yang pagi itu sedang berbaik hati menyapanya. "Paman, apa yang hendak paman minta?" Kemudian si paman menjawab, "Yang mulia bertanya kepada saya, yang saya minta belum tentu yang mulia mampu mengabulkan." Dengan suara lantang sang raja berseru, "Sebutkan saja permintaanmu. Tentu saja rajamu ini mampu untuk memberi." Si paman pun menjawab dengan tenang dan senyum, "Yang mulia mohon maaf, jangan sembarang janji dan mengumbar perkataan." Kemudian sang raja berseru kembali, "Apapun juga aku mampu, apakah kamu meragukannya? Rajamu ini adalah orang terkaya seantero negeri." Si paman itu kemudian mengeluarkan dan menyodorkan mangkuknya, "Paduka, tolong isi ini." Sang raja menjadi geram. Segera ia memerintahkan bendaharanya untuk mengisi penuh mangkuk tersebut dengan emas. Anehnya, emas yang diberikan oleh bendaharanya tidak dapat mengisi penuh mangkuk itu. Bahkan tambahan perhiasan berharga dan lain-lain habis dilahap oleh mangkuk si paman. Ketika dicermati, mangkuk itu seolah tanpa dasar. Sang raja kemudian jatuh terlunglai. Ia menyadari sebagian hartanya telah lenyap ke dalam mangkuk yang tidak berdasar itu. Sambil terbata-bata, sang raja bertanya, "Wahai paman, tolong jelaskan, terbuat dari apakah mangkuk itu?" Kemudian si paman menjawab, "Ampun baginda raja junjungan hamba, mangkuk itu terbuat dari keinginan manusia yang tanpa batas. Sibuk menimbun harta kekayaan, tidak terpuaskan dengan apa yang telah dimiliki. Bukan hanya serakah pada harta benda semata, tapi juga kekuasaan, bahkan rela mengorbankan hati nurani demi memuaskan nafsu duniawi." Raja yang sadar akan kesalahannya kemudian bertanya lagi, "Adakah cara untuk menutup atas mangkuk itu, agar manusia tidak serakah dan mengenal arti kepuasan?" Si paman kemudian menjawab lagi, "Tentu ada baginda, yaitu rasa syukur akan apapun yang telah kita miliki dan nikmati. Jika pandai bersyukur, alam semesta akan menambah berkah pada kita, dan hidup kita pasti akan sejahtera dan bermanfaat. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi sesama dan alam semesta. Pada saat itu, baginda akan menjadi raja yang bijaksana, dicintai oleh rakyatnya, dan dikenang sepanjang masa karena kebaikan baginda, dan bukan karena raja yang hanya menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri." Dengan nada kelegaan, kemudian sang raja berkata, "Terima kasih, paman. Sungguh nasihat yang sangat bijak. Sekali lagi terima kasih." Memiliki keinginan, mimpi, dan target adalah hal yang wajar dalam kehidupan ini. Mampu menikmati setiap proses perjuangan adalah bagian dari rasa syukur. Marilah kita bersyukur dan berpuas diri dengan segala yang telah kita miliki, karena ini akan menyadarkan kita untuk terus belajar dan saling berbagi. Karena dengan berbagi, hidup kita pasti akan lebih bahagia.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 27 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Kita berjumpa kembali, kami Pro 1 RRI Jakarta sudah siap dengan informasi, inspirasi dan juga hiburan yang akan kami siarkan melalui program-program kami ya, dari pukul 5 pagi sekarang ini sampai dengan pukul 24 malam hari nanti. Semoga sekali lagi Anda semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, dan juga sudah siap dengan agenda kegiatan Anda di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Kali ini bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar Jakarta pagi ini akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga nanti akan ada pembahasan menarik bersama dengan narasumber-narasumber kami ya. Untuk Anda ingin berbagi informasi bersama dengan kami di Jakarta pagi ini, silakan Anda sampaikan informasi nanti tentang cuaca, tentang traffic atau mungkin ada hal menarik apa di sekitar Anda. 0811 79 727 912 atau telepon ke 0213440696 344 1499.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jami Sohih.

Hari Kamis ini pendengar, apa kegiatan Anda ya? Sepertinya hari Kamis berarti ini masih seperti biasanya kayak kemarin ya. Ada yang mau ngantar anak ke sekolah, ada yang mau ke kantor, ada yang di rumah aja, ada yang jam-jam segini juga sudah sibuk dengan jualan-jualan gitu ya. Apalagi buat Anda yang punya usaha di pasar ya. Kalau pedagang pasar mah jam-jam segini kayaknya udah mulai sibuk ya. Sudah dari jam 3-an mungkin tadi udah beres-beres kios, terus juga sudah mulai ada yang datang buat beli belanja-belanja gitu ya. Semoga lancar-lancar semuanya kegiatan Anda pendengar, apapun kegiatan Anda hari ini semoga dilancarkan. Jangan lupa juga untuk awali dengan berdoa. Ini untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di seputaran Jakarta dan sekitarnya yang belum menjalankan ibadah sholat subuh, silakan Anda tunaikan kewajiban Anda sholat subuh dan nanti bisa ikut kembali bersama dengan kami karena akan kami hadirkan kajian mutiara pagi pendengar. Insya Allah nanti akan ada ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Sebelumnya kita akan simak bersama Murotal Quran yang kali ini akan bacakan surat Al-Isra ayat 9 sampai dengan 11.

Rasulullah Muhammad SAW banyak memberikan teladan tentang toleransi. Salah satunya adalah sikap beliau yang memaafkan dan bahkan mendoakan kaum yang telah berbuat jahat kepada beliau ketika berdakwah. Setelah wafatnya sang paman, Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke perkampungan Thaif. Beliau menemui tiga orang yang merupakan pemuka kaum Thaqif, yaitu Abdi Yalil, Khubaib, dan Mas'ud. Nabi mengajak mereka untuk melindungi para sahabatnya agar tidak diganggu oleh suku Quraisy. Namun kenyataan pedih yang dialami beliau, Nabi diusir dan dilempari batu oleh kaum Thaqif. Akibatnya darah pun mengalir dari tubuh beliau. Menyaksikan hal itu, Malaikat Jibril memohon izin untuk menghancurkan kaum Thaqif karena telah menyiksa Nabi. Namun, Nabi justru menjawab, "Jangan. Aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun." Beliau pun berdoa untuk kaum Thaqif, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka belum mengetahui kebenaran." Hadis riwayat Baihaqi. Itulah teladan Nabi yang tetap mengasihi, bahkan mendoakan mereka yang berbeda keyakinan, bahkan berniat mencelakakannya.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi. Nanti seperti biasanya ya, kami undang gabung Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Najmadina LC. Beliau ini adalah dari Divisi Dakwah dan Pengabdian Masyarakat DPW Wazin Kalimantan ya, kemudian juga pengasuh Pondok Pesantren Baitur Ridwan Samarinda Kalimantan Timur, kemudian juga dosen pengampu Mahfad Al Jamiah UINSI Samarinda dan juga kepala sekolah TK Fathul Ulum Samarinda Seberang. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat dan baik. Terima kasih Mas Farid. Semoga Mas Farid dan pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta juga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan.
1: Amin, amin, amin, amin. Tema kajian kita pagi hari ini pendengar bersama dengan Ustazah Najmadina. Ini adalah saring sebelum sharing, etika bermedia sosial dalam Islam. Anda yang sehari-harinya mungkin aktif banget ya di media sosial, Anda bisa menyimak kajian kita pagi hari ini dan nanti bisa mengamalkan apa yang akan disampaikan oleh Ustazah ya. Kami tunggu nanti gabungan Anda pendengar 08 11 79 72 7912, ataupun juga bisa Anda telepon nanti ke 021 344 0696 dan juga di 344 1499. Silakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatulilmuttaqin fala'udwana illa ala dholimin wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina muhammadin arsalahullahu rahmatan lil'alamin wa ala azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil gurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan berbicara tentang saring sebelum sharing, etika bermedia sosial dalam Islam. Kalau kita lihat kehidupan kita sekarang, kita seperti hidup di dua dunia. Ada dunia nyata dan ada dunia maya, yang mana media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mencari ilmu, berdagang, berdakwah, bersilaturahmi, bahkan menyebarkan kebaikan. Tetapi, di sisi lain kita juga menemukan berita yang belum tentu benar, fitnah, saling menghina, dan berbagai informasi yang bisa menimbulkan masalah. Dan kita tidak mungkin menghentikan semua itu. Maka yang paling penting sebenarnya bukan bagaimana kita memfilter semua informasi yang datang, tetapi bagaimana kita memiliki filter di dalam diri kita sendiri. Sebagai seorang Muslim, Al-Quran tentunya menjadi pedoman kita. Salah satu prinsipnya adalah tabayyun. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in fasikun binaba'in fatabayyanu, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya. Ada kata fatabayyanu dalam ayat tadi yang artinya periksa atau teliti terlebih dahulu. Hal ini sangat sederhana tapi sangat penting. Kita menerima informasi, jangan langsung percaya dan jangan langsung share. Lihat dulu siapa sumbernya, baca informasinya secara utuh. Kalau perlu cek dengan sumber yang lain, karena bisa saja informasi yang kita terima ternyata tidak benar. Dan kalau langsung kita sebarkan, dampaknya bisa sangat merugikan orang lain. Jadi sebelum sharing, kita saring dulu, selain memastikan kebenaran informasi, kita juga harus menjaga apa yang kita sampaikan. Hal ini juga disebutkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah

0: mangkol azaaya minhu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang olok. Ayat ini sangat relevan dengan media sosial. Kita boleh berbeda pikiran, berbeda pendapat, berbeda organisasi, bahkan berbeda latar belakang. Kita kehilangan, jangan karena berbeda pilihan, kemudian kita saling menghina. Jangan karena berbeda pendapat, kemudian saling menjatuhkan. Pada orang yang berbeda agama pun, Al-Quran tidak menghina. Yang mana dicantumkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 8, yang berbunyi, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ بُمْهَا عَدْوًا بِغَيْرِ عَيْنِينَ, yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan mengetahui batas tanpa dasar pengetahuan. Jadi, Islam mengajarkan kita untuk terus menjaga ucapan. Dan hari ini, ucapan bukan hanya keluar dari mulut, jari kita juga bisa menjadi lisan. Apa yang kita ketik itu adalah ucapan. Apa yang kita komentari adalah sikap. Dan apa yang kita bagikan bisa berdampak kepada orang lain. Oleh karena itu, sebelum menekan tombol share, coba kita berhenti sebentar, dan bertanya apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, apakah ini akan menyakiti orang lain. Dan yang paling penting, apakah Allah ridho dengan apa yang saya bagikan? Kemudian yang ketiga, mari kita gunakan media sosial itu untuk kebaikan. Media sosial bukan sesuatu yang harus kita jauhi. Teknologi itu bisa menjadi manfaat, tetapi juga bisa menjadi mudorot. Semuanya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita pebisnis, gunakan untuk mengembangkan usaha. Kalau kita pendidik, gunakan untuk berbagi ilmu. Kalau kita dai, gunakan untuk berdakwah. Dan kita semua bisa menggunakannya untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat dan saling mempererat silaturahmi. Karena satu pesan kebaikan yang kita bagikan di media sosial itu bisa menjangkau jauh lebih banyak orang. Maka media sosial juga bisa menjadi ladang pahala. Tetapi tentu media sosial jangan menjadi satu-satunya tempat kita mencari ilmu. Kita tetap perlu belajar kepada guru, ustadz, ulama, dan menghadiri majelis ilmu, karena informasi itu sangat banyak. Tetapi kita tetap membutuhkan bimbingan agar informasi tersebut menjadi ilmu yang betul, benar. Ada satu hal lagi yang sering ditanyakan. Bolehkah perempuan muslimah tampil di media sosial? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dari para ulama. Pendapat pertama mengatakan hukumnya adalah haram. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Pendapat kedua mengatakan hukumnya adalah boleh dengan syarat yang sangat ketat. Salah satu ulama yang mengusung pendapat ini adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan bahwasanya keterlibatan perempuan dalam seluruh lini masyarakat, termasuk sosial media, merupakan suatu keniscayaan atau kewajaran. Namun beliau menekankan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, penampilan dia di sosial media harus menutup aurat sesuai dengan syariat. Kemudian yang kedua, penampilan dia di sosial media bukan dengan tujuan untuk mengeksploitasi keindahan tubuhnya atau kecantikannya. Kemudian yang ketiga, penampilan dia di media sosial tidak mengandung kata-kata yang vulgar, kata-kata yang kasar, kata-kata yang dilarang oleh agama kita ini. Kemudian yang keempat, penampilan perempuan tersebut tidak dengan suara yang mendayu-dayu atau yang dilembut-lembutkan. Jadi kesimpulannya, boleh-boleh saja perempuan muslimah itu tampil di media sosial, tentunya sambil memperhatikan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Terlebih kalau kita perhatikan bentuk-bentuk kemaksiatan semakin variatif termasuk di media sosial, maka kebaikan pun tidak boleh kalah variatif, karena sejatinya kebaikan yang tidak terstruktur akan kalah dengan kejahatan yang terstruktur. Demikian pengantar kajian pagi ini, saya kembalikan ke Mas Farid di studio.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk pesan pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Ada pendengar yang tadi juga sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah. Silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda ya di 0811 7972 7912, ataupun juga bisa Anda telepon ke 0213440696 3441499. Kita akan kembali lagi masih di Mutiara Pagi.

0: Kita kembali lagi di kajian Mutiara Pagi. Mendengar untuk Anda yang sudah berkirim pertanyaan di 0811 797 7912, kami ucapkan terima kasih. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan dari pendengar. Yang pertama ini ada dari Mbak Rina yang ada di Tebet ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, bagaimana Islam memandang kebiasaan orang yang langsung membagikan berita karena takut ketinggalan informasi padahal belum jelas kebenarannya? Bagaimana Ustazah?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Rina. Kalau saya menjawab dari pertanyaan beliau, yang bisa saya jawab adalah kalau yang dimaksud adalah kebiasaan membagikan berita padahal beritanya itu belum jelas kebenarannya. Nah, ini justru menjadi perhatian besar dalam syariat agama Islam, karena Islam sendiri itu mengajarkan kita untuk selalu tabayyun. Apa sih itu tabayyun? Yaitu cross-check dulu, verifikasi dulu, yaitu memeriksa dan memastikan terlebih dahulu informasi yang kita terima sebelum kita menyebarkannya ke media sosial. Kadang kita berpikir, ah, saya cuma meneruskan, padahal ketika kita menekan tombol share itu sendiri, kita ikut menjadi bagian dari penyebaran informasi itu. Apalagi kalau ternyata beritanya itu hoax, tidak benar, dan kemudian sangat merugikan atau mencemarkan nama baik orang lain. Allah sebetulnya juga mengingatkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau datang kepada kita suatu berita dari orang yang tidak jelas, maka kita sebagai umat muslim itu diperintahkan untuk memeriksa kebenarannya, cross-check terlebih dahulu, tabayun terlebih dahulu, supaya kita tidak menimpakan keburukan kepada orang lain karena ketidaktahuan kita. Jadi menurut saya, kebiasaan membagikan berita tanpa memastikan kebenarannya itu harus kita tinggalkan. Kalau belum yakin, sederhananya saja, jangan share dulu. Tidak semua informasi yang masuk ke media sosial itu harus kita share, kita teruskan, dan ada prinsip yang sangat bagus dalam Islam. Kalau kita tidak yakin informasi itu benar dan bermanfaat, lebih baik kita tahan jari kita untuk tidak membagikannya, karena kadang satu kali klik itu bisa menyebar sangat jauh, sementara untuk menarik kembali informasi yang sudah tersebar itu hampir tidak mungkin. Jadi seperti tema kita pada hari ini, saring sebelum sharing, berhenti sebentar, cek sumbernya, cek kebenarannya, baru kemudian kalau memang benar dan bermanfaat, silahkan dibagikan. Seperti itu.
0: Oke, baik. Berikutnya ada juga dari Bu Tari yang ada di Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau ada teman-teman yang salah alamat kirim berita, ternyata beritanya tidak benar? Bagaimana kita harus menyikapinya, Ustazah?
1: Baik. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Bu Tari. Izin saya menjawab dari pertanyaannya. Kalau ada teman yang salah alamat nih mengirim berita kepada kita, kemudian ternyata setelah kita cek beritanya itu tidak benar atau hoax, menurut saya jangan langsung kita marahi atau mempermalukannya. Kita ingatkan dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Misalnya kita bisa jawab secara pribadi, Bu, sepertinya berita ini belum benar ya. Saya tadi coba cek, ternyata sumbernya belum jelas. Mungkin sebelum diteruskan lagi, kita cek dulu kebenarannya. Karena bisa jadi teman kita juga sebenarnya itu tidak bermaksud menyebarkan berita bohong itu tadi. Dia mungkin hanya menerima dari orang lain dan langsung meneruskannya tanpa cross-check terlebih dahulu. Nah, disinilah etika bermedia sosial dalam Islam. Kita bukan hanya bertanggung jawab terhadap apa yang kita bagikan, tetapi juga bagaimana kita mengingatkan orang lain. Jangan sampai kita menghentikan hoax dengan cara yang justru menimbulkan permusuhan. Kalau sudah terlanjur dibagikan ke grup nih misalnya, kita juga bisa minta dengan baik agar informasi tersebut dikoreksi atau dihapus. Yang penting jangan ikut menyebarkannya lebih jauh lagi hanya untuk menunjukkan bahwa berita itu salah. Jadi kalau teman salah kirim, kita tabayun, kita cross-check lagi, kita luruskan, dan kita nasihati dengan cara yang baik. Karena tujuan kita bukan mencari siapa yang salah kan, tetapi sama-sama menjaga agar media sosial kita itu tidak menjadi tempat beredarnya informasi yang tidak benar. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Ustazah. Berikutnya juga ada dari Siapa lagi ini? Mbak Nadia, selamat pagi Mbak Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, kalau kita melihat postingan teman yang menurut kita kurang baik atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, apakah sebaiknya menegur di kolom komentar atau lebih baik secara pribadi?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya menjawab dari pertanyaan Mbak Nadia ya tadi. Kalau untuk kita melihat postingan yang menurut kita tidak baik atau tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, tentu kita boleh mengingatkan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita menegurnya. Kalau postingannya dilakukan oleh orang yang kita kenal, saya lebih menyarankan menegur secara pribadi terlebih dahulu, bukan langsung menegur di kolom komentar atau mempermalukan banyak orang. Karena tujuan kita kan bukan mempermalukan orang, tetapi mengingatkan. Misalnya bisa kita sampaikan dengan bahasa yang lebih lembut, maaf ya, saya izin mengingatkan, saya khawatir postingan kamu ini bisa menimbulkan salah paham atau kurang baik kalau dilihat banyak orang, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dihapus atau diperbaiki. Seperti itu. Tetapi kita juga perlu hati-hati, jangan sampai setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan selera atau pemahaman kita itu langsung kita anggap salah menurut agama Islam. Kita juga perlu punya ilmu dan melihat konteksnya terlebih dahulu. Kalau memang berkaitan dengan hukum agama dan kita tidak yakin, lebih baik kita tanyakan dulu kepada orang yang lebih berilmu. Dan kalau postingannya sudah jelas mengandung keburukan atau berpotensi nih merugikan orang lain, kadang niat kita mau mengingatkan, tetapi malah kita screenshot, kita posting ulang, akhirnya kan justru makin viral nih, ya kan? Jadi prinsipnya kalau bisa dinasehati secara pribadi, nasihatilah kita secara pribadi kepada orang tersebut. Kalau tidak tahu ilmunya, jangan terburu-buru menghakimi. Dan kalau ingin mengingatkan, lakukanlah dengan hikmah, dengan cara yang baik, seperti itu.
0: Baik, berikutnya ada juga dari Oma Cio. Selamat pagi Oma Cio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ustazah mau bertanya, kalau saya nyanyi-nyanyi di medsos, salah dan dosa enggak, Bu Ustazah?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab dari pertanyaan Oma Cio ya. Kayaknya baru kali ini saya dapat pertanyaan dari Oma nih. Kalau Oma Cio tadi bertanya, kalau saya menyanyi di media sosial, apakah salah dan berdosa? Nah, ini perlu kita lihat dulu apa yang dinyanyikan. Bagaimana menyanyikannya dan dalam konteks seperti apa. Kalau pada dasarnya, jangan sedikit-sedikit kita mengatakan orang pasti berdosa hanya karena dia menyanyi. Dalam Islam memang ada pembahasan dan perbedaan pendapat para ulama tentang musik dan nyanyian. Karena itu, kita perlu hati-hati dalam memberikan hukum. Yang jelas, kalau lagu atau kontennya mengandung kata-kata yang tidak baik, mengajak kepada kemaksiatan, menampilkan sesuatu yang tidak pantas, atau sengaja dibuat untuk menarik perhatian dengan cara yang tidak baik, maka itu yang perlu kita hindari, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan terkait pada hal apakah boleh perempuan itu tampil di media sosial. Tapi kalau sekedar bernyanyi dengan lirik yang baik dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang, kita tidak perlu langsung memvonis bahwa orang tersebut itu berdosa. Jadi pesan saya untuk Oma Cio, mungkin untuk orang-orang di luar sana, boleh menikmati dan membuat konten, tetapi tetap pilih lagu dan cara penyampaiannya dengan baik. Sebelum upload, coba tanya kepada diri kita sendiri nih, ini bermanfaat nggak uploadan kita, konten kita, ada yang dirugikan nggak nantinya, ada sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama nggak? Kalau aman dan baik, insya Allah kita jauh lebih tenang pastinya. Dan yang paling penting, jangan mudah mengatakan kita itu berdosa, kamu berdosa kepada orang lain. Urusan halal haram dan dosa itu tentunya membutuhkan ilmu. Kita boleh sharing, mengingatkan, tetapi jangan mudah menghakimi, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini, silakan sampaikan pesan penutup Ustazah.
1: Baik, kepada pendengar RRI Pro 1 Jakarta yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai sebuah kesimpulan, media sosial itu adalah salah satu ujian zaman. Dia bisa menjadi jalan pahala, tapi juga bisa menjadi sebab dosa. Maka jadilah pengguna media sosial yang bukan hanya aktif, tetapi juga bijak dan bertanggung jawab. Saya ingin menutup dengan satu kalimat. Jadilah generasi yang jari-jarinya menjaga, bukan menyakiti. Saring sebelum sharing, think before posting, think before sharing. Sebelum kita menekan tombol kirim, tanyakan kepada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini sesuai dengan ajaran Islam? Karena mungkin hanya butuh beberapa detik saja untuk menekan tombol share, tetapi dampaknya bisa sangat panjang. Semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa media sosial itu bukan hanya tempat berbagi informasi saja, tetapi juga ruang untuk menunjukkan akhlak dan tanggung jawab kita sebagai seorang Muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada RRI Pro 1 Jakarta atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi bersama kepada para pendengar RRI Pro 1 Jakarta pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya kembalikan ke Mas Farid di studio.
0: Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah yang sudah mengisi kajian kita pagi hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Ustazah ya. Demikian pendengar untuk kajian Mutiara Pagi, kali ini bersama dengan Ustazah Najma Dina LC dari Divisi Dakwah dan Pengabdian Masyarakat DPW Wazin Kalimantan, kemudian juga pengasuh Pondok Pesantren Bayatul Ridwan Samarinda, dan juga dosen pengampu Ma'had Al-Jami'ah UINSI Samarinda, dan juga Kepala Sekolah TK Fatkul Ulum Samarinda Seberang. Anda yang sudah menyimak kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Besok Anda bisa mengikuti kembali Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Jakarta.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Jakarta Pagi Ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat.
6: Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
7: Ketika ada niat untuk melanggar. Pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Ada perubahan angka, dulu kami mengumumkan 2,1, ternyata harus ada investasi untuk trainsetnya yang jumlahnya kurang lebih 16, sehingga totalnya menjadi 2,7 triliun.
3: Yang banyak dicari sama pembeli?
4: Kebanyakan yang manis lagi.
3: Jualnya berapaan sih, Pak?
4: Maksimal 100 ribu.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audio visual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari berita, Pemprov DKI Jakarta siapkan 2,7 triliun rupiah untuk membangun LRT Jakarta Manggarai Duku Atas. Musim panen durian telah tiba, sejumlah ruas jalan di Rangkas Bitung diramaikan oleh pedagang musiman penjual durian khas Baduy. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta siapkan 2,7 triliun rupiah untuk membangun LRT Jakarta Manggarai Duku Atas. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melanjutkan proyek setelah LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai hingga ke Dukuh Atas. Adapun total nilai investasi yang akan disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan LRT Manggarai hingga Dukuh Atas sebesar 2,7 triliun rupiah. Pramono mengatakan pihaknya telah mengajukan penerbitan obligasi daerah ke DPRD DKI Jakarta untuk mendanai proyek lanjutan LRT Jakarta tersebut sekaligus pembangunan rumah sakit internasional di eks lahan sumber waras. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Rabu 26 Agustus 2026.
6: Seperti yang sudah disampaikan bahwa begitu nanti selesai sampai dengan Manggarai, kita langsung melakukan pembangunan sampai dengan Duku Atas. Ada perubahan angka, dulu kami mengumumkan 2,1, ternyata harus ada investasi untuk trainsetnya yang jumlahnya kurang lebih 16. Sehingga totalnya menjadi 2,7 triliun. Dan itu sesuai dengan apa yang kami ajukan ke DPRD Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan obligasi daerah, yaitu untuk LRT dari Manggarai sampai Duku Atas dan kemudian untuk pembangunan rumah sakit sumber waras yang ada.
5: Seperti diketahui, LRT Jakarta fase 1C Manggarai Duku Atas memiliki panjang sekitar 2,4 km. Jalur tersebut akan membawa layanan LRT Jakarta menuju Duku Atas yang menjadi salah satu kawasan strategis transportasi di jantung ibu kota. Adapun Duku Atas sendiri merupakan kawasan pusat integrasi dan transit point berbagai moda transportasi di Jakarta. Di kawasan tersebut terdapat sejumlah layanan transportasi mulai dari MRT Jakarta, kereta bandara, KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, hingga TransJakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Komisi Informasi Pusat mendorong komitmen badan publik dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Berikut Penta Maidita melaporkan.
7: Ketua Komisi Informasi atau KI Pusat Handoko Agung Saputro resmi membuka kick-off dan sosialisasi monitoring serta evaluasi atau MONEV keterbukaan informasi publik tahun 2026 di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta pada Rabu 26 Agustus 2026. Ia menegaskan keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, Handoko meminta agar badan publik memastikan bahwa informasi yang disampaikan bermanfaat untuk masyarakat. Ia pun turut menyoroti masih adanya badan publik yang memperoleh kategori kurang informatif maupun tidak informatif. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena menunjukkan belum kuatnya komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Demikian disampaikan oleh Handoko di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta pada Rabu 26 Agustus 2026.
8: Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin menegaskan bahwa MONEV sebagai organisasi singgung tidak sekedar perlombaan untuk mendapatkan predikat. MONEV adalah cermin bagi kita semua. untuk melihat sejauh mana badan publik telah menjalankan kewajiban terhadap informasi, apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki.
7: Sementara itu, Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Zamsani, menekankan bahwa badan publik bertanggung jawab untuk mengelola informasi secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memperoleh haknya dengan mudah untuk mendapatkan informasi berkualitas.
9: Keterbukaan informasi harus kita tempatkan sebagai bagian daripada budaya kerja dan tata kelola kelembagaan. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang berkualitas, akurat, transparan, dan mudah diakses.
7: Adapun kegiatan ini diikuti secara daring dan luring oleh berbagai badan publik di Indonesia. Selain sosialisasi mengenai MONEF keterbukaan informasi publik, para peserta juga diberikan penjelasan teknis mengenai penggunaan aplikasi MONEF. Menurut Zamsani, keberhasilan MONEF keterbukaan informasi ini sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak. Para peserta pun diajak untuk mengikuti seluruh tahapan MONEF keterbukaan informasi publik dengan sungguh-sungguh dan berintegritas, termasuk melakukan proses pengisian dan penyampaian data dengan benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Penuhi panggilan Pansus Tata Kelola Perparkiran, perwakilan PT MKK berikan klarifikasi persoalan utang dan perparkiran. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
10: Perwakilan PT Mandiri Kreasi Kolaborasi atau MKK, Umar Kehohi Tenan, memenuhi panggilan Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta. Pertemuan tersebut membahas sekaligus mengklarifikasi persoalan utang perusahaan kepada Perumda Pasar Jaya serta Tata Kelola Perparkiran. Umar mengatakan telah menyiapkan dana 2 miliar rupiah untuk membantu penyelesaian kewajiban perusahaan kepada Pasar Jaya. Namun, pembayaran masih menunggu penghitungan ulang nilai kewajiban serta kemungkinan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.
11: Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kami, saya pribadi Umar Kei, juga atas nama PT MKK, sangat mendukung program pemerintah daerah, pemerintah DKI, Pak Gubernur dan juga tim PASOS untuk soal pajak dan juga utang perparkiran. Nah mungkin itu yang pertama. Yang kedua adalah saya tadi dipertanyakan soal utang. Saya ingin tegaskan kepada semua teman-teman media, juga kepada Pak Gubernur DKI Jakarta dan juga tim pansus bahwa Umar Kei tidak pernah berutang di Pasar Jaya. Dan yang berutang adalah beberapa perusahaan, baik PT BMS, MKK dan juga MBS yang saat ini saya sebagai perwakilan secara pribadi ingin mau membantu PT BMS untuk menyelesaikan utang. Padahal saya bukan para pihak, saya adalah stakeholder. Tapi karena saya pernah diberikan makan oleh PT BMS yang hasilnya dari adalah Pasar Jaya, maka saya hadir sebagai solusi untuk membantu teman-teman Pasar Jaya untuk membayar utang tersebut.
10: Umar menyebut total kewajiban yang hendak dibantu penyelesaiannya mencapai sekitar 17 miliar rupiah. Ia menegaskan dirinya bukan pihak yang memiliki kewajiban langsung kepada Pasar Jaya namun memilih membantu penyelesaian persoalan tersebut. Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter mengatakan persoalan utang tersebut masih dalam tahap pembahasan dan klarifikasi. Pansus akan memastikan pihak-pihak terkait mendapat kesempatan memberikan penjelasan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Pansus juga akan melihat nilai kewajiban serta mekanisme penyelesaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pasar Jaya. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pihak yang memiliki kewajiban dan skema penyelesaiannya. Dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Pedagang makanan skala kecil putar otak hadapi kenaikan harga ayam ras. Selengkapnya Setia Agung melaporkan.
12: Kenaikan harga ayam ras mulai menekan usaha pedagang makanan berskala kecil di Jakarta, mulai dari membengkaknya biaya produksi hingga rencana menaikkan harga jual. Sejumlah pedagang mengaku harus memutar otak agar kenaikan biaya bahan baku tidak mengorbankan porsi maupun kualitas makanan yang dijual. Harga ayam ras di tingkat pedagang diketahui mengalami kenaikan dibandingkan sekitar sebulan sebelumnya, salah satunya di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Di pasar itu, harga ayam yang biasanya berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp37.000, kini mencapai Rp40.000 hingga Rp60.000 per ekor bergantung beratnya. Pedagang ayam geprek yang ditemui RRI Jakarta di lapak sederhananya di bilangan Pisangan Timur, Irwansyah mengaku terpaksa menaikkan satu porsi ayam geprek. Harga satu porsi ayam geprek termurah yang sebelumnya Rp10.000 kini dinaikkan menjadi Rp11.000 hingga Rp12.000. Kenaikan harga jual itu menurut Irwansyah tidak serta-merta membuat keuntungannya bertambah karena biaya bahan baku dan kebutuhan produksi lainnya juga meningkat.
13: Nah, ini yang 10 ribuan kalau nggak dinaikin pasti untungnya udah nggak ketolong, nggak bakal nutup gitu loh. Jadi mau nggak mau naikin gitu.
14: Sebenarnya berarti survive. Nah, harga bukan berarti keuntungannya juga naik.
13: Enggak, hitungan tetap segitu. Nah, kalau bahkan mengurang ya kalau saya bilang ya sebenarnya gitu. Karena daya biasanya kan saya bilang dapat omset 100 potong, 100 porsi, ngatanya sekarang cuma 70 porsi gitu loh. Kan berkurang gitu loh. Untungnya segitu, tapi yang belinya berkurang. Ya, jadi teori hitungan dagang udah.
12: Tekanan serupa dialami Hesti, pedagang mie ayam dan wonton yang ditemui saat berbelanja kebutuhan ayam di pasar Rawamangun. Kenaikan harga ayam membuat modal usahanya semakin terbatas. Ia dihadapkan pada pilihan mengurangi porsi atau menaikkan harga jual.
15: Secara nggak langsung kena juga ke saya, karena memang kayak saya nih jual mie ayam, bingung mau ngasih harga berapa, karena terus terang itu di harganya naik, mau naikin harga kita nggak enak, tapi kalau kita nggak naikin harga kita nggak dapat untung. Ibarat saya, buat saya kalau walaupun dapat untung 1.000 aja udah syukur alhamdulillah gitu dari perpisnya kan. Jadi benar-benar kena banget.
14: Berarti dikurangin bagaimana ayam sih?
15: Kalau apanya nih?
14: Ayamnya. Maksudnya ada yang porsinya dikurangin
15: sia-sia? Enggak, tapi kemarin habis rebukan sama suami, sama anak-anak, mendingan harganya aja yang kita naikin gitu.
12: Para pedagang makanan berskala kecil berharap harga bahan pangan terutama ayam ras dapat kembali stabil agar biaya produksi tidak terus meningkat dan harga jual tetap terjangkau konsumen. Bagi Irwansyah dan Hesti, kenaikan harga bahan baku juga membuat pilihan semakin sempit antara menekan keuntungan atau membebankan sebagian kenaikan biaya kepada pembeli. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Pendengar, polisi menemukan 3 plastik klip bekas narkotika jenis sabu saat mengamankan artis Revaldo. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
16: Polisi menemukan 3 plastik klip bekas sabu saat mengamankan aktor Revaldo Vivaldi di sebuah apartemen kawasan Tangerang Selatan. Selain temuan tersebut, hasil tes urin menunjukkan bahwa Revaldo positif mengonsumsi narkotika dan psikotropika. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriyadi mengatakan, Revaldo diamankan pada Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Revaldo diamankan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di sebuah apartemen. Petugas pun kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 3 plastik klip bekas sabu. Selain itu, polisi turut mengamankan 2 korek api modifikasi, 3 pipet, 3 bom, setengah butir alprazolam, setengah butir sanax, serta 2 kotak penyimpanan. Polisi juga turut menemukan 1 unit telepon seluler milik Revaldo yang berada di rak sepatu. Demikian hal ini disampaikan Nasriyadi kepada wartawan pada Rabu 26 Agustus 2026.
17: Nah, setelah kita lakukan penyitaan dan penangkapan, yang bersangkutan kita bawa ke Mapolres Jakarta Barat, tepatnya di Satuan Narkoba, untuk tes urin. Hasil tes urinnya positif mengandung narkotika dan psikotropika. Kita tidak berhenti di situ saja, kita terus sampai saat ini sudah mengantongi penyuplai atau yang memberi atau yang menjual narkotika tersebut ke saudara RF.
16: Berdasarkan hasil interogasi, Revaldo mengaku memperoleh sabu dengan cara memesan sebanyak setengah gram kepada seseorang. Sabu tersebut dibeli dengan harga Rp650.000 dan pembayarannya dilakukan melalui transfer. Setelah diamankan, Revaldo bersama seluruh barang bukti kemudian langsung dibawa ke Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk pendalaman lebih lanjut. Sebagai informasi, penangkapan ini merupakan penangkapan keempat Revaldo terkait penyalahgunaan narkotika. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih ke Banten, pendengar. Kementerian PU bantu 14 mini dump truck untuk angkut sampah ke TPSA Bagendung. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
18: Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup menerima bantuan 14 unit kendaraan mini dump truck dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Kendaraan tersebut kini telah di area halaman kantor tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagadung Kota Cilegon. Kendaraan mini dump truck tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional pengangkutan sampah di seluruh wilayah Kota Cilegon. Sebelum didistribusikan, Dinas Lingkungan Hidup bersama perwakilan karoseri dan balai terkait dari Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pengecekan serta uji kelayakan kendaraan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kendaraan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kepala UPT TPSA Bagendung, Bagus Ardanto mengatakan, bantuan kendaraan pengangkut sampah lainnya juga akan segera didatangkan secara bertahap. Bantuan tersebut terdiri atas 3 unit dump truck dan 50 unit kendaraan cator. Setelah seluruh kendaraan diterima, bantuan akan didistribusikan melalui bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup ke seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Cilegon.
19: Nah ini hari ini mau diperiksa kelayakan kendaraan ke 14 unit ini akan diuji kelayakan. Pengangkutan sampah dengan jumlah 2,5 meter kubik dicoba keliling terus kembali lagi ke sini untuk dinilai hasilnya apakah sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam kontrak nanti. Kan ini mobil-mobil ini ada penampung lindinya, tidak hanya sampah tapi dia ada bak penampung lindinya yang nanti lindinya itu bisa dibuang langsung ke pemrosesan lindi di bawah.
18: Pihaknya berharap tambahan kendaraan operasional ini dapat meningkatkan kapasitas serta memaksimalkan pengangkutan sampah di seluruh wilayah Kota Cilegon, sehingga pelayanan persampahan kepada masyarakat dapat semakin optimal. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pendengar, ribuan warga memadati Masjid Jami Al-Islam Kalanganyar, Kota Serang saat peringatan Maulid Nabi dengan pembagian ribuan ember panjang mulut. Berikut Lucia Sari melaporkan.
20: Ribuan warga memadati Masjid Jami Al-Islam Kampung Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Antrian warga terlihat saat pembagian ember panjang mulut yang telah disiapkan masyarakat setempat. Di tengah kerumunan, ember-ember yang sudah disusun warga dibagikan kepada masyarakat yang hadir. Tradisi ini menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi yang setiap tahun digelar warga Kalanganyar. Sekitar 2.500 warga hadir dalam peringatan Maulid Nabi tahun ini. Sekretaris Panitia Maulid Nabi Kalanganyar, Jubaidi, mengatakan, banyaknya warga yang datang membuat kegiatan tidak hanya berlangsung di dalam masjid. Kapasitas masjid, aula, dan teras hanya mampu menampung sekitar 1.500 orang. Sekitar 1.000 warga lainnya diarahkan ke rumah-rumah yang sudah disiapkan.
21: Kapasitas masjid itu kan dalamnya 500, yang di aula 500, di teras 500. Jadi kapasitas di masjid itu 1.500. Dan yang 1.000 kita akolasikan di rumah sekitar. Jadi per rumah itu diisi 50, kurang lebih dari 50 orang, sekitar 20 rumah. Jadi itu persiapan untuk yang tidak kebagian di dalam masjid, kita alokasikan di rumah warga.
20: Antusiasme warga juga terlihat dari banyaknya bingkisan yang disiapkan. Sebanyak 3.000 ember dikumpulkan warga Kalanganyar. Panitia menyiapkan sekitar 2.700 parsel dan 200 paket tambahan sebagai cadangan. Dari sekitar 350 rumah di kampung Kalanganyar, warga juga membuat sekitar 150 hiasan berukuran panjang. Selain ember dan hiasan panjang, warga menyiapkan parsel, baket uang, bingkisan khusus yang diberikan kepada para kiai yang hadir. Seluruh persiapan dilakukan secara swadaya sesuai kemampuan. Bagi masyarakat setempat, perayaan setiap 12 Rabiul Awal menjadi kesempatan berkumpul, sekaligus berbagi dengan warga dan tamu yang datang. Jubaidi mengatakan peringatan tersebut dilakukan untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad sekaligus wafat Nabi. Tradisi tersebut juga menjadi kesempatan warga mengambil keberkahan dan berharap mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Musim kemarau membuat ketersediaan air berkurang, sehingga masyarakat Kabupaten Serang diminta mewaspadai kualitas air untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
22: Musim kemarau tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Efrizal, ditemui di kantornya pada Selasa 25 Agustus 2026, mengingatkan warga memperhatikan kualitas air yang digunakan sehari-hari. Berkurangnya volume air dapat membuat kualitas sumber air menurun jika tidak dikelola dengan baik. Efrizal mengatakan masih terdapat masyarakat yang memanfaatkan air tanah, sumur, sungai, maupun sumber lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat volume air berkurang, kotoran pada sumber air berpotensi menjadi lebih terkonsentrasi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama penyakit yang berkaitan dengan saluran pencernaan.
0: Tapi buat kami yang penting bagaimana masyarakat mengkonsumsi air yang layak. Nah, layak itu terserah terjemahannya seperti apa, gitu kan.
22: Ia meminta masyarakat memastikan air untuk minum dan memasak berasal dari sumber yang bersih, serta layak konsumsi. Masyarakat juga perlu memperhatikan keberhasilan wadah penyimpanan air agar tidak menjadi sumber pencemaran. Menurutnya, kewaspadaan terhadap kualitas air penting dilakukan selama musim kemarau, ketika ketersediaan air semakin terbatas. Dinas Kesehatan Kabupaten Serang terus mengingatkan masyarakat agar tidak hanya memperhatikan jumlah air yang tersedia, tetapi juga kualitasnya. Air yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi perlu dipastikan aman untuk mencegah gangguan kesehatan. Masyarakat diharapkan segera berobat apabila mengalami keluhan kesehatan, terutama gejala diare atau gangguan pencernaan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Berita terakhir, pendengar, pedagang musiman durian meramaikan ruas jalan di Kota Rangkas Bitung menyusul panen raya durian Baduy. Berikut selengkapnya dilaporkan oleh reporter RRI Banten, Jalia Winarti.
2: Musim durian tengah berlangsung di Kabupaten Lebak, Banten. Sejumlah pedagang musiman memanfaatkan momentum ini dengan menjajakan durian lokal, terutama durian Baduy. Di Gang Kibun, Rangkas Bitung, durian dari wilayah Lewi Damar dan kawasan Baduy mendominasi lapak pedagang. Salah seorang pedagang, Opan, mengatakan setiap hari mendapat kiriman durian dari Kecamatan Lewi Damar.
3: Oke, yang banyak dicari sama pembeli durian apa?
23: Manis, kebanyakan yang manis lagi.
3: Yang dari Baduy gitu? Ya. Hmm. Jualnya berapaan sih, Pak?
23: Maksimal 100 ribu.
3: Harganya ini per biji? Per biji. Per biji gitu.
23: Ada yang 300, ada yang 50.
2: Menurutnya, durian Baduy banyak diminati karena matang alami di pohon atau setelah jatuh, sehingga memiliki cita rasa khas. Harga durian bervariasi mulai dari Rp30.000 hingga Rp100.000 per buah. Durian seharga Rp50.000 ke atas dengan daging tebal dan rasa manis menjadi yang paling banyak dicari. Pedagang lainnya, Luwai, berjualan durian selama sepekan terakhir di Jalan Multatuli menggunakan kendaraan pickup. Durian yang dijualnya berasal dari Kecamatan Lewi Damar, Ciboleger, Baduy, dan sekitarnya. Dalam sehari, ia mengaku meraup penghasilan 3 hingga 5 juta rupiah.
23: Durian lokal Baduy.
3: Dari Baduy?
23: Iya, umumnya Ciboleger, Ciminyak, Baduy loh, umumnya.
3: Udah berapa hari jualannya nih, ya?
23: Sekitar sebulan. Tergantung dari 104 yang lato-lato. Kalau yang jumbo 125, ada yang gocap, ada yang 75.
3: Itu lato-lato tuh maksudnya gimana?
23: Yang kecil banget.
3: Tapi kalau soal isi gimana?
23: Kalau soal isi mantap, kayak kalau soal rasa.
3: Yang banyak dicari sama pembeli yang seperti apa sih, ya?
23: Yang 103, yang 50.
2: Di Jalan Multatuli terdapat lebih dari 10 pedagang durian musiman. Namun mereka mengaku harus kucing-kucingan dengan Satpol PP karena berjualan di jalan protokol. Luai menyebut mayoritas pembelinya merupakan warga lokal, sementara pembeli dari luar Lebak hanya sekitar 3%. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Pemprov DKI Jakarta siapkan Rp2,7 triliun untuk membangun LRT Jakarta Manggarai Duku Atas. Musim panen durian telah tiba. Sejumlah ruas jalan di Rangkas Bitung diramaikan oleh para pedagang musiman penjual durian khas Baduy. Itulah dua sehari berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami rri.co.id dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda semuanya yang pagi hari ini juga sudah sibuk ya dengan agenda kegiatan Anda. Ada yang sudah ada di jalan, ada yang masih ada di rumah, ada yang sudah dekat ke kantor, atau mungkin hari ini memang sengaja nggak ngantor, atau mungkin memang tempat kerja Anda pun juga menerapkan WFH, masih begitu ya. Selamat menjalankan kegiatan-kegiatan Anda di hari Kamis ini pendengar, tanggal 27 Agustus 2026. Hari ini ada banyak informasi pendengar, diantaranya adalah tentang kebakaran hebat yang terjadi di Muara Angke. Ada 60 rumah yang hangus dan ada 730 jiwa yang terdampak. Kemudian juga tentunya yang Anda ikuti beritanya, perkembangannya di media sosial dan juga di berbagai media, ini adalah tentang demo atau penyampaian pendapat hari ini di DPR begitu, di mana di Sub DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Kemudian juga ada banyak informasi menarik lainnya, dan untuk Anda pendengar yang pagi hari ini juga ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 77 912 bersama dengan saya Farid Kurniawan, Jakarta pagi ini.

0: Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
1: Iya, Bu. Sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
0: AI?
1: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi, Bu.
0: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
1: Alhamdulillah, Bu. Bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: Jakarta pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan di 91.2 FM dan juga streaming tentunya di aplikasi RRI Digital ya. Untuk Anda pendengar yang pagi hari ini ingin berbagi informasi bersama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 72 7912. Pendengar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan akibat aksi penyampaian pendapat yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis ini. Kepala Dishub DKI Jakarta, Pak Budi Awaludin, ini mengatakan kalau rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional ya, dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta juga pergerakan aksi massa. Rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan secara situasional dengan pertimbangkan kondisi dan pergerakan massa di lapangan. Masyarakat diharapkan mengikuti arahan petugas dan menggunakan jalur alternatif kalau memang terjadi pengalihan arus. Untuk mengatur lalu lintas di Sub DKI Jakarta ini menyiagakan ada 120 petugas di sejumlah lokasi yang berpotensi terdampak aksi. Ada sebanyak 60 petugas yang akan bertugas pada si pagi dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang. Sementara juga ada 60 petugas lainnya yang akan bertugas pada si siang, itu adalah dari jam 1 siang sampai dengan jam 7 malam. Untuk Anda pendengar yang pagi hari ini juga mungkin sudah melintas di sekitaran Senayan begitu ya, atau mungkin jalur yang menuju ke Senayan, kalau mungkin Anda ingin menyampaikan kondisi trafik di sana bagaimana, kemudian juga terkait dengan masa, apakah memang sudah terlihat di sana atau bagaimana, boleh juga silakan Anda sampaikan di Jakarta pagi ini 08 11 79 72 7912.

0: Masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 nanti. Dan nanti juga akan kami tawarkan 3 tema ya, untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Anda yang menentukan tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Dan untuk Anda yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami, juga masih kami tunggu di nomor yang sama, WhatsApp kami 08 11 79 72 712. Kali ini kita akan pantau kondisi cuaca di radar cuacanya BMKG bagaimana, bersama dengan perakiran BMKG ada Mas Arief Daniel Rahman. Selamat pagi Mas Arief.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pantauan untuk Jakarta pagi hari ini bagaimana dan perakirannya akan seperti apa hari ini?
1: Baik, berdasarkan tangkapan kita radar kami untuk di wilayah Jabodetabek secara umum cerah hingga cerah berawan untuk saat ini. Lalu untuk perakiran cuaca dari pagi hingga dini hari nanti, secara umum untuk pagi hari cerah berawan hingga berawan. Dan untuk siang hingga sore harinya secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Dan ada potensi hujan ringan skala lokal di wilayah Kabupaten Bogor. Lalu untuk malam harinya cerah hingga cerah berawan dan juga masih ada potensi hujan ringan skala lokal di wilayah Kabupaten Bogor. Lalu untuk dini harinya secara umum cerah berawan hingga berawan.
0: Baik, kisaran suhunya berapa hari ini?
1: Untuk suhu berkisar di 26 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban 42 hingga 92%.
0: Oke, baik. Jalur penyeberangan laut di sekitar Jakarta bagaimana?
1: Untuk penyeberangan di sekitar Jakarta secara umum untuk di wilayah utara Jakarta dan juga di wilayah selat Sunda, secara umum untuk tinggi gelombang masih cukup kondusif. Yang mana di sini berkisar di 0,5 hingga 1,5 meter yang mana masih cukup aman dilakukan penyeberangan.
0: Baik, kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
1: Untuk penerbangan sendiri secara umum di wilayah Indonesia masih ada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus, khususnya untuk di wilayah Sumatera. Di sini di wilayah pesisir barat Sumatera masih ada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus. Lalu untuk di wilayah Kalimantan di wilayah Kepulauan Riau ada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus. Lalu secara umum untuk di wilayah Indonesia bagian lainnya cukup kondusif, tidak ada potensi awan kumulonimbus.
0: Oke, baik. Hari ini yang perlu diwaspadai untuk Jakarta apa nih, Mas Arief?
1: Untuk Jakarta sendiri secara umum untuk hari ini cuacanya cukup kondusif, cerah hingga cerah berawan. Namun mungkin di wilayah penyangganya yang ada potensi hujan, khususnya untuk di wilayah Kabupaten Bogor.
0: Oke, baik. Terakhir, yang update informasi cuaca, kita bisa akses kemana?
1: Baik, untuk teman-teman yang ingin mengupdate informasi perakiran cuaca dan peringatan kami, dapat mengakses di website kami, yaitu di cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial at info BMKG, serta call center 196.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Arief. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Selamat pagi. Demikian pendengar, ada informasi perakiran cuaca bersama dengan Arief Daniel Rahman dari BMKG. Anda masih akan terus kami temani dengan informasi-informasi menarik lainnya di Jakarta.

0: Aku baru baca laporan tentang peningkatan emisi CO2 di kota kita. Serius, ini bisa mempengaruhi kesehatan dan iklim loh.
1: Wah, iya Bu. Emisi CO2 memang salah satu penyebab utama perubahan iklim. Nah, tapi untungnya ada banyak cara untuk menguranginya.
0: Gimana tuh Pak?
1: Misalnya nih, kita bisa pakai transportasi umum atau sepeda.
0: Selain itu, hemat energi di rumah juga penting loh Pak. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak dipakai. Bahkan menanam pohon bisa membantu menyerap CO2.
1: Wah, setiap langkah kecil kita ternyata berdampak besar ya Bu.
0: Betul Pak. Yuk mulai dari rumah sendiri nih, supaya bumi lebih sehat untuk kita semua.
1: Yuk, betul itu Bu.
2: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta ya. Kalau mungkin Anda punya informasi menarik di sekitar Anda, boleh Anda sampaikan ya 08 11 79 72 79 12. Pendengar, kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Muara Angke, Jalan Dermaga Ujung, RW 22, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu malam. Insiden ini mengakibatkan puluhan rumah hangus terbakar dan ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Kasiop, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarma Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaiman, ini mengonfirmasi bahwa api baru berhasil dipadamkan secara total pada dini hari tadi ya, pukul 00.12. Petugas membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk menyenakan si jago merah sejak laporan pertama kali diterima. Kalau dari pendataan sementara, kebakaran ini menghanguskan area seluas 2.400 meter persegi ya. Ada sebanyak 60 rumah tinggal yang dilaporkan rata dengan tanah yang terdampak pada berdampak pada ratusan jiwa. Jadi ini untuk jumlah rumah yang terbakar ada 60 unit, kemudian luas area yang terdampak 2.400 meter persegi, warga yang terdampak ada 180 kakak atau sekitar 730 jiwa ya. Ada korban luka 2 orang di sana pendengar. 2 orang dilaporkan mengalami luka-luka dalam peristiwa kebakaran ini. Korban pertama ini inisialnya BH, 54 tahun, mengalami luka lebam di bagian lutut kanan, sementara korban kedua, ini inisialnya adalah MR, 17 tahun, luka lecet di bagian lengan. Keduanya dalam kondisi sadar dan sudah mendapatkan penanganan medis dari petugas PMI. 3 tema pendengar pagi hari ini kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama adalah tadi ya, tentang kebakaran hebat di Muara Angke, ada 60 rumah yang hangus dan ada 730 jiwa yang terdampak. Kemudian yang kedua, tentang demo hari ini, tanggal 27 Agustus di DPR, di Sub DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Dan yang ketiga, ini terkait dengan kemarin mungkin videonya sempat Anda lihat juga di media sosial ya, ada 5 mobil yang menerobos CFD, kemudian akhirnya Satpol PP ditegur oleh Pak Pramono ya, Gubernur DKI Jakarta, usai 5 mobil terobos CFD, Satpol PP evaluasi pengamanan. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Mana yang nanti akan kita bahas bersama dengan para narasumber? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 08 11 79 72 72.

Anda yang pagi hari ini sudah ada di jalan, pendengar, kalau mungkin Anda ingin mengupdate ya kondisi trafik pagi hari ini seperti apa di jalan-jalan yang Anda lintasi, silakan Anda sampaikan di 08 11 797 7912. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan menegaskan bahwa saat ini tidak ada kenaikan tarif parkir yang berlaku di ibu kota. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin ini mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir ya terhadap angka-angka yang beredar. Usulan tarif tersebut merupakan hasil kajian pada 2019 dan 2022 yang belum final. Jadi ditegaskan bahwa saat ini tidak ada kenaikan tarif parkir. Angka yang beredar masih merupakan usulan yang dikaji dan belum jadi keputusan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena tarif yang berlaku saat ini masih sama dengan yang berlaku sebelumnya.

0: Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar. Untuk Anda yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 72. Sambil Anda memilih satu dari tiga tema yang kami tawarkan ya. Yang pertama adalah tentang kebakaran hebat di Muara Angke. Ada 60 rumah yang hangus dan ada 730 jiwa yang terdampak. Kemudian yang kedua, demo di DPR hari ini. Di Sub DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Yang ketiga adalah ditegur Gubernur Pramono usai 5 mobil terobos CFD. Satpol PP akan evaluasi pengamanannya. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Boleh silakan Anda sampaikan pilihan Anda 08 11 79 72. Kalau informasi dari account XTMC Polda Metro Jaya, pendengar, situasi arus lalu lintas pada hari Kamis ini dipastikan aman terkendali serta berjalan normal dan kondusif, dan diinformasikan bahwa tidak ada penutupan jalan di sekitar lokasi. Rekayasa maupun pengalian arus ini akan dilakukan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan. Jajaran personil di Lantas Polda Metro Jaya ini juga sudah tergelar penuh di titik-titik strategis untuk memberikan pelayanan dan pengamanan maksimal bagi para pengguna jalan. Pukul 7, pendengar, kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita, dan setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panjang akan membangun industri menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur, waktu itu sudah ada pergubnya di Bandung ya, Pak Riku yang apel siaga.